0: akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
0: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
0: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
0: Demikian Sugandi Avandi, RR23 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.

0: penting.
1: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
2: In practical terms, it is a combination of insolvency.
3: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
2: Costly to restore.
1: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik

0: logistik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen Sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
1: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPC Penunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Pro 1, kanal informasi

Selamat pagi pendengar, kembali menyapa Anda semuanya yang pagi hari ini tengah menikmati waktu santai setelah sarapan pagi. Ya, apalagi kalau untuk Anda yang libur hari ini, pastinya akan menikmati hobi Anda atau juga sesuatu yang menyenangkan Anda di hari ini. Ibu-ibu pastinya punya rencana spesial nih, mau masak enak hari ini. Oke, selamat menyiapkan segalanya. Dan juga untuk Anda yang hari ini punya planning untuk jalan-jalan ya, baik itu mau ke pulau seberang atau juga mau ke Malaysia, ke Singapura atau mau kemana aja hari ini, atau juga ada yang baru tiba dari luar negeri mau nukar rupiah ya, atau juga nukar uang ringgit dan dolar hari ini, saya akan hadirkan informasinya untuk Anda, yaitu informasi terkait dengan nilai tukar uang Singapura dolar dan juga ringgit Malaysia. Nah pendengar, Singapura dolar hari ini beli di kisaran 13.985 rupiah per 1 dolar dan jual di kisaran 14.005 rupiah per 1 dolar. Untuk ringgit Malaysia beli di kisaran 4.496 rupiah per 1 ringgit dan jual di kisaran 4.515 rupiah per 1 ringgit. Dan informasi lainnya, update harga emas hari ini di kisaran harga 2.600.674 rupiah per gramnya. Informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda dari situs kursdolar.com.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Nunukan adalah salah satu dari 5 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara, di mana kabupaten ini cukup strategis, baik darat maupun laut. Nunukan juga tempat persinggahan barang dan jasa, serta orang yang ingin bekerja ke Malaysia. Begitu banyak orang-orang dari luar daerah yang datang ke Nunukan untuk bekerja ke Malaysia, yang juga harus melalui pelabuhan internasional Tunung Taka Nunukan, seperti dari Sulawesi, Jawa, NTT, dan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Semuanya tak terlepas dari pemeriksaan bea cukai Nunukan. Namun kita dengarkan seperti apa tugas dan fungsi bea cukai Nunukan.
1: Pada intinya tugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang institusi ini merupakan institusi di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh seorang eselon 1, yaitu Direktur Jenderal Bea dan Cukai, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan juga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tapi begini Mas, selanjutnya fungsi yang lebih mendalam lagi adalah yang pertama, perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, kemudian pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan juga. Yang kedua, yaitu mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang pelayanan juga. Selanjutnya yang ketiga adalah menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan juga. Selanjutnya yang keempat, kami dari Direktorat Jenderal Bea Cukai juga memberikan bimbingan teknis, supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pemantauan, evaluasi, kemudian pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara. Selanjutnya, pelaksanaan administrasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian, untuk fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pertama, meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan juga yang tepat sasaran. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik, impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan juga serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal. Yang ketiga, melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan atau pencegahan masuknya barang-barang impor dan keluarnya barang-barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan atau dibatasi oleh regulasi. Selanjutnya, melakukan pengawasan kegiatan impor, pengawasan kegiatan ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya, serta secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas. Kemudian yang terakhir adalah dengan audit kepabeanan dan cukai yang tepat. Selanjutnya adalah membatasi, mengawasi dan atau mengendalikan produk cukai guna menunjang pembangunan nasional.
0: Bea Cukai Nunukan sendiri juga mempunyai target dan penindakan yang harus dilakukan untuk memaksimalkan kinerja yang harus dicapai dalam melakukan pengawasan, penjagaan, pengamanan, dan penindakan yang ada di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, di mana wilayah yang cukup strategis bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan perdagangan ilegal melalui jalur-jalur tikus yang begitu banyak, baik di darat maupun di laut.
1: Beberapa target yang mungkin bisa disampaikan di sini, yaitu dari sisi penerimaan pada tahun 2020 ini, kami Bea Cukai Nunukan ditargetkan untuk penerimaan sebesar 6.931.000.000 dan telah tercapai sebesar 9 miliar 66 juta rupiah. Dengan perincian mungkin sebagai berikut, biaya masuk yang telah tercapai adalah 3 miliar 625 juta rupiah dan biaya keluar 5 miliar 440 juta rupiah. Sehingga sampai dengan saat ini dari periode Januari sampai dengan Mei telah terrealisasi sebesar 130,8%, Mas. Kemudian tadi dari sisi penerimaan ya, selanjutnya ini dari sisi pengawasan, kami juga ditargetkan melaksanakan operasi pasar sebanyak 5 kali, kemudian patroli laut 8 kali, patroli darat 8 kali, yang sudah menghasilkan 40 penindakan. Penindakan itu berupa, mungkin ya saya sampaikan sekalian, yang pertama yaitu terkait penindakan balpres atau mungkin istilahnya di sini cap karung ya Pak ya, itu menghasilkan 1 penindakan. Kemudian ada penindakan terhadap daging, ada 4 penindakan. Kemudian penindakan terhadap hasil tembakau. Hasil tembakau bisa meliputi rokok, kemudian ada cerutu, ya kan. Itu sudah menghasilkan 18 surat bukti penindakan. Selanjutnya adalah penindakan terhadap hewan dan bagian tubuh sudah menghasilkan 2. Kemudian selanjutnya adalah penindakan terhadap mesin atau spare part ada 1. Kosmetik ada 2. Kemudian narkotik, prekursor dan zat psikotropika ada 1 penindakan. Yang penindakan terakhir adalah tekstil dan produk tekstil ada 11. Jadi total keseluruhan ada 42.
0: Di wilayah yang cukup strategis ini, begitu banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan aksinya dengan mengatasnamakan bea cukai untuk mengelabui korbannya yang membawa barang dari luar negeri untuk masuk ke wilayah Indonesia pada umumnya dan terkhusus wilayah Nunukan dengan meminta uang untuk ditransfer ke rekening oknum tersebut agar barang bawaan korban aman masuk dalam perjalanan ke Indonesia.
2: Jadi untuk penipuan yang dilaporkan tahun 2018 itu mencapai 1.463 kasus satu Indonesia. Terus kalau untuk yang 2019 itu 1.501 kasus. Sedangkan untuk yang tahun 2020 itu dari 1 sampai 31 Januari itu sudah mencapai 283 kasus. Satu bulan saja sudah mencapai segitu. Kalau perhitungan matematikanya mungkin sampai Desember nanti mungkin sampai 3.000 kasus. Tahun 2020 mungkin sekitar bulan Maret itu cuman ya itu Mas, kita taunya itu informasinya dari luar. Jadi yang bersangkutan korbannya sendiri juga tidak melaporkan ke kantor kita. Jadi ibaratnya dari orang luar, bener enggak ini ada bea cukai yang minta uang segini untuk meloloskan barangnya. Jelas penipuan. Kita tidak pernah sama sekali untuk menyuruh transfer ke rekening pribadi ataupun kita menghubungi pakai nomor HP pribadi. Nah, sedangkan di sini terjadi seperti itu gitu.
0: Begitu banyak masyarakat yang kurang paham tentang barang-barang kiriman sehingga mudah dibohongi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan aksinya sehingga terjadi modus penipuan.
2: Untuk ininya sih biasanya seperti ini Mas, kekurang pahaman masyarakat dalam informasi mengenai ibaratnya mengenai barang kiriman atau barang kedatangan penumpang apa segala macam seperti itu. Jadi kurang pahamnya masyarakat. Terus kedua, masyarakat kita juga panik kalau misalkan dihubungi saya dari bea cukai, takut langsung gitu. Belum lagi nanti di situ ada ancaman dari pelaku bahwa ibaratnya kalau tidak membayar akan disanksi pidana 10 tahun dengan denda sekian puluh juta. Takut lagi kan, itu ide yang menjadi modusnya, menimbulkan modus untuk terjadinya penipuan itu Mas.
0: Jadi masyarakat perlu tahu bahwa sebelum mengambil barang kiriman atau barang bawaan dari luar negeri, masyarakat harus mencari tahu informasi atau pengaduan dari bea cukai agar tidak terjadi penipuan ketika membawa barang bawaan atau barang kiriman di dalam perjalanan dari luar negeri masuk ke Indonesia.
1: Intinya dari kami sendiri, kami sudah menyediakan layanan pengaduan melalui www.facebook.com garing Bea Cukai atau melalui Twitter @BeaCukaiRI. Kemudian Instagram juga ada kami, Instagram @BeaCukaiRI. Kontak senternya juga ada 1500225. Khusus untuk Nunuka, ada juga Instagram @BeaCukai.Nunuka. Kemudian untuk Facebooknya, Facebook @BeaCukaiNunuka. Twitter juga ada @BeaCukaiKPBCNunuka. Untuk nomor WA-nya juga ada, Mas.
0: Dengan wilayah yang cukup strategis, begitu banyak pelanggaran yang sering terjadi, baik narkoba, miras, sembako, gading gajah, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang paling mendominasi adalah narkoba dan barang bekas yang didatangkan dari luar negeri di Asia Tenggara, seperti sepatu, celana, dan baju bekas.
1: Pelanggaran yang biasa dilakukan terjadi di Nunukan terkait balpres, Mas, barang-barang bekas memang pangsa pasarnya tinggi. Dan menurut informasi juga, kita juga kembangkan masih dengan teman-teman APH, kita lama-lama mengetahui jalurnya, jalur distribusinya, misalnya dari Tawo, transit dulu ke Nunukan, bisa didistribusi atau disebar ke tempat-tempat lain, misalnya seperti Makassar, Pare, ya, seperti itu. Modusnya yang berjalan sampai saat ini seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika jalur-jalur itu diperketat, tentunya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pergerakan lain di jalur-jalur tikus, pengawasannya agak-agak kurang. Ya, bagaimanapun juga namanya otak-otak kriminal itu di sini ditutup, ke sana tutup, mencari tempat-tempat kelemahan-kelemahan, titik-titik yang sekiranya bisa dimasuki. Kalau dalam balpres ini kan kondisinya bekas, Mas. Kalau kondisi bekas itu harus memerlukan izin transaksi perdagangan itu terkait. Kemudian itu yang pertama. Sebenarnya ini kalau di Bea Cukai bukan ada istilah barang larangan pembatasan. Batasan itu, tapi dibatasi jumlahnya. Kalau yang balpres ini, kalau di Bea Cukai ibaratnya sudah barang haram lah, larangan, Mas. Karena kita nggak tahu ini baju bekas, kemudian tas bekas, sepatu bekas ini yang dibawa masuk ke dalam Indonesia ini besi atau tidak, siapa yang menggunakan, bagaimana riwayatnya seperti apa, itu yang bahaya. Tentunya membawa banyak sekali virus-virus, ya kan, tidak menutup kemungkinan sebenarnya virus-virus corona, kemungkinan virus yang lain kan di daerah jalan lingkar, ya itu kan banyak yang jual-jual. Kadang ini barang baru atau bekas, saya pikir kecurigaan saya sebagai petugas Bea Cukai, itu barang-barang bekas yang masuknya lewat jalur-jalur yang tadi saya sebutkan itu. Bajunya murah, tasnya murah.
0: Bea Cukai Nunukan juga mempunyai beberapa pos yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan. Seperti yang ada di Sepati adalah pos kantor bantu, di Kerayan pos pengawasan, dan di Pelabuhan Tunun Taka adalah kawasan Kepabean.

Mendengar kembali lagi, kita masih bersama di Nunukan Pagi hari ini, masih dengan beragam informasi tentunya yang kami hadirkan untuk Anda. Mendengar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A tengah menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan juga ekstremisme yang menyasar anak. Nah, Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemen P3A Susanti mengatakan bahwa kebijakan tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan bagi anak. Menurutnya, langkah itu dapat memperkuat upaya menghadapi berbagai ancaman yang berkembang di ruang digital maupun lingkungan sosial. Dan pendengar, Susanti juga mengatakan bahwa Kemen P3A sebelumnya telah menginisiasi lahirnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 yang menyebut regulasi itu menjadi peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan atau daring. Dan aturan tersebut mengatur rencana aksi nasional pencegahan dan penyalahgunaan ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Menurut Susanti, kementeriannya berkontribusi melalui penguatan aspek perlindungan anak dan pencegahan keterpaparan.

0: lestarikan objek wisata UVI Semarang itu sebagai objek kebanggaan kita.
1: Kita berharap sebenarnya ya UVI Semarang ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan.
2: Krayan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Terdiri dari beberapa desa yang berpusat pada pemerintahan di Longbawan. Jumlah penduduknya hampir mencapai 8.000 jiwa yang sebagian besar penduduk lokal, yaitu suku Dayak Lundaya. Berbagai wisata bisa didapatkan di Kecamatan Krayan. Salah satunya Gunung Yupai Semarang. Gunung Yupai Semarang sendiri adalah salah satu gunung kebanggaan warga Krayan. Gunung ini berada di ketinggian sekitar 1.103 meter di atas permukaan laut. Dari puncak gunung, kita dapat melihat 7 desa di Kecamatan Krayan Induk, Krayan Barat, dan Krayan Timur. Gunung tersebut memiliki legenda tersendiri bagi warga Krayan yang terhubung dengan kakek buyut masyarakat Lundaya yang Sakti Mandraguna. Yupai Semarang tinggal di dalam gua yang ada di puncak gunung yang saat ini dikenal dengan sebutan Gunung Yupai Semarang. Dan sejarah mengenai Yupai Semarang ini kami dapatkan dari Bapak Heberli, Camat Krayan yang menjabat saat ini.
1: Yupai Semarang merupakan seorang yang konon memiliki kekuatan supranatural, Sakti Mandraguna tanpa tanding. Dia juga memiliki berbagai keahlian, kecakapan, dan keterampilan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Yupai Semarang juga memiliki bakat seni yang luar biasa, seperti meniup seruling, mengukir, menganyam, rotan, dan menempa parang. Dalam legenda Dayak Lundaya, kehidupan Yupai Semarang bagaikan dalam pengasingan diri, disebut penuh dengan misteri, hampir tidak ada penduduk di sekitar yang melihatnya, apalagi bertemu dengan dia secara langsung. Jika mereka meminta sesuatu, maka mereka mengatakannya dan meletakkan barang itu di depan gua. Demikian juga untuk mengambilnya. Jika barang itu sudah selesai, maka akan diletakkan oleh Yupai Semarang di depan gua. Meskipun jarang terlihat oleh penduduk, Yupai Semarang sering bepergian ke pegunungan untuk mencari binatang buruan dan turun ke sungai untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konon pada satu kesempatan, Yupai Semarang mencari ikan di sungai, dia menemukan sebuah benda di pinggir sungai berbentuk lingkaran atau yang dikenal dengan sebutan bekar yang terbuat dari rotan. Dia sangat terkejut melihat bekar itu. Dia mengira bekar itu merupakan gelang kaki manusia atau gelang kaki yang biasa dipakai para laki-laki Dayak. Melihat bekar yang lebih besar dari badannya sendiri, dia berpikir dan membayangkan betapa besarnya orang yang mengenakan benda ini. Pastilah dia seorang raksasa dan mungkin memiliki kesaktian lebih tinggi darinya. Maka timbullah kegentaran dan dengan hati yang penuh gelisah dan galau membayangkan manusia memiliki bekar yang begitu besar ini. Akhirnya Yupai Semarang mengambil keputusan untuk hijrah, meninggalkan tempat tinggalnya saat itu yang mungkin saat ini dikenal dengan Gunung Yupai Semarang. Tujuannya adalah mencari satu tempat yang dianggap aman, menjauh dari raksasa yang ada dalam rekaannya. Dalam perjalanannya, Yupai Semarang selalu menetap dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pencariannya yang panjang, sampailah Yupai Semarang di sebuah daerah yang dekat dengan pantai. Di sana dia menetap dan berbaur dengan penduduk setempat. Tak berapa lama dia menikah dengan perempuan setempat dan beranak pinak. Kemudian dari keturunan mereka lah yang mendiami negara Brunei Darussalam saat ini. Yupai Semarang memiliki seorang putra bernama Awang Alat Batatar yang kemudian menjadi Sultan Muhammad yang memerintah Brunei pada tahun 1363 sampai dengan 1402. Wilayah perjalanan dan aktivitas Yupai Semarang ini meliputi wilayah Krayan, Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam.
2: Konon, setelah Yupai Semarang meninggalkan Krayan, maka pintu gua tempat tinggalnya tidak pernah terbuka. Menurut masyarakat sekitar, hanya di waktu-waktu tertentu saja pintu gua tersebut bisa terbuka. Dan bukan hanya gunung yang diberi nama Yupai Semarang. Bahkan beberapa tempat di Krayan bernama Yupai Semarang.
1: Ya memang di situ ada guanya juga, tapi sampai hari ini itu juga tidak bisa terbuka. Kata ya sesuai cerita, konon cerita mereka ini, dia ada saat-saat tertentu itu bisa terbuka. Untuk pintu gua itu, ya. Persis di tebing Gunung Yukai Semaring itu. Sehingga beberapa tempat penting di wilayah Krayan dinamai dengan nama Yukai Semaring. Jadi antaranya ada lembah yang ada di sekitar Gunung Yukai Semaring itu sendiri, dan itu dinamai dengan nama Lembah Yukai Semaring. Dan selain itu, bandar udara yang ada di Lembawan Krayan, dan saat ini juga namanya dinamai dengan Bandara Yukai Semaring Lembawan.
2: Sampai saat ini, jika Anda berkunjung ke Krayan, beberapa benda-benda peninggalan Yukai Semaring masih bisa kita temui saat berkunjung ke Gunung Yukai Semaring.
1: Bekas peninggalan Yukai Semaring hingga hari ini diantaranya masih ada seperti ukiran batu atau batu narit, dudukan tempat masak yang terbuat dari batu, dan selain itu gunung dan gua tempat Yukai Semaring tinggal pada saat itu, yang mungkin yang sekarang dikenal dengan Gunung Yukai Semaring.
2: Camat Krayan Pak Heberli menceritakan, masyarakat Lundaya yang ada saat ini, baik yang menetap di Krayan ataupun yang tinggal di Borneo dan negara Brunei Darussalam, merupakan keturunan dari Yukai Semaring.
1: Ya, memang cerita yang sekarang berkembang, yang kita juga bagian dari keturunannya. Makanya beberapa tempat seperti di Brunei, itu juga merupakan keturunannya. Bahkan di sesuai cerita yang saya dapat bahwa tahun 1985, itu memang ada beberapa warga Brunei juga sempat datang untuk menggali informasi tentang keberadaan tempat atau asal dari Sultan Brunei pada masa itu.
2: Gunung Yukai Semaring memiliki potensi wisata yang menarik. Lereng terjal menyuguhkan area menantang adrenalin bagi para pendaki. Terlebih, di pagi hari, puncak gunung ini belum bisa terlihat karena masih tertutupi kabut cukup tebal. Sedangkan, untuk menuju puncak Gunung Yukai Semaring, kita harus berjalan kaki menaiki 204 anak tangga beton yang sudah dibangun pemerintah dan menelusuri jalan-jalan berbukit terjal.
1: Untuk kunjungan wisata domestik, saya kira setiap masyarakat atau wisatawan yang datang dari wilayah Indonesia itu pasti berkunjung ke situ. Karena memang cara akses Gunung Yukai Semaring itu lebih dekat, lebih mudah untuk dijangkau. Dan sampai saat ini memang Yukai Semaring ini masih belum kita kelola dengan baik, karena memang untuk sarana-prasarana yang ada di sana juga belum memadai. Kita berharap sebenarnya ya Yukai Semaring ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan, untuk satu tempat tujuan wisata juga. Ya, kita berharap mungkin ke depan pemerintah juga akan memperhatikan beberapa sarana-prasarana yang ada di Gunung Yukai Semaring. Ingat, ini akses ke sana, jalan itu cukup terjal sekali. Beberapa titik ya, meskipun beberapa tahun lalu itu sudah dibangun beberapa anak tangga, tapi sampai hari ini itu masih belum tuntas.
2: Terlepas dari semua itu, Pak Helmi yang mewakili masyarakat Dayak Lundaya Krayan berharap pemerintah bisa membangun beberapa fasilitas penunjang untuk meningkatkan minat wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke Gunung Yukai Semaring.
0: Kami berharap sebenarnya pengembangan Yukai Semaring sebagai objek wisata itu tidak hanya berhenti pada tangga, gitu. Semacam desain untuk pengembangan objek wisata Yukai Semaring, karena ini paling strategis, mudah dijangkau, gitu ya. Nah, tetapi masih terbatas infrastrukturnya, sarana-sarananya, misalnya di bawah situ kita butuh jembatan, ada anak sungai yang harus kita seberangi sebelum masuk ke tangga pertama pendakian. Nah, ini harus dihubungkan dulu dengan jembatan. Kemudian yang kedua, kita butuh beberapa gazebo di beberapa titik sepanjang pendakian. Karena biasanya setiap sekian meter, pendaki itu kelelahan. Jadi mereka butuh tempat peristirahatan. Nah, kemudian di puncak, kita juga perlu ada semacam selfie point untuk mengabadikan momen-momen di mana para turis lokal yang ataupun mancanegara yang naik ke atas, mereka bisa mengabadikan momen penting mereka di situ, gitu. Ya. Itu harapannya kita.
2: Demikian cerita tentang Gunung Yukai Semaring yang menjadi saksi sejarah masyarakat Lundaya yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Gunung yang menjadi kebanggaan masyarakat Krayan dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan. Dari ujung utara Kalimantan, RRI Nunukan pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali di udara, tetap di udara, dan salam perbatasan.

pendengar RRI Nunuka, demikian beragam informasi pagi hari ini telah kami hadirkan menemani Anda di akhir pekan. Dan nantinya pada pukul 10 tim Nunukan Siang bakal temani Anda dengan beragam informasi dan lagu spesial untuk Anda siang ini. Saya kira dulu kebersamaan kita. Selamat siang, sampai jumpa lagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Dapat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program Greeting Sepak Bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, Ballcast Podcast Sepak Bola, feature legenda Piala Dunia, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Wahai pendengar dimanapun anda berada, Shoshin, you in it alone. Waktu menunjukkan pukul 10 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini informasi kami hadirkan terkait mata uang Indonesia. Rupiah menutup akhir pekan di level 17.880, turun 35 poin terhadap dolar.

0: Amerika Serikat. Seperti apa informasinya? Yuk, sama-sama kita simak. Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS dalam penutupan perdagangan akhir pekan ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,20% atau 35 poin menjadi 17.880 per dolar. Menurut analisis pasar uang Ibrahim Aswaibi, sentimen pasar sebenarnya membaik karena laporan perpanjangan gencatan senjata AS Iran. Namun sejumlah usulan masih harus mendapat persetujuan Presiden Trump. Informasi tersebut masih membuat harga minyak berfluktuatif di pasar dunia. Di sisi lain, pelaku pasar melihat tekanan inflasi yang tetap tinggi di Amerika Serikat setelah rilis data inflasi pengeluaran konsumsi pribadi. PDB hanya sebesar 1,69%, direvisi turun dari perkiraan 2%. Selain itu, data klaim pengangguran awal meningkat menjadi 215.000 melampaui perkiraan 211.000. Dalam negeri, Ibrahim mencermati aliran keluar modal asing yang masih tinggi dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Para investor cenderung memindahkan asetnya ke instrumen berisiko rendah di AS, misalnya ke obligasi karena imbalnya masih menarik. Pasar yang mengkhawatirkan hasil penilaian lembaga pemeringkat global terhadap Indonesia diantaranya S&P Global, Moody's, dan Fitch Rating yang akan membebani kepercayaan pasar. Selain itu, pelemahan rupiah yang terus-menerus belakangan ini menimbulkan tekanan di pasar saham. Di samping hasil penilaian MSCI yang akan diumumkan ikut mempengaruhi sentimen pasar. Itu dia pendengar, terkait informasi rupiah pada akhir pekan ditutup dengan angka 17.880 atau bisa dikatakan turun 35 poin terhadap tukar mata uang dolar Amerika Serikat US dollar. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Dudukan, karena kita akan mendengarkan sebuah feature terkait tentang mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundai. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila,

Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundayeh di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan. Calon

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya? Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
2: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki,
0: jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
2: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati, calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin, itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di
1: untuk kayu api, dan menggendong hasil padi, terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup, terus juga memikul bahan bangunan. Karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu, seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditimpel atau ditaruh di atas ulung itu.
2: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan, baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
1: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. Mengapa pakai sidok labu? Sidok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sidok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu sebetulnya menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sidok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi Arab, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
2: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
1: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang. Lagi namanya ada dua istilahnya, Arab istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar Arab dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari. Bisa acara pesta perkawinannya bergabung, tergantung kesepakatan. Bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki. Itu bisa tergantung kesepakatan.
0: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980 terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
1: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah. Karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu. Gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi. Yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah. Karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di sekerayan itu tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
0: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
1: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaye, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuai dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong, itu tidak boleh dihilangkan.
0: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaye dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
3: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
4: Saya suku asli Lundaye dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi

Bekasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, hari berapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait Bank Indonesia jelaskan penyebab rupiah melemah dan langkah stabilisasi yang akan dilakukan. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Bank Indonesia memberikan penjelasan seputar nilai tukar rupiah yang terus melemah, utamanya selama periode libur Idul Adha dan cuti bersama 2 hari kemarin. Meningkatnya kebutuhan falas secara musiman antara lain untuk membayar utang luar negeri dan repatriasi dividen. Sementara arus masuk dolar AS masih terbatas. Bank Indonesia lanjut dia terus berkomitmen dan hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, ucap Denny yang mengoptimalkan intervensi pasar falas di dalam dan luar negeri. Intervensi di pasar luar negeri dilakukan melalui transaksi non-deliverable forward, sedangkan di dalam negeri melalui transaksi spot dan domestic non-deliverable forward. BI menurutnya juga akan memperkuat efektivitas bauran kebijakan moneter. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, BI juga menetapkan ambang batas pembelian falas tanpa underling, yaitu sebesar 25.000 US dollar per pelaku per bulan mulai 1 Juni 2026 atau besok. BI juga akan memperkuat pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembeli dolar US yang tinggi. Pengawasan dilakukan berkoordinasi dengan otoritas terkait agar stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar tetap terjaga. Itu dia pendengar, seperti apa langkah dari Bank Indonesia dan telah menjelaskan penyebab rupiah melemah dan langkah stabilitas yang akan dilakukan, di mana memang dalam beberapa hari terakhir mulai dari perayaan hari Idul Adha dan cuti bersama selama 2 hari ini juga bagian daripada langkah yang terus dilakukan oleh pihak BII agar mata uang rupiah tetap bertahan. Dan pendengar, selain itu kami juga akan menghadirkan informasi kesehatan kali ini. Seperti apa informasi kesehatan yang akan kami hadirkan? Nah, ini dia. Sering minum minuman B6, waspadai dosis berlebih dan resikonya. Seperti apa informasinya? Ini dia, paling menarik sekali. Nah, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap penggunaan suplemen kesehatan terus meningkat. Dokter spesialis saraf Dr. Pinson mengingatkan masyarakat memahami dosis aman vitamin B6 guna mencegah risiko gangguan saraf. Nah, Pinson menegaskan bahwa vitamin B6 penting untuk mendukung fungsi saraf, metabolisme, dan sistem kekebalan tubuh. Menurutnya, masyarakat tidak perlu takut mengkonsumsi suplemen selama penggunaannya sesuai kebutuhan dan berbasis ilmu pengetahuan. Dr. Pinson menyebut bahwa kebutuhan harian vitamin B6 orang dewasa umumnya terpenuhi melalui konsumsi makanan bergizi seimbang sehari-hari. Namun, ibu hamil, lansia, penderita diabetes, dan pengguna obat jangka panjang berpotensi memerlukan tambahan suplemen vitamin B6. Dr. Vinson menyebut bahwa risiko meningkat pada individu yang mengkonsumsi beberapa suplemen vitamin B secara bersamaan tanpa pengawasan. Masyarakat juga diminta membaca label produk cermat dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum penggunaan suplemen jangka panjang. Nah, sementara itu BPOM memperketat pengawasan produk suplemen termasuk penjualan daring guna memastikan keamanan konsumen di tengah meningkatnya penggunaan. Para ahli menilai edukasi berkelanjutan dan informasi kredibel penting untuk mendorong penggunaan suplemen aman serta efektif masyarakat. Itu dia pendengar, bahwa kelebihan kita mengkonsumsi vitamin B6 ini secara bersamaan tanpa pengawasan bisa cukup berbahaya ya, ini suplemen vitamin B6. Nah, risikonya itu meningkat pada individu kalau dikonsumsi secara berlebihan tanpa pengawasan atau bisa dikatakan overdosis. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik. Dan pendengar, di manapun Anda berada, kembali kami akan hadirkan beberapa lagu di ruang pendengaran Anda. Dan tepat pukul 12.00 nanti kita juga akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga.
1: Halo pencinta bola dunia, Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Bolcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga saya lihat kodiannya itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu. Nah sehingga kalau sudah tercatat, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di desa Mensalong, kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir berada di kampung Lungmidang di desa Pak Rupai kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan 7 tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya karena terbuat dari kayu dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
3: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua, dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
1: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, 1, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang mengapani tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
2: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
1: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebating Barat, di Sebating Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan. Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbis Sulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
2: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
1: Ya jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri. Dinas pendidikan dan kebudayaan pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
2: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu dibawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nusantara insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
2: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah yang di

0: Ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11:58 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang sering alami magnet craving. Ini penjelasan dan cara mengatasinya. Pernahkah Anda tiba-tiba merasa sangat ingin menyantap cemilan manis saat semua orang sudah terlelap tidur? Kondisi ini disebut magnet craving, yang tidak selalu menandakan tubuhmu sedang lapar atau kekurangan energi. Keinginan kuat tersebut berkaitan erat dengan pelepasan zat dopamin dalam tubuh yang mengatur pusat kesenangan di dalam otak. Lonjakan hormon inilah yang seringkali memicu dorongan kuat untuk berburu makanan pada malam hari. Fakta psikologis menarik di balik kebiasaan ini sangat penting dipahami demi menjaga kesehatan tubuh jangka panjang. Dan ayo sama-sama kita simak ulasan lengkap beserta tips sederhana untuk mengatasi godaan makan menjelang waktu tidur, melansir dari berbagai sumber. Yang pertama, apa itu fenomena magnet craving? Dopamin merupakan senyawa kimia otak yang mengontrol motivasi serta memberikan rasa kepuasan setelah melakukan sesuatu. Kehadiran saat ini mendorong seseorang untuk aktif memburu segala hal yang dianggap menyebabkan bagi dirinya. Nah, tipsnya untuk mengatasi magnet craving yaitu langkah awal yang sangat penting, melatih kesadaran diri untuk membedakan antara lapar fisik dan emosional. Lapar fisik biasanya muncul bertahap, sementara keinginan ngemil hadir secara mendadak serta sangat spesifik. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11:59 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Selamat mendengarkan.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
0: Dinamika olahraga.
2: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Klaus yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world,
2: jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it was an amazing match.
8: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
6: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pebalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Factory dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya memang agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah oleh Romani yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu ke pemain ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang di

cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nyar Abdul Itu Lali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21 dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan, dan di game kedua terutama Goh Zhifei dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net, tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan, karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat.

0: Bulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya, jadi seperti ini.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan, tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter-attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa, yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
4: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
5: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
6: Bentar lagi lah, Bu Tri.
5: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
6: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
5: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
6: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
5: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
6: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
7: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia Nenukan. Bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Dan Radar Republik Indonesia Nenukan dipancar luaskan melalui 3 frekuensi. Untuk wilayah Nenukan dan sekitarnya melalui FM 96,3 MHz. Dan untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya melalui FM 91,5 MHz. Dan untuk wilayah Krayan dan sekitarnya melalui FM 92,7 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
5: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini masih dalam dunia kesehatan, bahaya konsumsi suplemen sekaligus keracunan hingga overdosis. Ini dia, konten kreator TikTok Reizuka Ari mendadak jadi sorotan netizen. Sorotan terhadap Reizuka setelah mengunggah video yang memperlihatkan dirinya menenggak belasan pil suplemen vitamin sekaligus. Dokter mengingatkan dampak buruk mengkonsumsi suplemen sekaligus bagi kesehatan tubuh. Dokter spesialis penyakit dalam Putu Arya Nugraha mengatakan minum belasan suplemen sekaligus tidak bagus untuk tubuh karena dapat menyebabkan overdosis. Ia mencontohkan interaksi antar suplemen zat besi dan kalsium justru saling mengganggu penyerapan untuk tubuh. Kemudian beban pada ginjal dan hati karena semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi, maka akan mengganggu dalam mengeluarkan limbah dari tubuh. Arya menegaskan ada aturan dalam mengkonsumsi suplemen atau vitamin, bahkan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Misal, jika kekurangan vitamin D, maka bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi. Dan jika tidak melulu meminum vitamin atau suplemen, namun jika tubuh sudah benar-benar lelah atau dalam pemulihan pasca sakit, diperbolehkan minum vitamin atau suplemen sesuai dengan resep dokter. Sementara terkait klaim jarang sakit, namun jika sakit lama sembuhnya, dokter Arya menyebut itu tanda sistem imun atau kekebalan tubuh tidak seimbang. Oleh sebab itu, ia kembali mengingatkan untuk pola hidup sehat dan mengkonsumsi suplemen sesuai dengan kebutuhan. Viral video influencer dengan pemilik nama asli Ari Kurniawan menuai kritik karena dianggap berbahaya. Dalam video itu, Reizuka Ari mengkonsumsi vitamin dengan minuman kolagen. Reizuka mengaku minuman belasan pil setiap hari. Menurutnya bisa minum suplemen sekaligus demi kebugaran tubuh. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang dunia kesehatan. Pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nunukan. Kali ini informasi kami hadirkan terkait tentang tradisi meminang adat Maumere. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita dengarkan. Ini dia feature budaya yang sudah kita siapkan.
1: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Pernikahan memang menjadi sebuah momen yang penting dan begitu sakral dalam kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dengan adanya pemberian mahar atau mas kawin yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki pada mempelai perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Menurut Ketua Suku Maumere, Wilhelmus Wisang, bagi masyarakat Sikap Maumere Nusa Tenggara Timur, salah satu etnis yang ada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara saat ini, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum pernikahan dilangsungkan. Tahapan pertama disebut Panuaho, yang berarti merintis jalan. Di sana, keluarga pihak laki-laki berhak mencari informasi lebih jauh tentang si perempuan. Nantinya, pihak lelaki akan datang ke rumah orang tua si calon mempelai dan menyampaikan maksud kedatangan.

0: Jadi proses pernikahan adat Sika atau adat Momere pada awalnya itu ada istilahnya itu jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu si lelaki dan pihak keluarga atau disebut delegasi melakukan jalan-jalan ke rumah perempuan. Jadi setelah sampai di rumah perempuan, delegasi atau pihak laki-laki ini bertanya apakah anak gadis atau perempuan di rumah tersebut sudah ada yang punya atau belum, atau sudah melakukan ikatan sama lelaki lain. Jadi jika si perempuan pun masih belum ada yang punya, belum ada ikatan, maka pada waktu itu juga dijanji, berjatuh berjanjian waktu untuk pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya itu sudah pada proses minang. Di proses minang ini sebenarnya bukan minang, tapi kalau di Momere, secara Momere itu orang langsung bilang pete mate, ya ikat mati, ya, ikat sampai mati. Proses jalan-jalan itu tidak ada bawa apa-apa, cuma jalan-jalan saja. Nah, tidak ada bilang bawa kuda kah, gading kah, tidak ada. Lalu pulang, masuki proses minang atau pete mati itu, maka laki-laki itu wajib bawa kuda. Bawa kuda dan uang. Kuda satu, uang sekitar 1 atau 2 juta, dan urut linong itu sisir sama kaca. Itu namanya urut linong, tetapi dalam bungkusan itu ada bedak, ada gincu, ya untuk alat-alat kecantikannya perempuan. Setelah dibawa itu, kita masuk rumah, kita bicara, utarakan niat bahwa kita mau melamar anak perempuan di situ tersebut.
1: Jika Palo Ahu ini berhasil, maka proses pertunangan dapat dilanjutkan. Pada tahapan ini, seorang perempuan yang akan dilamar dan menjadi calon mempelai paling tidak harus melewati upacara tungwerung, yakni upacara perkenalan kepada kedua pihak, terutama pihak laki-laki jika perempuan tersebut telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri. Tahap berikutnya adalah tung urut linong, yaitu upacara pemberian sisir, cermin, buah-buahan, serta kain kepada pihak perempuan. Pemberian ini menjadi tanda kalau perempuan ini sudah dipinang oleh seorang laki-laki. Selanjutnya, ketika pemberian pihak laki-laki diterima, maka pihak perempuan juga akan memberi lipa, yaitu sarung laki-laki hasil tenunan sendiri, dan lensu nucing, yaitu sapu tangan jahitan sendiri dengan sulaman khusus di bagian pinggirnya.
0: Apakah itu diterima atau tidak, itu ditandai dengan diterimanya urut linong itu. Kalau sisir apa bungkusan itu, bingkisan itu dibawa masuk, berarti diterima. Biasanya pihak perempuan hanya bahasa bilang, ah ini urut linong ini atau sisir kaca ini bagus, jadi kami punya anak, senang. Jadi mereka terima itu berarti lamaran diterima. Setelah lamaran diterima, kita langsung janjian suatu waktu untuk melakukan atau mendengar berapa belisnya. Tetapi di dalam tunangan atau pete mati atau ikat mati tersebut ada satu perjanjian. Perjanjiannya jika laki-lakinya melakukan tindakan dengan cewek-cewek lain selain cewek yang dia dilamar itu, maka apa yang dibawa laki-laki itu hangus. Tetapi jika perempuan yang jalan sama laki-laki lain atau serong sama laki lain, maka pihak perempuan harus mengembalikan 2 kali lipat Kalau tadi satu kuda, maka dia harus kembalikan 3 ekor kuda. Kalau kita bawa uang 2 juta, maka dia harus kembalikan kita 6 juta. Begitu. Jadi itu proses minang. Nah, setelah minang, baru kita, biasanya di proses minang itu, kita langsung mendengar berapa permintaan belisnya. Nah, mereka langsung sebut, belis kami sekian-sekian. Bisa, itu langsung biasanya disebutkan, lalu mendengar atau kita tentukan waktu berikutnya.
2: 96,3 MHz RRI Nunukan.

0: Setelah tahapan-tahapan tersebut berhasil dilewati, maka tibalah untuk pemberian belis atau mas kawin ini. Belis atau mas kawin merupakan proses penting dalam pernikahan adat Sika, terutama dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pada dasarnya, belis menjadi sebuah simbol untuk menjaga kehormatan seorang wanita sebelum menikah. Nah, seperti sebelumnya, proses persiapan pembelisan atau pemberian belis juga terdiri dari beberapa tahapan.
1: Proses kedua dari pernikahan adat Sika atau Momere itu, setelah tadi proses meminang disebut berapa gading, dan penyebutan belis itu tidak sembarangan. Ya, kalau di pemerintahan itu ada namanya standarisasi lah. Jadi mereka memang keturunannya itu standarnya berapa. Kalau di Momere Barat, itu standarnya itu sekitar 3 gading, 20 kuda, uang 100 juta, dan emas 2 biji. Itu standarnya demikian.
0: Besarnya belis bisa ditentukan oleh beberapa faktor, seperti jenjang pendidikan, kedudukannya dalam keluarga, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Tanda kesepakatan pun nantinya diakhiri dengan pemotongan babi yang ditikam atau ditusuk.
1: Belis yang dibawa itu diterima itu bisa-bisa sampai berjam-jam, bisa-bisa sampai satu hari. Kalau kita boleh bilang masuk pagi, paling tengah malam baru diterima. Tapi laki-laki memang diuji kesabarannya. Jika belis ini sudah diterima, maka langsung diatur kapan nikahnya. Itu bisa-bisa begitu.
0: Setelah penentuan waktu serta tanggal pernikahan telah disepakati, maka kedua pihak akan melakukan persiapan-persiapan menjelang pernikahan. Peresmian pernikahan diadakan di rumah keluarga perempuan. Nantinya, ketika pada peresmian pernikahan, kedua pengantin didandani dengan pakaian adat. Selanjutnya, kedua pengantin berdiri di depan pemimpin upacara atau atapuan yang akan mengambil sedikit nasi, hati babi, dan satu luli moke, serta memberikannya kepada pengantin sambil memberikan wejangan dalam bahasa Sika Maumere. Selesai prosesi itu, maka secara adat keduanya telah resmi menjadi sepasang suami istri.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
0: Anda
6: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
7: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro1.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa

0: Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13:23 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini masih di dunia kesehatan. Waspada pusing setelah makan daging saat Idul Adha. Nah, ini penyebab dan cara mencegahnya. Ayo sama-sama kita simak. Konsumsi daging sapi berlebihan saat Idul Adha dapat memicu pusing akibat gangguan pencernaan dan perubahan sirkulasi darah. Kondisi tersebut sering dialami masyarakat setelah menyantap hidangan berbahan daging sapi dalam porsi sangat besar. Dilansir dari halaman Halodoc, pusing setelah makan daging sapi merupakan kondisi umum yang berkaitan proses pencernaan tubuh. Gejala tersebut biasanya disertai rasa lemas, mual, hingga sensasi kepala berputar setelah menyantap makanan berat. Pusing setelah mengkonsumsi daging sapi dapat berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam bergantung penyebab yang mendasarinya. Keluhan tersebut muncul akibat tubuh bekerja lebih keras mencerna kandungan protein dan lemak dalam jumlah besar. Daging sapi mengandung protein dan lemak tinggi sehingga membutuhkan proses pencernaan lebih lama dibandingkan makanan ringan lainnya. Kondisi tersebut tentu meningkatkan aliran darah menuju saluran cerna hingga pasokan darah menuju otak sementara berkurang. Selain faktor pencernaan, kandungan tiramin pada daging sapi tertentu dapat memicu sakit kepala dan sensasi pusing berlebihan. Tiramin merupakan senyawa alami yang berpotensi menyebabkan migrain terutama pada individu yang sensitif tubuh tertentu. Asupan lemak jenuh berlebihan dari daging sapi juga dapat mempengaruhi tekanan darah seseorang setelah makan dalam jumlah banyak. Perubahan sirkulasi darah tersebut memicu hipotensi, postradial sehingga tubuh merasa melayang, lemas, bahkan kehilangan keseimbangan sementara. Alergi terhadap protein daging sapi juga menjadi salah satu penyebab munculnya pusing setelah menyantap hidangan berbahan daging merah. Reaksi tersebut biasanya disertai gatal, mual, muntah, diare hingga pembengkakan pada beberapa bagian tubuh tertentu. Daging sapi yang

0: kurang matang atau terkontaminasi bakteri berbahaya berisiko menyebabkan keracunan makanan disertai gejala pusing hebat. Kondisi tersebut umumnya memicu mual, muntah, diare, demam, serta dehidrasi akibat kehilangan cairan tubuh berlebihan. Untuk mencegah pusing setelah makan daging sapi, masyarakat dianjurkan membatasi porsi serta menjaga kecukupan cairan tubuh setiap hari. Pemilihan daging rendah lemak dan tambahan sayuran berserat membantu meringankan proses pencernaan setelah menyantap hidangan Idul Adha. Nah, itu dia pendengar, banyak yang terkena pusing setelah makan sapi dan sebagainya. Itu tadi dia ada tips untuk mencegah sehingga asam urat ini bisa terhindar. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nunu kan kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Selamat mendengarkan.
1: Bedolop adalah sebuah tradisi pengadilan Tuhan di suku Dayak Agabak yang masih dipelihara hingga saat ini. Bedolop merupakan langkah terakhir yang diambil untuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara sesama warga Dayak Agabak jika penyelesaian secara musyawarah adat tidak menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak. Untuk menggelar bedolop haruslah dilakukan di pinggir sungai. Tetua adat juga harus mempersiapkan persyaratan seperti kayu rambutan hutan atau kalambuku sebagai penanda lokasi pelaku bedolop dan syarat upacara pemanggilan roh leluhur. Berhasil tidaknya pelaksanaan bedolop sangat bergantung kepada tetua adat. Bagi yang kalah dalam bedolop harus membayar tebusan yang telah disepakati berupa guci kuno yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah atau berupa hewan ternak sesuai dengan kesepakatan sebelum ritual dimulai.

Saatnya kentongan. Sungai sebagai sumber bencana banjir merupakan anggapan yang keliru. Selama ini, bila terjadi banjir bandang yang menggenangi rumah warga, tersangkanya adalah sungai. Air sungai yang meluap dituding sebagai penyebabnya. Padahal, salah satu peran sungai adalah mengendalikan banjir secara alamiah. Sungai menjadi solusi alam yang akan mengalirkan kelebihan air dari daratan menuju lautan. Sungai bukan sumber banjir, melainkan solusi alamiah mengatasi banjir. Betapa sempurnanya mesin lingkungan dan tata kerjanya yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Sungai adalah bagian ekosistem alam yang mengemban fungsi mengatasi banjir dan menjadi sumber kehidupan. Sungai merupakan habitat hewan dan tumbuhan air serta sumber kehidupan bagi manusia. Kita juga bisa menjadi pelopor pelestari sungai dengan cara memberi contoh melalui gerakan menjaga dan melestarikan sungai.

Oh ya, pendengar, itu dia tadi dari S9P ACDC. Informasi masih di dunia kesehatan. Kembali kami hadirkan terkait tentang mitos mata berkelut pertanda buruk. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Benarkah mata berkedut pertanda kabar buruk atau hanya mitos semata? Umumnya masyarakat Indonesia masih percaya bahwa mata berkedut pertanda buruk. Mari kita cari tahu. Mata berkedut sebenarnya disebabkan beberapa hal seperti kelelahan mata, terlalu banyak kafein, stres, dan kurang tidur. Mengutip dari Dr. Saddam Ismail Mars pada konten edukasinya di TikTok, mata berkedut biasa disebut eulitmiognia. Nah, ada beberapa cara mudah untuk mengatasi mata berkedut, yaitu cukup istirahat, istirahatkan tubuh dan mata Anda. 2. Batasi atau kurangi kafein, kurangi asupan kafein seperti kopi dan teh. 3. Kompres mata Anda dengan handuk hangat selama beberapa saat untuk meredakan ketegangan otot mata. Namun, Anda harus segera memeriksakan diri Anda jika mata berkedut berlangsung lebih dari beberapa minggu atau sudah menyebar ke area wajah lainnya dan mata mengeluarkan kotoran serta berwarna merah. Itu dia pendengar, terkait tentang mitos mata berkedut pertanda buruk, apakah itu benar atau tidak dari sisi medis. Namun sehingga saat ini masih banyak warga negara Indonesia yang masih percaya dengan mitos tersebut. Dan memang tidak sedikit kejadian terkait tentang mata berkedut itu pertanda buruk yang memang pernah dialami oleh masyarakat yang menyampaikan langsung. Memang bahkan ada yang berkata hati-hati kalau mata berkedut, ada ini, ada itu, ada sana, ada sini. Nah, itu yang terjadi di kalangan masyarakat, namun berbeda pandangan dari segi kesehatan. Penyebabnya tadi disampaikan stres, kurang tidur, terlalu banyak kafein, maka dikurangi, minum kopi dan teh dan sebagainya. Baik, kami informasikan tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan mengikuti Warta Nanukan Siang. Namun kembali dua lagu kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Ada Naf, Kau Masih Kekasihku, kemudian menyusul Niji Official, Sang Mantan. Selamat mendengarkan.

0: pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Perlu meningkatkan kualitas yang ada di kecamatan, karena persentase-persentase itu juga dinilai.
2: Harapannya kami sih dari sekolah juga memotivasi kepada murid-muridnya menyelipkan mungkin terkait kebersihan diri.
0: Sari Berita. Penilaian Kabupaten Layak Anak atau KLA di Kabupaten Nunukan masih terkendala rendahnya dukungan desa terhadap program perlindungan perempuan dan anak. Puskesmas Nunukan mengedukasi siswa SDN 10 tentang pentingnya menjaga kebersihan diri. Edukasi dilakukan bersamaan cek kesehatan gratis di sekolah. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya, Rosdi Mursalim, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Penilaian Kabupaten Layak Anak atau KLA di Kabupaten Nunukan masih terkendala rendahnya dukungan desa terhadap program perlindungan perempuan dan anak. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Dari total 232 desa yang ada, baru 2 desa yang telah membentuk desa ramah perempuan dan peduli anak. Kedua desa tersebut yakni Desa Balansiku di Kecamatan Sebatik dan Desa Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah. Jumlah tersebut bahkan belum mencapai 1% dari keseluruhan desa di Kabupaten Nunukan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Faridah Aryani mengatakan, pembentukan desa ramah perempuan dan peduli anak menjadi salah satu indikator dalam penilaian Kabupaten Layak Anak. Untuk itu, rendahnya jumlah desa yang terlibat berdampak pada nilai KLA Kabupaten Nunukan.
1: Pembangunan KLA ini jujur terus terang dengan bertambahnya desa, ya kita juga perlu meningkatkan kualitas yang ada di kecamatan, karena persentase-persentase itu juga dinilai. Contohnya kayak tadi diminta berapa jumlah desa ramah perempuan dan peduli anak, kita melihat kan tidak, belum ada semua desa memiliki itu. Ya, tapi sampai saat ini kami minta untuk dibentuk, belum dibentuk seperti itu.
3: Faridah mengaku pihaknya telah berupaya mendorong pembentukan program tersebut di tingkat desa. Berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan juga telah dilakukan kepada aparat desa melalui bidang teknis terkait.
1: Padahal Ibu Kabid sudah melatih tahun 2025-2024, melatih kepala-kepala desa tentang program desa ramah perempuan dan peduli anak. Nah itu memang kerjasamanya dengan PMD harusnya. Nah jadi harusnya kepala desa sudah membentuk, tapi nyatanya juga tidak dibentuk.
3: Menurut Faridah, program desa ramah perempuan dan perlindungan anak bertujuan memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak hingga ke tingkat desa. Program ini juga diharapkan mampu mencegah berbagai persoalan yang mengancam hak-hak anak dan perempuan di lingkungan masyarakat. Salma Amin melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Puskesmas Nunukan menemukan kebersihan murid SD 10 Nunukan masih kurang. Temuan muncul saat cek kesehatan gratis di lingkungan sekolah. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
5: Pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan terhadap murid kelas 1 hingga kelas 5 di SD Negeri 10 Nunukan. Petugas memeriksa kondisi kebersihan mulut, telinga, dan badan para siswa. Hal ini disampaikan oleh penanggung jawab program usaha kesehatan sekolah dan remaja Puskesmas Nunukan, Maria Yanti Lomo.
6: Jadi untuk hasil pemeriksaan rata-rata yang sudah kami periksa itu rata-rata untuk kebersihan, khususnya kebersihan mulut, telinga, kemudian badan itu kurang sekali.
5: Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan perhatian terhadap kebersihan dan kesehatan anak sekolah. Pihak sekolah juga mendukung kegiatan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi siswa. Petugas kesehatan turut memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga kebersihan tubuh kepada siswa. Pemeriksaan kesehatan dinilai membantu mendeteksi kondisi kesehatan anak sejak dini.
7: Sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk siswa, karena orang tua murid itu kadang-kadang untuk kebersihan badan mereka itu kurang sekali, sehingga sasaran yang diberikan kepada puskesmas ini sangat membantu, terutama yang di telinga, hidung, itu kan gigi, itu sangat-sangat kurang diperhatikan oleh orang tua murid.
5: Puskesmas Nunukan berencana melanjutkan pemeriksaan kesehatan di sekolah lainnya secara bertahap. sekolah diharapkan meningkatkan edukasi kebersihan kepada siswa dan orang tua. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Hedensyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, Puskesmas Nunukan mengedukasi siswa SD 10 tentang pentingnya menjaga kebersihan diri. Edukasi dilakukan bersamaan dengan cek kesehatan gratis di sekolah. Ferry Herdiansyah kembali melaporkan.
5: Kegiatan cek kesehatan gratis tersebut juga melibatkan pihak sekolah untuk ikut mengawasi kebiasaan hidup bersih para siswa. Petugas kesehatan mengingatkan pentingnya peran guru dalam membiasakan siswa menjaga kebersihan tubuh sejak dini. Hal tersebut disampaikan oleh penanggung jawab program usaha kesehatan sekolah dan remaja Puskesmas Nunukan, Maria Yanti Lomo.
2: Jadi harapannya kami sih dari sekolah juga memotivasi kepada murid-muridnya menyelipkan mungkin terkait kebersihan diri.
5: Kegiatan pemeriksaan kesehatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran siswa menjaga kesehatan sejak usia sekolah dasar. Pemeriksaan dilakukan kepada beberapa bagian tubuh dan kondisi kesehatan tertentu. Petugas kesehatan memeriksa kebersihan telinga, hidung, mulut, hingga kondisi kulit siswa. Pemeriksaan juga dilakukan kepada siswi kelas tinggi yang sudah mengalami menstruasi.
7: Dari tentang kebersihannya itu dari telinga, hidung, mulut, kemudian seperti alergi-alergi kulit itu juga semua diperiksa. Apalagi untuk yang sudah kelas tinggi seperti anak kelas 5 yang sudah menstruasi itu juga ada pemeriksaan.
5: Puskesmas Nunukan berharap edukasi kesehatan dapat diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah juga diminta terus mengingatkan siswa agar menjaga kebersihan diri secara rutin. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Nunukan Timur terus berupaya mengintensifkan layanan jemput bola karena masih rendahnya kunjungan masyarakat ke puskesmas dalam memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
8: Puskesmas Nunukan Timur terus berupaya mengintensifkan layanan jemput bola karena masih rendahnya kunjungan masyarakat dalam memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG tahun 2026. Langkah ini menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan capaian target sasaran program. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Aprina Lestari mengatakan, angka kunjungan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis masih sangat rendah. Bahkan, jumlah warga yang datang ke Puskesmas hanya berkisar 1 hingga 2 orang dan mayoritas merupakan peserta lama.
9: Kalau yang datang ke puskesmas paling 1-2 orang aja Pak, dan itu pun yang sudah pernah sebelumnya, kayak ada beberapa pasien kemarin yang tahun kemarin memang sudah pernah datang ke sini untuk PKG, dia datang lagi ke sini. Nah untuk yang pasien-pasien yang baru tuh kayaknya sudah kayaknya kurang sadar gitu. Nah mereka kalau ada ternyata ada program PKG gitu seperti itu. Jadi kami sekarang sistemnya jemput bola.
8: Menurutnya, layanan jemput bola dinilai efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Hal ini sekaligus memudahkan akses pelayanan kesehatan di lingkungan tempat tinggal warga.
9: Efektif sih Pak, kayak di sekolah ini kan ya mau gak mau ya harus gurunya nyiapkan siswanya untuk dilaksanakan PKG. Nah jadi selain anak sekolahnya, siswanya, guru-gurunya juga kami ambil sebagai sasaran PKG seperti itu.
8: Meski demikian, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan masih menjadi tantangan. Karena itu, edukasi terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin perlu terus digencarkan guna mendukung keberhasilan program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan menggelar pertemuan bersama petani dan nelayan dalam persiapan mengikuti PENAS. Delita melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niadi, mengatakan Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan sudah melaksanakan pertemuan bersama petani nelayan dan kelompok kontak tani nelayan andalan KTNA untuk menghadiri kegiatan tersebut di Provinsi Gorontalo. Kemudian instansi terkait juga turut mendukung kegiatan tersebut seperti PT Pelni dan BPJS Ketenagakerja Kominfotik Kabupaten Nunukan.
10: Dan kita ini kan di Gorontalo ya, aksesnya secara ini agak sulit memang karena penerbangan terbatas ya. Ya, dan kita sudah sepakat serapat dengan pemerintah provinsi bahwa dibuka untuk jalur laut. Jalur laut ini dan beberapa daerah termasuk kita ikut di dalam transportasi jalur laut.
3: Ia menegaskan para petani dan nelayan dalam mengikuti PENAS untuk menimba ilmu karena sudah semakin canggih teknologi dalam mengolah pertanian sehingga bisa meningkatkan semangat petani Nunukan.
10: Saya kira sudah dipraktekan ya, cuma kan kita berharap dengan adanya terus ya setiap 4 tahun nih ya, tahun sekali. Pasti ada perubahan-perubahan teknologi ya, dinamis sekali pertanian tuh. Nah harapan saya kita mau apa yang dilihat, apa yang didiskusikan, apa yang didapat dari sana ilmu, kita kembangkan. Apalagi Gorontalo kan potensi jagung nih dan nasional kan.
3: Ia juga menambahkan jika PENAS ini adalah kegiatan khusus petani dan nelayan untuk memamerkan, berlomba dan melihat apa saja teknologi pertanian yang dapat dipraktekkan di Nunukan. Delita Reri melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, kita beralih ke tim pencak silat Pagar Nusa SMP Negeri 3 tampil menghibur dengan keahlian memecahkan 5 susunan bata saat perpisahan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
11: Acara pelepasan dan ramah tamah siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 3 Nunukan Angkatan ke-21 tidak hanya diwarnai dengan tangis haru perpisahan, tetapi juga dengan decak kagum penonton. Ketegangan sempat melanda ruangan saat dua siswa pesilat dari Pagar Nusa SMP 3 Negeri Nunukan, Faris Andika dan Septian, menampilkan atraksi ekstrim. Tanpa ragu, kedua pesilat muda tersebut melakukan aksi dengan memecahkan batako. Sorak-sorai penonton langsung pecah saat 5 susun bata berhasil dihancurkan dalam sekali pukul dengan tangan kosong. Aksi yang mendebarkan tersebut tidak didapatkan secara instan. Diperlukan latihan fisik yang matang serta mental yang kuat untuk bisa mengeksekusi teknik tersebut dengan aman dan sempurna.
12: Bisa memecahkan bata begitu.
13: Ya, yakin sama yang di atas saja. Intinya percaya diri, yakin, sudah.
12: Ada doa-doanya?
13: Ada, itu Al-Fatihah saja.
12: Berapa lama latihan?
13: 6 tahun.
11: Menurut salah satu pemain, Faris Andika, kunci untuk dapat memecahkan susunan bata tersebut adalah keyakinan yang penuh akan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian memicu rasa percaya diri yang tinggi dalam diri seseorang pesilat. Pengalaman keduanya di dunia pencak silat pun tidak bisa diremehkan. Mereka diketahui telah menekuni dan mengasah kemampuan sebagai atlet pencak silat selama 6 tahun. Meskipun sudah sering berlatih dan berpengalaman, tampil di depan guru, teman-teman, dan orang tua murid dalam momen perpisahan sekolah tetap memberikan sensasi tersendiri. Sebagai siswa yang siap meninggalkan bangku SMP, yang menaruh harapan agar kemampuannya di bidang olahraga bela diri bisa berkembang menjadi lebih baik.
12: Harapannya setelah lulus nanti,
13: semoga bisa jadi lebih baik lah, lebih baik dari sebelumnya.
12: Rencana mau lanjut kemana?
13: Semansa
11: 1. Menatap jenjang pendidikan selanjutnya, pesilat berprestasi tersebut juga memantapkan rencana untuk melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 1 Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nanukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Penilaian Kabupaten Layak Anak atau KLA di Kabupaten Nanukan masih terkendala rendahnya dukungan desa terhadap program perlindungan perempuan dan anak. Puskesmas Nanukan mengedukasi siswa SDN 10 tentang pentingnya menjaga kebersihan diri. Edukasi dilakukan bersamaan cek kesehatan gratis di sekolah. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08 11 53 11 945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nanukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook Radar Republik Indonesia Nanukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya, Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Pernikahan memang menjadi sebuah momen yang penting dan begitu sakral dalam kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dengan adanya pemberian mahar atau mas kawin yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki pada mempelai perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Menurut Ketua Suku Momire, Wilhelmus Wisang, bagi masyarakat Sigak Momire Nusa Tenggara Timur, salah satu etnis yang ada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara saat ini, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum pernikahan dilangsungkan. Tahapan pertama disebut Panuaho, yang berarti merintis jalan. Di sana, keluarga pihak laki-laki berhak mencari informasi lebih jauh tentang si perempuan. Nantinya, pihak lelaki akan datang ke rumah orang tua si calon mempelai dan menyampaikan maksud kedatangan.

Jadi proses pernikahan adat Sika atau adat Momere pada awalnya itu ada istilahnya itu jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu si lelaki dan pihak keluarga atau disebut delegasi melakukan jalan-jalan ke rumah perempuan. Jadi setelah sampai di rumah perempuan, delegasi atau pihak laki-laki ini bertanya apakah anak gadis atau perempuan di rumah tersebut sudah ada yang punya atau belum, atau sudah melakukan ikatan sama lelaki lain. Jadi jika si perempuan pun masih belum ada yang punya, belum ada ikatan, maka pada waktu itu juga dijanji berjatuh.

0: ya. Lalu pulang masuki proses minang atau peti mati itu, maka laki-laki itu wajib bawa kuda. Bawa kuda dan uang. Kuda satu, uang sekitar 1 atau 2 juta dan urut linong itu sisir sama kaca. Itu namanya urut linong, tetapi dalam bungkusan itu ada bedak, ada gincu, ya, untuk alat-alat kecantikannya perempuan. Setelah di bawah itu kita masuk rumah, kita bicara, utarakan niat bahwa kita mau melamar anak perempuan di situ tersebut.
1: Jika Palu Ahu ini berhasil, maka proses pertunangan dapat dilanjutkan. Pada tahapan ini, seorang perempuan yang akan dilamar dan menjadi calon mempelai paling tidak harus melewati upacara tungwerung, yakni upacara perkenalan kepada kedua pihak, terutama pihak laki-laki jika perempuan tersebut telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri. Tahap berikutnya adalah tung urut linong, yaitu upacara pemberian sisir, cermin, buah-buahan, serta kain kepada pihak perempuan. Pemberian ini menjadi tanda kalau perempuan ini sudah dipinang oleh seorang laki-laki. Selanjutnya, ketika pemberian pihak laki-laki diterima, maka pihak perempuan juga akan memberi lipa, yaitu sarung laki-laki hasil tenunan sendiri dan lensu nucing, yaitu sapu tangan jahitan sendiri dengan sulaman khusus di bagian pinggirnya.
0: Apakah itu diterima atau tidak? Itu ditandai dengan diterimanya urut linong itu. Kalau sisir apa bungkusan itu, bingkisan itu dibawa masuk, berarti diterima. Biasanya pihak perempuan hanya bahasa bilang, urut linong ini atau sisir kaca ini bagus, jadi kami punya anak, senang. Jadi mereka terima itu berarti lamaran diterima. Setelah lamaran diterima, kita langsung janjian suatu waktu untuk melakukan atau mendengar berapa belisnya. Tetapi di dalam tunangan atau peti mati atau ikat mati tersebut ada satu perjanjian. Perjanjiannya jika laki-lakinya melakukan tindakan dengan cewek-cewek lain selain cewek yang dia dilamar itu, maka apa yang dibawa laki-laki itu hangus. Tetapi jika perempuan yang jalan sama laki-laki lain atau serong sama laki lain, maka pihak perempuan harus mengembalikan dua kali lipat. Kalau tadi satu kuda, maka dia harus kembalikan 3 ekor kuda. Kalau kita bawa uang 2 juta, maka dia harus kembalikan kita 6 juta. Begitu. Jadi itu proses minang. Setelah minang, baru kita, biasanya di proses minang itu, kita langsung mendengar berapa permintaan belisnya. Mereka langsung sebut, belis kami sekian. Bisa, itu langsung biasanya disebutkan, lalu mendengar atau kita tentukan waktu berikutnya.
2: 96,3 MHz RRI Nunukan.

0: Setelah tahapan-tahapan tersebut berhasil dilewati, maka tibalah untuk pemberian belis atau mas kawin ini. Belis atau mas kawin merupakan proses penting dalam pernikahan adat Sika, terutama dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pada dasarnya, belis menjadi sebuah simbol untuk menjaga kehormatan seorang wanita sebelum menikah. Nah, seperti sebelumnya, proses persiapan pembelisan atau pemberian belis juga terdiri dari beberapa tahapan.
1: Proses kedua dari pernikahan adat Sika atau Momere itu, setelah tadi proses meminang disebut berapa gading, dan penyebutan belis itu tidak sembarangan. Ya, kalau di pemerintahan itu ada namanya standarisasi lah. Jadi mereka memang keturunannya itu standarnya berapa. Ya. Kalau di Momere Barat, itu standarnya itu sekitar 3 gading, 20 kuda, uang 100 juta, dan emas 2 biji. Itu standarnya demikian.
0: Besarnya belis bisa ditentukan oleh beberapa faktor, seperti jenjang pendidikan, kedudukannya dalam keluarga, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Tanda kesepakatan pun nantinya diakhiri dengan pemotongan babi yang ditikam atau ditusuk.
1: Belis yang dibawa itu diterima itu bisa-bisa sampai berjam-jam, bisa-bisa sampai satu hari. Kalau kita mau bilang masuk pagi, paling tengah malam baru diterima. Tapi laki-laki memang diuji kesabarannya. Jika belis ini sudah diterima, maka langsung diatur kapan nikahnya. Itu bisa-bisa begitu.
0: Setelah penentuan waktu serta tanggal pernikahan telah disepakati, maka kedua pihak akan melakukan persiapan-persiapan menjelang pernikahan. Peresmian pernikahan diadakan di rumah keluarga perempuan. Nantinya, ketika pada peresmian pernikahan, kedua pengantin didandani dengan pakaian adat. Selanjutnya, kedua pengantin berdiri di depan pemimpin upacara atau atapuan yang akan mengambil sedikit nasi, hati babi, dan satu luli moke, serta memberikannya kepada pengantin sambil memberikan wejangan dalam bahasa Sika Maumere. Selesai prosesi itu, maka secara adat keduanya telah resmi menjadi sepasang suami istri.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Saatnya kita ikuti

Oh ya, pendengar hadir manapun Anda berada, itu dia Eri Susan dan baik kamu best, kamu keyword. Dua lagu pembuka kita di Prodan Dut kali ini, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di Prodan Dut di 0811 5311 945, saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda, dan tentu lagu-lagu yang Anda inginkan Anda bisa tujukan kepada keluarga Anda, sahabat Anda, teman Anda yang nanjau di sana, atau mungkin kesayangan Anda, orang tua Anda, adik Anda, kakak Anda, semuanya bisa. Saat ini teknologi semakin canggih, arus teknologi semakin cepat, ketika kita tidak beradaptasi maka kita akan tergilas oleh waktu dan zaman. Dan saat ini juga bukan suatu pembatas jarak yang memisahkan, melalui layanan telepon Anda bisa mendengar suara keluarga kita, sahabat kita, teman kita, bahkan menggunakan video call kita bisa langsung bertatap muka langsung. Tak ada lagi jarak yang memisahkan, meskipun Anda berada di jang dunia sana, selagi masih ada signal dan Anda memiliki handphone dan pulsa, semuanya bisa ditangani. Silakan di 0811 5311 945. Saya ulangi di 0811 5311 945. Sambil menunggu telepon Anda, informasi kali ini kami hadirkan yaitu informasi kesehatan, seperti yang tadi kami sampaikan, informasi kesehatan ini cukup penting karena berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, ini ada informasi yang juga tidak kalah menariknya, yaitu terkait tentang ahli gizi. Ini dia, ada ahli gizi yang mengatakan bahwa konsumsi daging berlebihan saat idul adha itu apa dampak-dampak bahayanya, nanti kita akan bacakan. Kemudian namun ini tidak kalah pentingnya, tips jaga kolesterol tetap aman saat hari raya idul adha ya, atau hari-hari besar seperti itu. Nah, ini dia. Tentu kita tahu bahwa memang hari raya Idul Adha itu didentik dengan umat Islam yang melaksanakan kurban, umumnya berupa kambing, sapi, atau domba. Nah, daging kurban kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembagian tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah kurban. Nah, daging ini biasanya diolah menjadi beragam olahan yang menggugah selera. Nah, kondisi ini membuat konsumsi makanan berlemak cenderung meningkat. Nah, sebagian masyarakat bahkan mengkonsumsi olahan daging secara berlebihan saat Idul Adha. Nah, kebiasaan tersebut dinilai dapat meningkatkan kadar kolesterol. Kolesterol tinggi atau yang dibiarkan dapat membuat pembuluh darah menyempit dan mengeras. Kondisi inilah yang akan membuat Anda rentan mengalami berbagai penyakit. Oleh karena itu, penerapan pola hidup sehat saat Idul Adha menjadi penting diperhatikan. Langkah ini membantu menjaga kesehatan selama menikmati hidangan kurban. Nah, melansir dari laman Kemenkes bahwa salah satu anjuran ialah menerapkan pola makan bergizi seimbang. Masyarakat disarankan membatasi makanan tinggi kolesterol serta memperbanyak sayur dan buah. Nah, hindari mengolah bagian daging yang memiliki banyak lemak. Pastikan daging juga dimasak hingga matang sempurna. Makanan-makanan hidangan daging yang cukup banyak ini juga perlu dibarengi aktivitas fisik. Anjurannya yaitu berolahraga rutin selama 30 menit hingga 60 menit. Nah, olahraga ringan pun sudah cukup karena masih bisa dilakukan di sela-sela aktivitas selama hari raya berlangsung. Nah, masyarakat juga diminta memperhatikan gejala yang berkaitan dengan kolesterol tinggi. Gejalanya antara lain mudah mengantuk, pegal tengkuk, dan nyeri dada. Nah, apabila keluhan tersebut muncul, segera lakukan pemeriksaan kesehatan. Masyarakat dianjurkan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Itu dia pendengar, bahaya kolesterol ya kalau makan daging. Nah, harus perhatikan baik-baik. Kembali kami hadirkan dua buah lagu, Layar Kertas dan Negeri Panggil Pulang. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

dimanapun Anda berada. Itu dia Nasar Ogapulon dan Selfie Perahu Kaca. Mudah-mudahan lagu tersebut bisa menghibur kita semuanya. Dan mendengar dimanapun Anda berada, sambil menunggu telepon Anda di 0811-5311-945 di Prodando Tari ini, edisi Sabtu 30 Mei 2026, informasi kembali kami hadirkan terkait tentang konvoi darat global Sumut Flotilla akhiri misi bantuan ke Gaza. Ini dia informasinya. Konvoi darat global Sumut terpaksa mengakhiri misi kemanusiaannya menuju Gaza setelah menghadapi berbagai hambatan yang mereka sebut sebagai perang birokrasi. Misi tersebut juga diwarnai tindakan kekerasan terhadap peserta yang tidak bersenjata serta penahanan 10 negosiator oleh otoritas Libya Timur. Melansir dari situs resmi Global Sumut Flotilla Sabtu 30 Mei 2026, para negosiator tersebut sebelumnya berupaya merundingkan perjalanan menuju Mesir. Konvoi itu terdiri atas 230 peserta dari lebih dari 20 negara. Di dalam rombongan tersebut mencakup dokter, insinyur, pendidik, pengacara, dan berbagai pekerja kemanusiaan lainnya. Mereka membawa 7 ambulans, 20 rumah

Minta seluruh bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya. Sementara itu, hanya warga Libya yang diizinkan mengawal bantuan menuju perbatasan Salum. Demi mempercepat pengiriman bantuan ke Gaza, pihak konvoi menyetujui penyerahan bantuan tersebut. Pihak konvoi juga mengusulkan agar sebagian peserta, terutama tenaga ahli, tetap dapat melanjutkan perjalanan. Namun pada 24 Mei 2026, delegasi negosiasi yang beranggotakan 10 orang justru dibawa ke lokasi yang tidak diketahui. Komunikasi dengan mereka terputus hingga otoritas Libya Timur mengumumkan penahanan para negosiator dengan tuduhan melanggar prosedur izin masuk. Situasi semakin memanas pada 20 Mei ketika lebih dari 200 peserta konvoi berkemah sekitar 10 km dari Sirte. Kendaraan tanpa tanda pengenal dilaporkan mengepung lokasi perkemahan, memaksa para peserta meninggalkan area tersebut. Sejumlah peserta juga dilaporkan mengalami kekerasan fisik selama proses evakuasi. Global Sumatra Tila mengecam penahanan para negosiator dan penggunaan kekerasan terhadap peserta sebagai pelanggaran hukum internasional. Organisasi tersebut menuntut pembebasan segera seluruh negosiator yang ditahan serta akses konsuler yang berkelanjutan. Itu dia. Pendengar, memang ketika melakukan hal yang baik, kemudian memperjuangkan sesuatu yang menjadi hak untuk warga Palestina, dengan ada 20 negara yang secara kemanusiaan ingin memberikan bantuan menggunakan jalur darat, bahkan sudah melakukan komunikasi terhadap 20 negara sehingga ada bantuan untuk bisa melewati setiap titik-titik negara dalam rangka menembus wilayah Gaza Palestina. Namun dalam perjalanan banyak sekali hambatan-hambatan dan tantangan yang dihadapi. Itulah ketika ingin melakukan kebaikan, tantangan selalu datang silih berganti. Namun kita tetap doakan insya Allah apa yang terjadi terhadap saudara kita yang ada di Gaza semua mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua pejuang kemanusiaan yang saat ini terus berupaya memberikan bantuan bisa berjalan lancar, aman, tenteram dan nyaman, dan bantuan mereka bisa tepat sasaran dan jatuh kepada warga Palestina yang saat ini sangat membutuhkan pertolongan. Dan pendengar, kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Rosita Pucuk Asmara, kemudian Yunita Ababil, Perasaan Cinta. Selamat mendengarkan.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

0: Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau atau binatang lainnya.
1: Hai, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi filler kita baru saja dengar, makna tato Dayak dan ngayau. Dan masih di Pro Dandut kali ini edisi Sabtu 30 Mei 2026 waktu menunjukkan pukul 15:39 waktu Indonesia Tengah. Informasi kami hadirkan terkait tentang dunia sepak bola. PSG tantang Arsenal pada final Liga Champions Eropa. Yuk sama-sama kita simak informasinya. PSG FC akan menghadapi Arsenal FC di final Liga Champions. Laga berlangsung di Puska Arena Stadium Budapest pada Sabtu 30 Mei 2026 malam nanti. PSG berupaya mempertahankan trofi Liga Champions musim ini. Tahun lalu mereka mengalahkan Inter Milan dengan skor telak 5-0. Pelatih PSG Luis Enrique menilai Arsenal tetap lawan berbahaya. Ia menegaskan tim asal Inggris memiliki kualitas yang menyerang sangat baik. Arsenal melangkah ke final setelah tampil konsisten sepanjang kompetisi musim ini. Klub London itu memburu gelar Liga Champions pertama mereka. Pelatih Arsenal Mikel Arteta bertekad membawa timnya mencetak sejarah baru. Ia menilai Arsenal bikin kini berkembang menjadi tim lebih matang. Arteta menyebut perkembangan Arsenal dibangun melalui disiplin dan identitas permainan kuat. Strategi tekanan tinggi menjadi kekuatan utama skuad The Gunners. Ia juga menekankan pentingnya identitas dalam membangun kesuksesan tim sepak bola. Menurutnya, pemain harus memahami arah permainan yang diinginkan pelatih. Final Liga Champions diprediksi berlangsung ketat dan penuh tekanan tinggi. Kedua tim sama-sama mengincar pencapaian besar di kompetisi Eropa. Rekor pertemuan antara Paris Saint-Germain dan Arsenal, ini dia. Total pertandingan ada 7 kali, kemenangan PSG 2, kemenangan Arsenal 2. Hasil imbang 3, total gol 6-6. Perkiraan susunan permainan macam-macam semuanya di sini. Ada untuk PSG ada Savonox, Hakimi, Marquinhos, Hoss, Willian, Paco, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Jairi, Desir Dou, Ousmane Dembele, dan Kovartas Helia. Sementara untuk Arsenal, mereka masing-masing menggunakan strategi 4-3-3. Arsenal pun begitu juga, 4-3-3. Dan pemainnya adalah David Raya, Timber, Salbila, Gabriel, Calafiora, Declan Rice, Lewis Kelly, Eberci Eji, Bukayo Saka, Gyökeres, dan Martinelli. Itu dia pemain-pemain andalan yang akan diturunkan dalam memperebutkan juara Champions di Liga Champion antara Arsenal dan PSG. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Dan lagu ini mudah-mudahan bisa menghibur kita semuanya. Sabda Cinta, kemudian menyusul Samudra Cinta. Selamat mendengarkan.

Tugu Dwikora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwikora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwikora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwikora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwikora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwikora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku Dayak Agabak melestarikan kukui

Hai pendengar, hari menepun Anda berada waktu menunjukkan pukul 15:57 menit waktu Indonesia Tengah. Satu buah lagu terakhir ada yang tak bosan yang dipopulerkan oleh Gaul. Selamat mendengarkan, dan saya Rusti Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Saya Syasha. Senang sekali pendengar di edisi kali ini saya bisa menemani Anda, yaitu di hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Dan kali ini pendengar, kita berada di segmen Green Radio, dan saya akan hadirkan informasi seputar mangrove ya. Kita harus tahu juga apa ini pentingnya mangrove bagi kehidupan kita, karena mangrove adalah ketahanan pesisir dan masa depan ya. Kita akan mengupas bagaimana mangrove itu bisa menahan abrasi, bisa mencegah banjir rob juga, dan bisa menyerap karbon. Lalu apa efeknya terhadap kehidupan kita? Untuk Anda yang mau terus menyimak siaran RRI Nunukan, Anda bisa terus pantau siaran kami di FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, mangrove adalah kelompok tumbuhan perdu atau pohon yang tumbuh subur di wilayah pesisir dengan kondisi air asin atau payau yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Indonesia bangga memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia dengan total luas mencapai sekitar 3,4 hingga 3,6 juta hektar. Dan angka ini setara dengan hampir seperempat dari seluruh total hutan mangrove global. Nah, lalu pendengar, sebenarnya kita harus mengetahui juga apa sih sebenarnya fakta penting dan fungsi vital dari mangrove yang bisa digunakan sebagai penopang kehidupan kita, seperti itu. Jadi, fungsi ekologis utama dari hutan mangrove ini, yang pertama, akar napasnya yang rapat dan kokoh itu mengikat sedimen tanah pesisir. Jaringan akar ini terbukti mampu meredam energi global badai dan air laut hingga lebih dari 50% sebelum menyentuh daratan. Kemudian, mangrove juga mampu menyimpan karbon alami hingga 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan tropis di daratan. Karbon tersebut diikat dan dikunci di dalam tanah lumpur pesisir selama ribuan tahun. Dan selain itu, akar mangrove juga menjadi tempat pemijahan alami, tempat mencari makan dan perlindungan bagi anak-anak ikan, kepiting, udang, serta kerang.

Keran bocor ini mengeluarkan 60 tetes air setiap menit. Kalau terus menetes seperti ini, dihitung-hitung setiap bulan ada sekitar 720 liter air yang terbuang.

0: marah-marah mas. Bentar ya aku dicuci motor. Dikit aja mas, nanti aku matikan kerannya.
1: Terus mama.
2: Halo say. Tahu kan ada gosip.
1: Iya.
0: Ma kalau cuci piring yang gosip dulu. Itu airnya terbuang-buang. Mahal bayar air.
1: Padahal setetes air berharga untuk kehidupan.
2: Pak, oh pak. Ih mana lagi si bapak tuh. Airnya mati bani. Eh hey, kita mau cuci piring. Opa,

0: Hutan bakau atau hutan mangrove adalah formasi tumbuhan spesifik dan biasanya tumbuh serta berkembang di kawasan berpasir daerah tropis dan subtropis. Menurut data, luas hutan mangrove dunia 16.530 hektar dan 20% atau sekitar 3.490 hektar ada di Indonesia. Luas hutan bakau yang statusnya kritis seluas 637.624 hektar dan seluas 2.673.548 hektar dalam kondisi yang baik. Fungsi hutan mangrove sangat besar bagi kehidupan manusia. Di antaranya, yang pertama dapat menahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai. Kedua, penyerapan gas karbon dioksida dan penghasil oksigen. Yang ketiga, tempat hidup biota laut seperti ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan. Selain itu juga, hutan mangrove memiliki fungsi fisik, fungsi biologis, dan fungsi ekonomis. Itulah beberapa hal tentang hutan mangrove yang bisa kita ketahui. Karena memiliki beragam fungsi dan manfaat, maka sudah sepatutnya kita saling bahu-membahu untuk melestarikan ekosistem pinggir pantai tersebut.
1: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.

Pendengar, jadi bagaimana mangrove itu bisa menahan abrasi? Abrasi sendiri adalah pengikisan daratan pantai oleh gelombang laut. Mangrove bekerja seperti konstruksi beton alami yang fleksibel. Jadi spesies seperti bakau itu memiliki akar tunjang yang mencengkram tanah lumpur dengan sangat kuat. Akar ini mengikat butiran pasir dan sedimen agar tidak hanyut terbawa arus balik air laut. Kemudian, aliran air yang melewati sela-sela akar mangrove akan melambat, akibatnya lumpur yang terbawa air akan mengendap di dasar hutan. Proses ini justru menambah daratan baru secara alami dari waktu ke waktu. Kemudian, tanggul semen lambat laun akan retak dan hancur oleh hantaman ombak konstan. Sebaliknya, hutan mangrove adalah benteng hidup yang justru semakin kuat dan tumbuh membesar seiring berjalannya waktu. Jadi itu dia ya kalau dibandingkan dengan tanggul buatan. Kemudian, bagaimana mangrove bisa mencegah banjir rob? Nah, banjir rob sendiri ini terjadi saat air laut pasang tinggi, merembes atau mengenai daratan yang rendah dan sering diperparah oleh penurunan permukaan tanah di kota-kota pesisir. Struktur batang, kemudian ranting dan daun mangrove yang rapat berfungsi sebagai pembatas fisik pendengar. Ketika gelombang pasang atau badai datang, vegetasi mangrove menyerap energi mekanis ombak tersebut, menurunkan tinggi gelombang hingga 66% serta melewati 100 meter ketebalan hutan mangrove. Selain itu, lantai hutan mangrove berupa tanah gambut dan lumpur berpori tinggi. Saat air pasang naik, ekosistem ini akan bertindak seperti spons raksasa yang menyerap volume air berlebih sehingga mencegah air langsung mengalir deras ke permukiman warga di belakangnya. Dan akarnya menahan rembesan air laut ke dalam air tanah daratan sehingga sumur-sumur warga itu di sekitaran pesisir tetap tawar dan layak untuk dikonsumsi. Konsumsi.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar RRI Nunukan, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silahkan Anda download terlebih dahulu ya, melalui Google Play Store secara gratis untuk bisa terus terhubung dengan RRI Nunukan maupun RRI di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun Anda ingin mendengarkan siaran RRI. Dan pendengar, untuk Anda juga yang mau membaca berita-berita teraktual, bisa di www.rri.co.id. Dan yang terakhir pendengar, bagaimana sih mangrove itu bisa menyerap karbon? Nah, tentunya istilah blue carbon atau karbon biru itu merujuk pada karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut dan pesisir. Mangrove adalah rajanya. Jadi daun mangrove itu menyerap karbon dioksida dari atmosfer secara masif melalui fotosintesis untuk pertumbuhan batang, daun, dan akarnya. Keajaiban utama mangrove juga terletak di bawah permukaan tanah, karena tanah hutan mangrove selalu tergenang air dan kondisi anaerobik atau miskin oksigen. Proses pembusukan bahan organik berjalan sangat lamban. Ini adalah kuncian karbon di bawah tanah. Kemudian, daun mati atau ranting yang jatuh ke lumpur tidak langsung membusuk menjadi gas CO2, melainkan terkubur dan mengunci karbon tersebut di dalam tanah berlumpur selama ratusan hingga ribuan tahun. Jika hutan ini dibabat, karbon yang terkunci ini akan lepas kembali ke atmosfer dan bisa mempercepat pemanasan global. Itu dia pendengar informasi seputar mangrove dan pentingnya mangrove ya sebagai ketahanan pesisir dan juga masa depan dunia atau bumi kita. Pendengar, nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah saya akan hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Niar. Halo Niar, selamat sore.
1: Selamat sore juga Syasha.
0: Bagaimana kabarnya Niar sore hari ini?
1: Iya, sore hari ini alhamdulillah kami yang bertugas selalu dalam kondisi sehat. Dan dapat kami informasikan juga Syasha, cuaca di Banjarmasin lagi mendung ya, di seputar Jalan Ayani.
0: Oke, baiklah, mudah-mudahan nanti malam tidak turun hujan ya Niar, sehingga bisa malam mingguan ya.
1: Amin.
0: Baik Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin di sore hari ini?
1: Ya, dari Banjarmasin Kalimantan Selatan, Syasha, kami akan hadirkan informasi mengenai kasus dugaan perundungan ya di lingkungan sekolah.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kasus dugaan perundungan di lingkungan sekolah dasar kembali terjadi di Banjarmasin. Untuk itu, penguatan karakter pada peserta didik kini terus dioptimalkan guna mencegah insiden serupa kembali terulang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Lukmanul Hakim.
2: Sekolah kami memfasilitasi untuk ketemu, duduk bersama, supaya tahu gimana duduk permasalahan sebenarnya.
3: Jagat maya di Banjarmasin sempat dihebohkan oleh viralnya rekaman video dugaan perundungan di lingkungan sekolah. Insiden tersebut diketahui terjadi di SD Negeri Queen Utara 7, Kecamatan Banjarmasin Utara. Dalam video yang beredar, tampak seorang anak perempuan yang diketahui duduk di kelas 3 SD mengalami tindakan kekerasan. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah kakak kelasnya yang duduk di bangku kelas 6. Saat dikonfirmasi, Kepala SDN Queen Utara 7, Sri Husniawati, membenarkan peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolahnya, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2026 lalu. Namun, ia menegaskan bahwa aksi kekerasan tersebut berlangsung di luar jam belajar sekolah. Pihak sekolah pun telah bergerak untuk melakukan upaya komunikasi dengan mempertemukan kedua belah pihak keluarga siswa.
2: Kasus yang viral itu ya? Iya, betul terjadi di sini, tapi kami pihak sekolah bagaimanapun kami tetap bertanggung jawab, bukan lepas tanggung jawab kada, biarpun itu kejadiannya di luar jam dinas. Sekolah sudah memfasilitasi dari pihak dinas pun, dari ibu pengawas, ibu korwil semua, yang jelas dari kami pihak sekolah, kami memfasilitasi untuk ketemu, duduk bersama, supaya tahu gimana duduk permasalahan sebenarnya, supaya bisa damai cepat. Yang jelas yang pertama yang kami utamakan itu adalah siswanya.
3: Meski upaya mediasi antar keluarga sudah dijalankan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama memastikan pihaknya akan tetap mengawal kasus ini hingga tuntas. Rian menegaskan kejadian ini menjadi evaluasi besar bagi dunia pendidikan Banjarmasin. Oleh karena itu, program penguatan karakter bagi peserta didik akan semakin diperketat di setiap satuan pendidikan.
4: Tapi banyak kejadian-kejadian ini memang yang terjadi di luar jam sekolah, begitu. Walaupun yang ini kejadiannya di sekolah, sekolah ini dibuka karena memang ada akses masyarakat, ada akses warga di sini. Nah, ini yang sedang kami pikirkan bagaimana mengkonekkan program yang sudah dijalankan dinas pendidikan di sekolah-sekolah agar mengkonek juga berlanjut di luar jam sekolah, di rumah gitu. Bagaimana peran orang tua sebenarnya menjaga, mengawasi anak-anak ketika jam-jam di luar jam sekolah.
3: Kasus ini pun diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar lingkungan sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Syasha, demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin Lukmanul Hakim, dan saya kembalikan ke Syasha.
0: Terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka Kota Tarakan.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, ada rekan saya Diti Anggraini. Halo Diti, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Syasya, apa kabar Nunukan untuk sore hari ini?
0: Nunuka, di sore hari ini berawan, kalau di Tarakan gimana Diti?
1: Di Tarakan tadi siang sempat panas sekali ya, tapi saat ini udah mendung Syasya.
0: Oh seperti itu, mudah-mudahan juga nanti bisa malam mingguan ya Diti ya, dengan cuaca yang mendung ya.
1: Iya benar sekali.
0: Ada informasi apa Diti di Tarakan sore hari ini?
1: Informasi mengenai Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Tarakan merilis public warning terhadap produk herbal yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan, Syasya.
0: Silakan informasi selengkapnya, Diti.
1: Terima kasih Syasya. Pendengar dan pemirsa, Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan POM Pusat, dan produk-produk tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan. Selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Obat yang mengandung obat herbal yang mengandung bahan kimia obat itu.
3: Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan POM Pusat. Pasalnya produk-produk tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan. Public warning merupakan bentuk penyampaian informasi Badan POM kepada masyarakat terkait produk-produk yang ditemukan tidak memenuhi syarat di seluruh Indonesia. Kepala Balai POM di Tarakan, Iswadi, menjelaskan obat tradisional seharusnya hanya berasal dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, atau mineral. Tidak boleh sedikit pun mengandung bahan kimia obat.
2: Yang namanya obat tradisional itu kan sebagiannya itu adalah berasal dari alami ya, dari hewan, tumbuhan, ataupun dari mineral. Dan tidak boleh ada sedikit pun bahan kimia obat. Nah, jadi yang 22 ini adalah obat yang mengandung obat herbal yang mengandung bahan kimia obat itu.
3: Lebih lanjut dijelaskan, biasanya produk obat yang masuk public warning terbagi dalam 3 kategori. Pertama, produk yang awalnya terdaftar resmi di Badan POM di tengah jalan ditambahkan bahan kimia obat agar efeknya instan. Kedua, produk yang tidak terdaftar tapi mencantumkan nomor izin edar fiktif di kemasan. Dan ketiga, produk yang sama sekali tidak memiliki nomor izin edar Badan POM. Dari hasil pengawasan, Iswadi mengaku pihaknya belum menemukan 22 produk yang baru dirilis tersebut di wilayah pengawasan Balai POM di Tarakan. Namun tahun-tahun sebelumnya, Balai POM di Tarakan telah mengamankan 6 produk dari public warning. Di antaranya, Supertonik Madu Kuat, Jamu Satri Kumis, Ginseng Kiapil, dan Tawan Liar. Produk-produk tersebut umumnya diklaim untuk pegel linu, penambah nafsu makan, dan stamina pria. Namun setelah diuji, mengandung bahan seperti paracetamol, natrium diklofenak, fenilbutazon, dexamethason, sildenafil citrat, dan tadalafil. Iswadi menegaskan bahan kimia obat dalam dosis tinggi dan tidak terkontrol sangat berbahaya. Adapun temuan produk yang masuk public warning, pihaknya langsung memusnahkan agar tidak diedarkan lagi. Pengawasan rutin juga terus dilakukan di tempat penjualan, disertai edukasi ke masyarakat melalui media sosial dan sosialisasi langsung. Balai POM di Tarakan mengimbau masyarakat agar lebih cermat sebelum membeli obat tradisional. Ciri produk yang perlu diwaspadai, kemasan bergambar vulgar, mengklaim khasiat berlebihan dan instan, banyak testimoni, serta menawarkan hadiah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaga Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Syasya, RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Objek wisata Sailanuka dikunjungi oleh wisatawan domestik hingga wisatawan mancanegara. Reporter Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan Doni Setiawan menyampaikan rasa syukur karena beberapa waktu lalu warga negara asing asal Prancis telah berkunjung ke wisata sarana asimilasi edukasi Sailanuka. Berdasarkan tim di lapangan, WNA tersebut mencari wisata di Nunukan, kemudian diarahkan ke Sailanuka, kemudian mereka ke Sailanuka hingga ke Tugu Mandau. Ia mengungkapkan hal ini menjadikan suatu hal yang positif bagi lapas Nunukan dan umumnya bagi masyarakat Nunukan.
2: Masyarakat Nunukan, ternyata Sailanuka dan wisata di Nunukan itu sudah sampai ke warga negara asing untuk bisa berkunjung ke Sailanuka. Harapan kami nanti kami akan melakukan beberapa pembenahan-pembenahan dan mungkin fasi agar Sailanuka ini bisa lebih dikenal masyarakat luas.
1: Doni Setiawan berharap wisata Sailanuka ini lebih dikenal luas bukan hanya masyarakat Nunukan saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia dan mancanegara melalui media sosial yang disebarluaskan ke masyarakat.
2: Jadi agar Sailanuka ini menjadi lebih berkembang lagi dan masyarakat juga mendapatkan dampak yang positif. Mungkin di situ nanti kita akan kerjasama dengan masyarakat untuk masalah UMKM-nya dan sebagainya.
1: Di sisi lain, di bidang pertanian dan peternakan terus berkesinambungan dan berjalan. Saat ini, peternakan sudah ada ayam petelur, ayam potong, dan memiliki sapi. Untuk pertanian, ada sayur kangkung, bayam, dan terong. Sekarang ini, membudidayakan tanaman pertanian hortikultura yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dalita Reri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dita. Halo Dita, apa kabar?
1: Halo Sasha, kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih mendung ya, setelah tadi siang diguyur dengan hujan yang cukup deras. Bagaimana dengan Anda di Nunukan, Sasha?
0: Kalau di Nunukan, kabar kami sehat-sehat aja. Dan untuk cuaca saat ini kayaknya berawan dan hampir mendung juga ini sepertinya, Dita. Sama seperti hampir di mendung, ya? Samarinda, iya. Baik, Dita, ada kabar apa untuk pedegar di lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini dari Samarinda?
1: Baik, kabar dari Samarinda untuk sore hari ini terkait sedekah sampah Samarinda yang akan masuk ke dalam tingkat kelurahan.
0: Wah, keren ya sedekah sampah ya. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Dita.
1: Baik, terima kasih banyak Sasha. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Samarinda berencana untuk memperluas program sedekah sampah hingga kecamatan dan juga kelurahan agar partisipasi masyarakat semakin meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan Iswar Kula.
2: Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong pengembangan program sedekah sampah sebagai gerakan kepedulian lingkungan dan sosial di tengah masyarakat. Program tersebut dinilai tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial bagi warga yang membutuhkan. Selama ini kegiatan sedekah sampah masih dipusatkan di satu lokasi sehingga dinilai menyulitkan masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran kota. Karena itu pemerintah berencana memecah lokasi pengumpulan sedekah sampah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri saat dikonfirmasi RRI 30 Mei 2026. Menurut Saifuddin, pola tersebut diyakini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah dan menyumbangkan sampah bernilai ekonomi. Selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, hasil penjualan sampah juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
3: Ada memberikan sedikit rezeki yang diperjuangkan teman-teman DLH untuk pemilah sampah, dan itu alhamdulillah bisa terkumpul, dan semoga ini bisa berkelanjutan terus untuk memberikan selain untuk manfaat bagi orang lain, juga manfaat dari pada lingkungan kita bisa lebih bagus, sampah kita bisa berkurang dengan baik, sampah kita bisa berkurang terus, dan manfaatnya diberikan kepada orang lain. Seperti contohnya adalah rumah singgah di Kota Samarinda.
2: Saifuddin menilai edukasi pemilahan sampah harus terus dilakukan secara berkelanjutan karena perubahan perilaku masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan aturan pemerintah. Selain itu, kesadaran bersama dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala DLH Kota Samarinda Suarso mengatakan hasil penjualan sampah yang terkumpul mencapai sekitar 10,5 juta rupiah. Dana tersebut kemudian disalurkan untuk membantu kegiatan sosial, salah satunya Rumah Singgah Kanker Samarinda yang menampung pasien dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.
4: Ternyata sampah yang selama ini dianggap residu ternyata memberi kemanfaat dan membawa keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga memberikan penyadaran supaya kita juga memilah sampah, ya. Mana yang bisa bernilai, ada istilah kita namanya yang sendiri dikembangkan adalah kan kampung sale, kampung sampah bernilai. Ada juga yang harus dibuang ke TPA. Ini juga bagian membantu pemerintah Kota Samarinda untuk mengedukasi dalam rangka memilah sampah dan untuk mengurangi beban TPA juga.
2: Pemerintah Kota Samarinda juga melihat program sedekah sampah mulai menunjukkan perkembangan positif di tengah meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pengolahan lingkungan. Program tersebut diharapkan dapat terus berkembang menjadi budaya baru masyarakat, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial antar warga. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Saatnya kami kembali bersama Anda, rekan Sasha di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik. Kami coba untuk terhubung dengan rekan kami yang berada di Palangkaraya. Sore ini ada rekan Amin. Halo Amin.
1: Halo, rekan Sasha, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar kami di sini baik-baik saja. Kalau Amin gimana kabarnya?
1: Wah, luar biasa, kami dalam keadaan sehat juga. Cuaca sore ini cukup nyaman, Sasha, agak mendung ya. Karena tadi dari pagi sampai setengah sore ya, menuju jam 3 itu panas sekali, Sasha.
0: Oke, baiklah. Jadi mudah-mudahan ya malam hari ini yang mungkin lagi mau nyate masih ada daging kurbannya bisa gitu ya.
1: Amin.
0: Gak hujan. Baik, Amin. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh Palangkaraya di sore hari ini?
1: Dari Palangkaraya, Sasha, terkait informasi Lurah Bukit Tunggal ajak warga merawat lahan dan juga drainase ya, Sasha.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Amin.
1: Terima kasih rekan Sasha dari RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Palangkaraya terkait Lurah Bukit Tunggal Palangkaraya mengajak masyarakat dapat merawat hasil pembangunan salah satunya drainase. Di samping itu, warga juga dianjurkan dapat melakukan pemanfaatan lahan terlantar. Selengkapnya rekan saya Edi Suroso melaporkan.
2: Kebersihan rumah, pekarangan segala macam, dan pemanfaatannya itu yang kami selalu anjurkan untuk masyarakat.
3: Lurah Bukit Tunggal Palangkaraya Subhanor mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan rumah dan pekarangan sebagai langkah antisipasi menghadapi perubahan musim dan kebencanaan. Menurutnya lingkungan yang bersih dan tertata dapat memberikan manfaat bagi kesehatan sekaligus mendukung kenyamanan warga.
2: Kebersihan rumah, pekarangan segala macam, dan pemanfaatannya itu yang kami selalu anjurkan untuk masyarakat agar nantinya pekarangan yang misalnya itu terbengkalai atau segala macam bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu terutama yang di dekat lahan tersebut. Dan pernah kami sampaikan juga bahwa untuk pelatihan yang diadakan di kelurahan itu kemarin sudah kami laksanakan, itulah untuk ibu-ibu yang notabene yang pekerjaan di rumah yang untuk dilaksanakan.
3: Selain itu, pihak kelurahan terus menganjurkan masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah yang terbengkalai agar lebih produktif. Hal senada disampaikan

0: terus endapan-endapan yang tidak perlu nanti akan berakibat tersumbatnya saluran, dan ini akan mengakibatkan buntunya saluran sehingga yang lain bisa tergenang.
1: Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya genangan air maupun banjir akibat saluran air yang tidak terawat. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah ke saluran air serta rutin menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Pasalnya, sampah dan endapan yang menumpuk dapat menyumbat saluran drainase dan berpotensi menyebabkan luapan air yang berdampak pada lingkungan maupun permukiman warga. Edi Suroso melaporkan.
2: Ya, demikian Sasa informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di Nunukan, Sasa.
3: Terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sasa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap,

0: menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama RRI Nunukan. Saya Syasha masih menemani Anda. Dan kali ini kembali saya hadirkan informasi untuk Anda. Sempat tadi juga kami hadirkan informasi ini dalam lintas Banjar Nusantaraya, bahwasanya pendengar kawasan wisata Sailanuka Lapas Kelas 2B Nunukan ramai ya dikunjungi oleh masyarakat pada H+2 Hari Raya Idul Adha di tahun 1447 Hijriah. Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah pengunjung yang bahkan mencapai kurang lebih 1.240 orang. Sailanuka yang merupakan sarana wisata edukasi dan pembinaan milik Lapas Kelas 2B Nunukan menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Kabupaten Nunukan untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Pengunjung tampak menikmati berbagai fasilitas dan suasana wisata yang tersedia di kawasan tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan, petugas Lapas Kelas 2B Nunukan juga melakukan monitoring dan pengawasan secara optimal untuk memastikan situasi tetap aman, tertib, dan kondusif selama kunjungan berlangsung. Pengamanan dan pengawasan dilakukan pada area masuk lokasi wisata hingga di titik keramaian pengunjung. Apakah Sailanuka menjadi salah satu juga tempat wisata yang Anda kunjungi saat liburan kali ini, pendengar? Anda boleh berpartisipasi ya di 0811531945 untuk memberikan informasi. Mungkin ada lagi spot wisata yang lainnya yang wajib untuk dikunjungi saat momen liburan seperti ini. Anda juga bisa informasikan bersama RRI Nunukan.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Oke, pendengar. Jadi, selain sebagai tempat rekreasi masyarakat, Sailanuka juga merupakan bentuk dukungan terhadap program pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Melalui pengelolaan kawasan wisata tersebut, warga binaan diberikan kesempatan juga untuk terlibat dalam kegiatan produktif dan pemberdayaan hasil karya binaan. Dan Kalapas tentunya menyampaikan bahwa meningkatnya jumlah pengunjung itu menjadi motivasi bagi jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan Sailanuka. Pendengar, saya masih akan hadirkan dua lagu lagi untuk Anda, lagu pop Indonesia, sebelum nanti pukul 18 waktu Indonesia Tengah saya akan hadirkan lagu-lagu religi bernafaskan Islam untuk Anda.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Pendengar, sebelum saya hadirkan lagu-lagu religi bernafaskan Islam untuk Anda, saya informasikan bahwa waktu azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Nunukan dan sekitarnya pada hari ini, berdasarkan jadwal dari Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, jatuh pada pukul 18.20 menit waktu Indonesia Tengah. Dan juga nanti saya akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda sekitar pukul 18.11 menit waktu Indonesia Tengah. Terlebih dahulu pendengar, saya hadirkan ini dia lagu religi islami untuk Anda.

0: Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Salah satunya sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya."
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, selanjutnya saya hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda. Kali ini pengajian Al-Quran merupakan rekaman dari suara Qari'ah Malika Hayrah Al-Qilah dengan pembacaan surah Al-Baqarah ayat 60 hingga selesai.

0: Dakwah tamah.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah. Untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Nunukan terus memperkuat pembinaan umat melalui kegiatan safari masjid yang dilaksanakan secara rutin di berbagai masjid dalam wilayah Kota Nunukan. Dan program tersebut menjadi salah satu upaya MUI juga dalam mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus mempererat tali silaturahmi antara ulama dan umat. Kegiatan tetap berjalan lancar meskipun cuaca di Nunukan diguyur hujan deras ya sejak pagi hingga siang hari. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat tidak menyurutkan semangat para pengurus MUI untuk melaksanakan agenda pembinaan keagamaan yang telah dijadwalkan. Ketua MUI Kabupaten Nunukan Ustadz Haji Harun Zain mengatakan bahwa kegiatan merupakan bagian dari program pembinaan umat yang selama ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Kehadiran ulama di tengah masyarakat itu sangat penting menurutnya untuk memberikan penguatan pemahaman keagamaan sekaligus membangun hubungan yang lebih dekat dengan umat. Thank you.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Nunukan. Dan untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital di ponsel Anda, Anda bisa langsung mendownloadnya pendengar melalui Google Play Store. RRI Digital adalah aplikasi yang akan memudahkan Anda untuk mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia kapan saja dan di mana saja. Anda sebagai pengguna RRI Digital juga akan bisa membuat konten Anda sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dokumen. Anda juga bisa berbagi informasi, memberikan saran dan komentar, atau memperluas relasi antar sesama pengguna. Jadi langsung download aja di Google Play Store secara gratis. Anda juga saya ajak untuk terus menjelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id, portal berita RRI dengan sajian berita daerah, nasional dan internasional secara aktual dan terpercaya.

3 cara mendidik anak menurut pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat Al-Qur'an dan hadis, Rasulullah telah memberikan panduan bagaimana cara mendidik anak dalam Islam sesuai dengan posisi dan tanggung jawab masing-masing. Terdapat hak antara orang tua terhadap anak maupun anak terhadap orang tuanya. Dalam mendidik anak secara Islam, orang tua perlu memahami posisi anak dalam keluarga, yaitu anak sebagai amanah bagi kedua orang tuanya, anak sebagai investasi akhirat, anak sebagai penghibur dan perhiasan bagi orang tuanya, dan anak sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Untuk menghasilkan anak yang Allah ridha akan dirinya, sehingga orang tua pun memperoleh keberkahan dari hadirnya sang anak di tengah keluarga. Cara mendidik anak menurut Islam perlu merujuk pada pesan Rasulullah, dimulai dengan yang pertama, mengisi anak dengan iman. Mengenalkan dan mendidik anak tentang tauhid lebih didahulukan daripada mengenalkannya pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengisi iman lebih dahulu adalah pondasi awal sebagaimana Rasulullah mengisi iman ke dalam dada para sahabat yang tidak lain adalah generasi terbaik dari semua generasi yang ada. Apabila iman telah diisi, maka setiap dibacakan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka akan semakin tebal imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat la ilaha illallah. Dan saat mereka hendak meninggal dunia, maka bacakanlah la ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya la ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya." Syabul Iman, Juz 6, halaman 398, dari Ibnu Abbas. Cara mendidik anak yang kedua adalah mendidik anak tentang sholat. Dalam kitab Imam Al-Bakhir dan Imam As-Sadiq radhiyallahu anhu menerangkan bagaimana seharusnya kita mengenalkan dan mendidik anak tentang sholat. Dimulai dengan setelah anak usia 5 tahun dan telah memahami arah, maka coba tanyakan mana bagian kanan dan kirinya, lalu ajarkan padanya arah kiblat dan mulailah mengajaknya sholat. Pada usia 7 tahun, mulai biasakan ia untuk membasuh muka dan kedua telapak tangannya dan minta padanya untuk melakukan sholat. Tata cara berwudu secara penuh mulai diajarkan pada usia 9 tahun. Kewajiban untuk melakukan sholat serta pemberian hukuman bila meninggalkannya sudah dapat diterapkan pada usia ini. Karena pada usia ini, anak biasanya sudah pandai memahami akan urutan, aturan, dan tata tertib. Sedangkan mendidik anak menurut Islam yang ketiga adalah perkenalkan ibadah-ibadah dan amalan lainnya serta menerapkannya. Saat anak sudah mendekati usia baligh, maka orang tua perlu mengenalkan pada saum atau menahan hawa nafsu atau puasa lahir dan batin, serta mewajibkan sholat. Selain dari itu juga ditekankan untuk mencari ilmu agama, menghafal Al-Quran yang apabila tidak mampu, maka perintahkan padanya untuk mencatat. Namun, jangan buat anak Anda menjadi gila. Ya, dengan menyuruhnya untuk belajar agama Islam, namun menerapkan aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, maka dapat mengakibatkan kerusakan psikologis pada anak. Oleh karena itu, selain mendidik anak secara Islam, dituntut juga untuk menerapkan jalan hidup yang mengacu pada aturan Islam sebagai ketentuan tertinggi dalam berkeluarga. Subhanallah, betapa indah tuntunan yang telah Nabi berikan untuk mendidik anak kita.

Masih dengan beragam informasi di seputaran wilayah Nunukan untuk menemani Anda pendengar yang lagi bersantai ataupun lagi menyelesaikan pekerjaan Anda di petang kali ini. Kita akan menuju ke Pekan Nasional atau Penas Petani Nelayan yang akan diselenggarakan di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada tanggal 20 hingga 25 Juni 2026 mendatang di Gelanggang Olahraga David Tony, Kabupaten Gorontalo, dengan mengangkat tema menampilkan teknologi pertanian modern atau smart farming, alat mesin pertanian canggih Alsintan, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niyadi, mengatakan pihaknya sudah melaksanakan pertemuan bersama petani, nelayan, dan kelompok kontak tani nelayan andalan untuk menghadiri kegiatan Pekan Nasional Petani Nelayan di Provinsi Gorontalo tersebut. Kemudian instansi terkait juga bakal mendukung kegiatan tersebut seperti Pelni, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kominfotik Kabupaten Nunukan. Dan diharapkan petani nelayan yang ikut event tahunan ini bisa menimba ilmu, bertukar pengalaman, mengembangkan dan membangun jejaring dengan petani nelayan dari berbagai daerah. Apalagi alat pertanian sudah semakin canggih dalam mengolah pertanian sehingga bisa meningkatkan semangat bagi para petani Nunukan. Dan dikatakan juga jika PENAS nanti adalah kegiatan khusus petani dan nelayan untuk memamerkan, berlomba, dan melihat apa saja teknologi pertanian yang bisa dipraktekkan di Nunukan. Dengan cara ini, petani nelayan juga diharapkan bisa mandiri dan mengembangkan hasil bumi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar, dukungan desa terhadap program perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Nunukan masih sangat minim. Dari total 232 desa yang ada, baru 2 desa yang telah membentuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau DRPPA. 2 desa tersebut yakni Desa Balansiku di Kecamatan Sebatik dan Desa Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah. Jumlah tersebut belum mencapai 1% ternyata dari keseluruhan desa di Kabupaten Nunukan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DSP3 Anunukan Farida Aryani mengatakan, rendahnya jumlah desa yang membentuk DRPPA berdampak pada penilaian kabupaten layak anak. Hal ini menjadi salah satu faktor juga yang membuat nilai KLA Kabupaten Nunukan belum maksimal. Menurut Farida, pemerintah daerah terus berupaya mendorong pembentukan desa ramah perempuan dan peduli anak. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang melibatkan aparat desa di berbagai wilayah. Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak hingga ke tingkat desa. Melalui program ini, desa diharapkan lebih aktif mencegah kekerasan, perkawinan anak, serta berbagai persoalan sosial yang mengancam hak-hak anak. Pembentukan Kabupaten Layak Anak bukan sekedar mengejar penghargaan dari pemerintah pusat. Tujuan utamanya adalah memastikan anak-anak

Saya Anton Suryadi Yogyan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan, beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan, untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan

0: Siaran RRI di seluruh Indonesia, di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dan pendengar, untuk informasi terakhir ya di Nunukan sore ini terkait masyarakat di sekitar kawasan daerah yang ada di Nunukan yang menyampaikan apresiasi atas cepatnya penanganan pohon tumbang yang terjadi akibat hujan deras dan angin kencang di wilayah Nunukan. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 29 Mei 2026 di pagi hari tersebut sempat membuat warga khawatir karena pohon berukuran besar menutup sebagian akses jalan. Kondisi itu juga diperparah dengan adanya kabel listrik dan telekomunikasi yang turun hingga mendekati badan jalan. Meski demikian, tidak ada korban jiwa maupun kerusakan besar yang terjadi akibat insiden tersebut. Warga menilai respon cepat petugas menjadi faktor penting yang mencegah dampak lebih luas. Sejumlah personil BPBD, Damkar, Polres, Brimob, dan DLH terlihat juga bekerja sama untuk membersihkan lokasi kejadian. Masyarakat sekitar pun turut membantu proses evakuasi dan pengamanan area. Salah seorang warga bernama Malik, ia mengaku lega karena akses jalan dapat segera dibuka kembali. Dan menurutnya keberadaan pohon tumbang sempat membuat pengguna jalan kesulitan melintas. Ia mengatakan masyarakat yang berada di lokasi juga berupaya untuk membantu mengarahkan kendaraan agar tidak terjadi kemacetan. Warga lainnya, yaitu Nur Hayati, juga mengaku sempat khawatir melihat kabel yang turun menutupi sebagian jalan. Dan mereka pun mengapresiasi kerjasama seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan kejadian tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat itu sangat penting dalam menghadapi kondisi darurat.

0: joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama Radio Republik Indonesia Nunukan di FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Saya Syasha mengakhiri Nunukan sore ini di edisi hari Sabtu ya, tanggal 30 Mei 2026. Selanjutnya akan ada Nunukan malam ini pendengar bersama rekan saya Rista, dan pastikan Anda untuk mendapatkan berbagai informasi-informasi menarik serta mendengarkan lagu-lagu asyik ya, untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Saya Syasha, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Tahukah Anda kerugian akibat merokok? Kebanyakan manusia dewasa di muka bumi ini tahu bahwa merokok membahayakan hampir semua organ tubuh, menimbulkan banyak penyakit dan mempengaruhi kesehatan perokok secara umum. Bila kamu berhenti merokok, manfaatnya dapat kamu rasakan secara langsung maupun jangka panjang bagi kamu maupun orang yang kamu cintai. Besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok. Karena pada setiap bungkus rokok, kini terdapat peringatan wajib dari pemerintah, di mana merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tapi karena kuatnya ketergantungan terhadap rokok, membuat orang tidak mau berhenti menghisapnya, sampai sudah terlambat ketika kamu diponis mengidap salah satu penyakit kanker. 90% penyebab kematian akibat kanker paru pada pria disebabkan oleh merokok. Untuk wanita, kisarannya mencapai 80%. Risiko kematian karena kanker paru 23 kali lebih tinggi pada pria perokok dan 13 kali lebih tinggi pada wanita perokok dibandingkan pada mereka yang bukan perokok. Riset menunjukkan bahwa bukan perokok yang tinggal bersama seorang perokok memiliki risiko 24% lebih tinggi untuk mengidap kanker paru dibandingkan bukan perokok pada umumnya. Selain menyebabkan kanker paru, perokok juga menyebabkan kanker kantung kencing, rongga mulut, paring, pita suara, esofagus, serviks, ginjal, pankreas, dan perut. Ingin tubuh sehat, berhenti merokok.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan Rista di sini yang kali ini akan menemani Anda di Nunukan malam ini. Dan untuk mengawali Nunukan malam ini, mari kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresif, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya tidak mau kemana-mana di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresif, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya tidak mau kemana-mana. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dan Kopassus dan begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukanlah hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita, sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita menjadi darurat, begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Karena antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa, kalau pengen hasil yang luar biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahrud Zabi, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya.
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit, kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepe.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Carno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita. Itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui rahasia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya Perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Dunia olahraga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yes, yeah, so today again it's been about preparing for it.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini dua saat selesai. Udah pulih dari COVID lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Dan sekarang saatnya Anda kembali lagi mendengarkan kami bersama kami di Pro1 Nunukan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia dikenal dengan negara yang bertoleransi, baik antara suku, agama, ras dan budaya. Hidup yang selalu bergotong royong, mencerminkan akan hidup yang selalu berdampingan. Tidak memilih apa sukunya, budayanya, agamanya, tapi bagaimana selalu sigap dalam bermasyarakat yang selalu bersama dengan satu keyakinan, yaitu Pancasila. Saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksa kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan

0: saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya.
1: Kak, itu siapa yang pidato? Terus artinya apa?
2: Oh, itu ya, Dek. Itu Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Seruan untuk bangsa Indonesia tetap bersatu, entah apapun sukunya, agama, dan ras kita, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu.
1: Ya, Kak, satu Indonesia.
2: Bumi yang kita pijak adalah bumi Indonesia.
3: Bumi yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasarnya, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa.
4: Kami Indonesia.
5: Pendengar, Anda masih bersama Rista dan juga tim Nunukan malam ini yang bertugas. Dan saat ini Anda tengah mendengarkan segmen Mimbar Agama Konghucu. Oleh karena itu, saya akan membagikan informasi mengenai Mimbar Konghucu yang saya lansir dari laman Kemenag dan ditulis oleh tim Mimbar Konghucu. Menjadi manusia yang sepenuhnya hidup. Manusia terlahir ke dunia merupakan kehendak Tien, Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai manusia merupakan makhluk terpilih untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang sudah ditetapkan Tien. Maka, sudah menjadi kewajiban manusia untuk menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Manusia terlahir bukanlah hanya kebetulan semata. Manusia bukan hanya sekedar hidup, melainkan diharapkan mampu menjalankan firman Tien. Mampu berkarya, serta dapat bermanfaat bagi orang lain atau makhluk hidupnya. Dan, menjadi seorang junsi merupakan tugas manusia dalam menjalankan kehidupan ini. Sebagai makhluk pengemban firman Tien, maka banyak hal-hal yang harus dijalankan dalam kehidupan ini. Apa saja yang wajib dijalankan? Senantiasa tekun menjalankan ibadah. Banyak berbuat kebajikan, tekun membaca kitab suci, dan mampu mengendalikan nafsu-nafsu. Setiap manusia terlahir telah diberikan daya rohani berupa watak sejati, yang di dalamnya terkandung benih-benih kebajikan dan daya jasmani berupa hawa nafsu. Misalnya, gembira, marah, sedih, dan senang. Manusia wajib menyeimbangkan daya-daya hidup tersebut. Tidak boleh terjadi ketidakseimbangan sehingga dapat menimbulkan ketidakharmonisan di dalam hidup. Tien dengan segala kemahabesarannya dengan penuh rahmat telah memberikan setiap hari kepada manusia berupa kesehatan, rezeki, dan panjang usia. Banyak yang sudah diberikan kepada manusia sehingga mereka tidak dapat menghitungnya. Sebagai tanda bersyukur, maka manusia menjalankan segala firman-Nya dengan sebaik-baiknya. Kebiasaan membina diri setiap hari merupakan kunci kehidupan bagi manusia itu sendiri. Hal ini sudah ditegaskan di dalam kitab Dasue bab utama 6. Karena itu, dari raja sampai rakyat jelata mempunyai satu kewajiban yang sama, yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai pokok. Dengan ayat tersebut, maka manusia harus terus dan tidak merasa capek melakukan pembinaan diri. Adapun cara membina diri dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, memeriksa diri. Yaitu usaha seseorang untuk melihat ke dalam diri atas segala tingkah laku dan perbuatan yang sudah dilakukan selama ini. Apakah sudah baik atau belum baik? Memeriksa diri dalam tiga hal. Sebagai manusia, adakah sudah sampai berlaku tidak satya? Bergaul dengan kawan dan sahabat, adakah sudah berlaku tidak dapat dipercaya? Dan adakah ajaran guru atau nabi Kongzi yang sampai tidak kulatih? Kemudian yang kedua, memperbaiki kesalahan. yaitu usaha seseorang untuk memperbaiki segala tingkah laku dan perbuatan yang tidak sesuai ajaran agama selama ini. Bila bersalah, janganlah takut memperbaiki. Ketiga, mawas diri, yaitu usaha seseorang untuk senantiasa berhati-hati dalam menjalankan kehidupan, terutama tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Hati-hatilah, was-waslah, seolah-olah berdiri menginjak lapisan es tipis. Hati-hatilah, was-waslah, seolah-olah berjalan di tepi jurang yang dalam. Yang keempat, memperbarui diri, yaitu usaha seseorang untuk senantiasa berusaha sekuat tenaga meningkatkan terus segala yang sudah baik dilakukan selama ini. Bila suatu hari dapat memperbarui diri, perbaruilah itu terus setiap hari dan jagalah agar baharu selama-lamanya. Setiap manusia pasti memiliki keinginan agar di dalam kehidupannya dapat berjalan mulus, tanpa ada permasalahan hidup yang singgah. Manusia senantiasa berharap di dalam kehidupannya dipenuhi dengan kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan, dan sebagainya. Namun Tien, dengan segala kuasanya, terkadang memberikan ujian hidup atau cobaan hidup. Manusia hanya bisa berencana, namun Tianlah yang menentukan. Sebagai manusia berbudi luhur, maka kita harus menerima apapun yang sudah Tian berikan dan dalam bentuk apapun. Jangan mengeluh bila diberikan sesuatu yang kurang. Jangan merasa pesimis bila mengalami kegagalan. Jangan menginginkan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Senantiasa tekun beribadah, bersembahyang dan berdoa, serta banyak berbagi, berbuat kebajikan kepada sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya. Sebagai kesimpulan, sudah seharusnya kita jalankan kehidupan ini dengan penuh keikhlasan, disertai rasa syukur atas apapun yang telah Tian turunkan kepada kita. Jangan pernah mengeluh atau menggerutu, apalagi kehilangan semangat dalam menghadapi tantangan hidup. Sesungguhnya untuk memperoleh kegemilangan itu hanya bergantung pada usaha orang itu sendiri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, mari kita dengarkan drama radio berjudul Gagal Lagi. Selamat mendengarkan.

0: Bangun lah Us, lah pagi ni. Cuba ya, kau mandi Us.
1: Benda ke serok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu Us. Cuba bangun nanti, biar segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh ya, pagi-pagi ni macam burung tiong je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tak ya? Ha, hal camik-camik pagi ni.
0: Makanya kalau tak nak dengar makcik engkau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh hai, lah semua Us kerjakan makcik. Makcik oi, ha, kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Ha, lah licin lagi macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat Leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah kat Leha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Yeah. Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik Leha ya.
1: Yeah,
0: nak suruh dia jual kuih di media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau engkau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yalah, kalau macam tu pun makcik nak ke rumah kat Leha.

0: เลยค่ะแปะเลยค่ะแปะเลยค่ะโอ้ยแปะเลยค่ะ
1: เย่ยังงอยอย่าKenapa tak pakai salam lagi? Biasa tu bersurat assalamualaikumnya.
0: Ai maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
1: Ya. Yeah.
0: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
1: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joy hari ni?
0: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih itu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
1: Oh, iya juga ya.
0: Sampai lupa. Maklumlah tunggu.
1: Alah. Masuk Joy ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
0: Kak Leha.
1: Ya.
0: Lah siap belum peralatan buat kuih itu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
1: Tak usah pening-pening, tak usah khawatir. Lah ada semua. Ha, kau tak tengok tu ya?
0: Hmm.
1: Ah, cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
0: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
1: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau ni mengayal.

0: As. Oh, As. As.
1: Oi, Ols.
0: Ya, how the is? As mainnya dia mah.
2: Dia, Ols. Agak bersemedi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Ndak tahu mendau ke Jawa. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia. Gaya-gaya, dia ndak bertelur di lem dok.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Aulah mulu kat dalam nak. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya, ya, ya, ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joya dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marahlah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepo ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joya bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah lah lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas sikit, As. Siapa lah nak mendai aku noh?

0: Jaya,
1: Jaya,
0: iya.
1: Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
0: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joya itulah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
1: Aku betul-betul sikit lah Joya. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
0: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
1: Joya?
0: Ya.
1: Kalau di sini, satu resep telurnya 2. Kalau 5 resep, jadi dia berapa?
0: 12.
1: Hah? Siapalah ngajar macam tu? 12?
0: Ya, 12.
1: 10 tak, Joya?
0: 2 kali 5. Oh, ya betul 10
1: kali. Kau tak terus SD nampaknya. Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
0: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
1: Aduh Joya, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joya. Penyakit lama nampaknya ni.
0: Cuba sini Joya yang cetakkan.
1: Cuba lah kau cetak.
0: Ha, ni dapat Kak Leha.
1: Aduh Joya, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh, habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntung lah kita hari ni.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joya, kami ketiga siap menghadap.
3: Makcik Joya.
0: Ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As nih.
1: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana lah gaya lah. Sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi sutek kambong. Bendek supan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kuah.
1: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
5: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni, tapi ular patah pala ni. Bahal buat kau ni nak.
4: Tuan Us, ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggor.
3: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga, tapi bunganya patah layu. Jadi gimana nih? Mau diposting atau tidak, Makcik Joy, Makcik Leha?
1: Jadi, As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Jangan sampai salah, As. Awas engkau ubi pula saya.
5: Aduh, lah gagal ulah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama Rista di program Nunukan malam ini. Untuk segmen Ngobras, nih saya akan membahas soal komunitas stand-up komedi Indonesia. Secara nasional, komunitas lawakan tunggal di Indonesia bernaung di bawah Stand Up Indo yang didirikan pada tahun 2011 oleh sejumlah tokoh pelopor seperti Raditya Dika, Panji Pragiwaksono, dan Ernest Prakasa. Hingga saat ini tercatat ratusan regional aktif yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Komunitas ini menjadi tempat belajar bagi siapa saja yang ingin mencoba menulis materi komedi, melatih kepercayaan diri di atas panggung, hingga berjejaring dengan sesama pegiat seni komedi. Aktivitas utama komunitasnya biasanya ada open mic, yaitu latihan rutin di mana para komika, komika adalah sebutan untuk pelaku stand-up komedi ya, pendengar, menjajal materi baru atau mengasah kemampuan panggung mereka di hadapan penonton. Makanya namanya open mic. Kemudian aktivitas yang selanjutnya ada gigs atau show komedi. Pertunjukan panggung

Dilansir dari buku Segala Galanya Stand Up Comedy karya Panji Pragiwaksono, stand up comedy bukan sekedar tentang seberapa banyak tawa yang dihasilkan. Bagi para komika, panggung adalah mimbar kejujuran. Mereka membicarakan keresahan hidup, mulai dari masalah cicilan, pahitnya asmara, hingga kritik sosial yang tajam. Komedi adalah tragedi yang ditambah waktu. Begitu bunyi pepatah populer di dunia stand-up. Bagi penonton, melihat seseorang mentertawakan kemalangannya sendiri memberikan rasa lega. Ada perasaan bahwa, oh, ternyata saya nggak sendirian ya menghadapi keruwetan hidup ini. Nah, perasaan inilah yang jadi alasan mengapa stand-up komedi sekarang ini sering disebut sebagai bentuk, dalam tanda kutip, terapi murah di tengah tingginya tingkat stres masyarakat kota besar. Pesatnya perkembangan stand up di Indonesia tidak lepas dari peran komunitas ya. Sejak meledak di tahun 2011, komunitas stand up Indo telah menyebar ke ratusan kota. Disinilah bibit-bibit baru ditempa melalui sesi open mic. Sekali lagi ya, tadi saya mengingatkan open mic adalah ruang eksperimen. Jadi di sini tidak ada jaminan penonton akan tertawa nih. Seseorang komika bisa saja dia mati dalam tanda kutip di panggung, alias materi mereka tidak lucu. Namun, kegagalan itulah yang membentuk mentalitas kuat. Proses menulis materi yang sistematis mulai dari menentukan setup hingga mengeksekusi punchline, menentukan ketajaman logika dan kepekaan rasa. Kini, stand-up komedi telah menjadi industri serius. Komika tidak lagi hanya tampil di kafe, tapi sudah merambah ke special show di gedung teater bergengsi, menjadi penulis naskah film, hingga aktor. Platform streaming digital pun berlomba-lomba mengontrak komika lokal untuk mendokumentasikan pertunjukan spesial mereka. Fenomena ini membuktikan bahwa keresahan yang diolah dengan kreatif dapat bernilai ekonomi tinggi. Dan stand up telah membuktikan bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk menyembuhkan sekaligus menghibur.

0: Tahukah Anda, Kalimantan milik tiga negara? Pulau Kalimantan merupakan pulau ketiga terbesar di dunia dan juga menjadi pulau terbesar di Asia Tenggara. Kalimantan juga merupakan salah satu pulau yang sebagian wilayahnya masuk ke dalam teritorial Indonesia. Berada di garis khatulistiwa dengan luas 743.330 km persegi. Pulau ini tidak hanya dikuasai satu negara, melainkan berada di bawah teritori tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Batas antara Indonesia dan Malaysia meliputi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat, serta negara bagian Sabah dan Sarawak. Perbatasan tersebut seluas 2019 km persegi. Adapun perbatasan tersebut terjadi pada beberapa abad yang lalu. Awal kesepakatan tersebut terjadi berkat adanya perjanjian negara Belanda dan Inggris pada tahun 1874. Selain Malaysia, Kalimantan Barat juga berbatasan dengan negara Brunei Darussalam. Sehingga Kalimantan menjadi milik tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam.
1: Meski sepele, penggunaan lampu menyumbang pemborosan besar di sebuah rumah tangga. Nah, supaya tidak terjadi lagi, ada tips loh pendengar pemakaian lampu tanpa boros listrik. Yang pertama, jangan lupa untuk mematikan lampu saat meninggalkan ruangan. Misalnya di kamar tidur atau bahkan dapur yang kerap kita lupa untuk mematikan setelah tidak menggunakan ruangan tersebut. Dengan tidak lupa mematikan lampu, kita tidak hanya menghemat listrik loh, melainkan mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca. Dan yang kedua, ganti dengan smart lamp. Saat ini teknologi semakin canggih, tidak hanya smartphone saja, kini lampu pun memiliki varian smart lamp. Smart lamp atau lampu pintar menjadi salah satu solusi untuk hemat listrik. Dengan lampu pintar, kita bisa mengatur dari jarak jauh melalui smartphone kita.

0: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan. Baik yang Anda mendengarkan lewat terestrial ya. Untuk yang berada di wilayah Nunukan, Anda bisa mendengarkan kami di 96,3 MHz. Kemudian untuk Anda yang ada di Sebatik, bisa mendengarkan siaran kami di 91,5 MHz. Sedangkan Anda yang berada di Krayan, Anda bisa mendengarkan Pro 1 Nunukan di frekuensi 92,7 MHz. Terima kasih juga untuk Anda yang mendengarkan siaran ini melalui streaming baik di rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar, kita masih membahas soal komedi dan juga humor ya. Pendengar pasti tahu dong, di akhir-akhir ini lagi rame kan? Lagi rame soal lagu Lu Kenal Veronica Ko. Nah, ini ternyata adalah humor lokal yang jadi fenomena nasional. Kita bahas yuk. Di sebuah sudut Nusa Tenggara Timur, lahirlah sebuah lagu sederhana yang kemudian menjadi fenomena nasional. Lu Kenal Veronica Ko? Lagu ini bukan sekedar rangkaian kata, melainkan potret kehidupan masyarakat yang penuh humor, sindiran, dan kehangatan lokal. Dilansir dari sumber konten YouTube dan TikTok Ferry Clau, cerita bermula dari Ferry Clau, seorang komika asal Malaka. Dari panggung stand-up komedi, ia membawa percakapan ringan ke dalam bentuk musik. Pertanyaan polos, lu kenal Veronica Ko? Menjadi pintu masuk ke dunia jenaka yang penuh tokoh sehari-hari. Om Strom yang rajin menambal jalan rusak, Mama Maria yang akrab di telinga, hingga sisipan bahasa Inggris kecil yang berbunyi Bluetooth device has connected successfully. Semua ini dirangkai dengan gaya bercanda khas timur. Namun, di balik tawa terselip pesan sosial. Lagu ini menyindir orang-orang yang berubah sikap setelah merasa statusnya naik. Dari ramah menjadi sombong, dari sederhana menjadi berjarak. Ferry Clau mengemas kritik itu dengan cara yang ringan, sehingga pendengar bisa tertawa sekaligus merenung. Popularitas lagu ini meledak di TikTok, menjadi latar bagi ribuan video kreatif. Kolaborasi dengan rapper Eko Show menambah warna baru, memperluas jangkauan hingga ke YouTube dan panggung musik nasional. Bahkan artis besar seperti Marion Jola juga ikut meramaikan tren ini, membuktikan bahwa karya lokal bisa menembus batas. Lebih dari sekedar hiburan, Lu Kenal Veronica Ko adalah simbol bagaimana budaya daerah bisa mendunia. Ia mengajarkan bahwa identitas lokal bila dikemas dengan humor dan kejujuran mampu menyentuh hati banyak orang. Lagu ini adalah cermin masyarakat, sederhana, penuh canda, tapi tetap menyimpan pesan moral yang dalam.

0: plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk. Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Anda kerugian akibat merokok? Kebanyakan manusia dewasa di muka bumi ini tahu bahwa merokok membahayakan hampir semua organ tubuh, menimbulkan banyak penyakit dan mempengaruhi kesehatan perokok secara umum. Bila kamu berhenti merokok, manfaatnya dapat kamu rasakan secara langsung maupun jangka panjang bagi kamu maupun orang yang kamu cintai. Besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok, karena pada setiap bungkus rokok kini terdapat peringatan wajib dari pemerintah, di mana merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tapi karena kuatnya ketergantungan terhadap rokok membuat orang tidak mau berhenti menghisapnya, sampai sudah terlambat ketika kamu diponis mengidap salah satu penyakit kanker. 90% penyebab kematian akibat kanker paru pada pria disebabkan oleh merokok. Untuk wanita, kisarannya mencapai 80%. Risiko kematian karena kanker paru 23 kali lebih tinggi pada pria perokok dan 13 kali lebih tinggi pada wanita perokok dibandingkan pada mereka yang bukan perokok. Riset menunjukkan bahwa bukan perokok yang tinggal bersama seorang perokok memiliki risiko 24% lebih tinggi untuk mengidap kanker paru dibandingkan bukan perokok pada umumnya. Selain menyebabkan kanker paru, perokok juga menyebabkan kanker kantung kencing, rongga mulut, paring, pita suara, esofagus, serviks, ginjal, pankreas, dan perut. Ingin tubuh sehat? Berhenti merokok.
1: Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam program Nunukan Malam ini edisi hari Sabtu 30 Mei 2026. Dan sekarang kita sudah masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu ya, segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Silahkan untuk Anda yang mau bergabung pada malam hari ini, boleh langsung menghubungi saja, bisa melalui chat WhatsApp, SMS, telepon maupun VN di 0811531145. Untuk satu jam ke depan, saya akan menyajikan lagu-lagu pop Indonesia yang akan menghibur Anda, pop Indonesia maupun pop mancanegara ya, yang akan menghibur malam hari Anda. Apalagi ini di malam minggu ya, malamnya santai, berrelaksasi, nongki mungkin ya, atau sedang berkumpul bersama keluarga. Oke, kalau begitu untuk Ruang Rindu, saya awali dari lagunya Coldplay yang berjudul True Love.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung meramaikan Ruang Rindu di edisi hari Sabtu 30 Mei 2026, silakan Anda bisa menghubungi kami ya di 0811-5311-945. Untuk Ruang Rindu hadir setiap hari ya pendengar pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda yang mau kirim salam juga boleh, request lagu pop juga sangat dibolehkan ya, bisa bergabung sekali lagi di 0811-5311-945.

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kanal informasi

Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan, Anda masih bersama Rista dalam program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Pendengar, silahkan ya, ini masih dibuka line interaktifnya untuk Anda bisa bergabung di Ruang Rindu malam ini. Bisa request lagu, kirim salam, ngobrol-ngobrol juga nih sama saya ya. Ini bisa via WhatsApp ataupun telepon di 0811-5311-945. Untuk Ruang Rindu nanti masih akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sembari menunggu telepon, SMS, chat ataupun VN dari Anda, saya bagikan satu informasi yang penting ya untuk kita ketahui bersama, yaitu mengenai Nutri Level ABCD, aturan baru Kemenkes cegah bahaya gula berlebih. Kementerian Kesehatan Kemenkes RI menerbitkan aturan pencantuman label gizi atau Nutri Level untuk pangan siap saji, terutama minuman berpemanis. Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan Nutri Level ini? Nutri Level merupakan sistem label yang menunjukkan tingkat kandungan gula, garam, dan lemak atau GGL dalam suatu produk. Keterangan pada label gizi ini dirancang untuk membantu konsumen memahami kualitas nutrisi dari produk yang mereka konsumsi. Secara teknis, Nutri Level dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu A, B, C, dan D. Berbeda dengan sistem peringkat pada umumnya, tingkat ini menunjukkan tingkat risiko semakin ke arah D, maka kandungan gula, garam, dan lemaknya justru semakin tinggi. Adapun penentuan Nutri Level didasarkan pada kandungan gula, garam, dan lemak jenuh per 100 ml pangan olahan siap saji berupa minuman. Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan atau KMK nomor HK.01.07/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan siap saji yang diterbitkan Selasa 14 April 2026. Secara rinci, tingkatan Nutri Level tersebut bisa diketahui bahwa level A merupakan kombinasi huruf A dengan warna hijau tua, yaitu gula kurang dari atau sama dengan 1 gram, garam kurang dari atau sama dengan 5 mg, lemak jenuh kurang dari sama dengan 0,7 gram. Kemudian level B, kombinasi huruf B dengan warna hijau muda, gula lebih dari 1 hingga 5 gram, garam lebih dari 5

sampai kurang dari sama dengan 120 mg, kemudian lemak jenuh lebih dari 0,7 hingga 1,2 gram. Kemudian di level C, kombinasi huruf C dengan warna kuning. Ini menandakan adanya kandungan gula lebih dari 5 hingga 10 gram, garam lebih dari 120 hingga kurang dari sama dengan 500 mg. Kemudian lemak jenuhnya lebih dari 1,2 hingga 2,8 gram. Dan yang terakhir ada level D, kombinasi huruf D dengan warna merah. Ini makanannya mengandung gula lebih dari 10 gram, garam lebih dari 500 mg, lemak jenuh lebih dari 2,8 gram. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa kebijakan ini diambil sebagai langkah edukasi untuk mencegah konsumsi GGL atau gula, garam, dan lemak jenuh yang berlebih. Konsumsi yang tidak terkontrol selama ini memicu berbagai risiko penyakit tidak menular, termasuk obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, dan diabetes tipe 2. Sebagai catatan pendengar, empat penyakit tersebut merupakan penyumbang beban pembiayaan terbesar pada BPJS Kesehatan akibat pola konsumsi GGL yang tidak sehat. Ini maksudnya berarti banyak pasien BPJS yang masuk atau harus dirawat karena mengidap atau mengalami penyakit tidak menular berupa tadi, ada obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, dan diabetes tipe 2. Pada tahap awal, aturan ini baru diberlakukan pada sektor usaha skala besar guna mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat secara bertahap, sehingga belum menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Itu tadi informasinya pendengar ya, semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi pengetahuan untuk kita semua bila nanti label-label makanan siap saji itu sudah ditambahkan dengan keterangan Nutrilevel ABCD ini ya, yang merupakan aturan baru dari Kemenkes. Jadi silahkan ya pendengar, kalau misalnya tertarik untuk membaca informasi kesehatan lainnya, bisa dibaca di rubrik kesehatan di rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagi Anda yang lahir dan besar di era 90-an, tentunya tahu dengan kalimat Home Pimpa Aleum Gambreng. Kalimat ini digunakan oleh anak-anak untuk mengundi siapa yang menang atau kalah menggunakan telapak tangan. Tahukah Anda? Ternyata kata itu diambil dari bahasa Sanskerta yang kurang lebih artinya dari Tuhan kembali ke Tuhan, marilah kita bermain. Dari makna tersebut, kita tahu untuk selalu mengingat Sang Pencipta saat melakukan apapun. Selain itu, Home Pimpa juga mengajarkan untuk nerima atau dalam bahasa Jawa, narima.
1: Ya, kita sama. Ayo kita Home Pimpa lagi.
2: Home Pimpa, ayo gambreng.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Oke, pendengar, ini masih ada sedikit waktu ya. Kalau ada yang mau gabung, mau request lagu masih bisa nih untuk satu request lagu lagi. Silahkan ya, dan saya mau mengingatkan Anda untuk yang belum berkesempatan request atau ingin request tapi masih malu-malu, tenang aja. Ruang Rindu masih hadir menemani Anda di setiap harinya ya, pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Kecuali di hari Rabu ya, karena di hari Rabu itu ada siaran Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 Jakarta. Kalau itu dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah setiap hari Rabu. Tapi selain itu, Ruang Rindu hadir untuk Anda di jam 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini kebetulan sudah ada telepon masuk nih. Kita sapa dulu. Allahu Akbar. Sepertinya ada sebentar. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Rista.
0: Kak Tajudin, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Kangen banget gak nih? Kemarin kan lama ya, gak ketemu kita.
1: Iya, kangen, Kak Rista.
0: Kemarin Idul Adha gimana? Seru gak?
1: Berbeda tahun ini, hujan.
0: Oh, hujan ya di sana? Hujan sederas apa ya, nih?
1: Hujan. Lumayan deras.
0: Soalnya kalau di Nunukan tuh seingat aku ya di tanggal berapa ya itu? Di tanggal beberapa hari yang lalu lah itu hujannya benar-benar dari pagi sampai siang. Kalau di sana gimana?
1: Sore sampai malam. Pagi siang untungnya enggak hujan sih. Di saat sholat Id sama pemotongan itu enggak hujan.
0: Oh, untung ya. Jadi masih aman lah ya, karena kan kalau Idul Adha, Idul Fitri, sholat idnya pasti ini ya, space-nya kan penuh gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke. Aduh, Kak Tajudin mau dengerin lagu apa nih di ya, malam hari ini?
1: Gimana kabarnya, sehat malam ini?
0: Alhamdulillah, sehat, semangat, tidak mengantuk dan segar juga ini.
1: Terakhir udah makan?
0: Udah makan dong, udah. Tadi sebelum siaran sudah makan. Kak Tajudin udah?
1: Mama juga ya.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Ya ini jadi lagu penutup kayaknya ini.
0: Betul sekali. Apa nih enaknya nih?
1: Sebelumnya juga aku request sama Mbak Sasha ini. Aku, emang lagi akhir-akhir ini lagi suka dengar lagu ini.
0: Boleh.
1: Ya, Ali Abdul Aziz Takkan Nakal.
0: Ali Abdul Aziz.
1: Ya.
0: Oke, salam-salamnya boleh?
1: Buat semuanya aja, buat Kak Rista aja, karena udah di penghujung ini. Mau kasih tahu aja, ini WhatsApp sebenarnya suaranya udah bagus ini, udah jernih sekarang sebenarnya. Suara WhatsApp ini.
0: Tapi tadi kayaknya nggak tahu, nanti coba aku harus bilang ke operatornya sih. Something wrong tadi kayaknya.
1: Iya. Iya, tapi ini bagus. Udah biasanya kalau sebelumnya itu gabung ada kss, gitu. Ini udah bagus ini sebenarnya. Gak ada suara kss-nya sama sekali. Ya udah, makasih Kak Rista, selamat malam.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih kembali Kak Tajudin. Semoga lagunya ini nanti menghibur malam harinya ya, di khususnya nih malam minggu ya. Di malam minggu ini lagunya jadi penutup Ruang Rindu di malam hari ini. Dan sekali lagi untuk pendengar, saya mau mengingatkan lagi ya, yang mau request lagu tapi belum kesampaian di hari ini, tenang aja, karena masih ada waktu. Soalnya Ruang Rindu itu hadir setiap hari pendengar di pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi gak usah khawatir, bisa gabung lagi di Ruang Rindu besok ya, pastinya bersama penyiar yang gak kalah asik. Wow. Nah, terima kasih pendengar yang sudah bergabung. Tadi ada Kak Tajudin ya dari Minahasa, udah gabung meramaikan Ruang Rindu malam ini. Terus terima kasih juga yang masih setia mendengarkan, monitoring siaran Pro 1 RRI Nunukan bersama saya Rista di sini. Dan saya juga mau mengajak Anda nih, karena tadi dari tadi juga belum saya ajak ya untuk mengupdate informasi terbaru, apalagi nih yang lagi mengikuti Piala Dunia Jangan lupa di-update informasinya ya di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Terus siarannya juga ya, siaran bolanya jangan lupa didengarkan, atau kalau mau tonton bisa juga di TVRI ya, pendengar. Terus pastinya supaya tidak ketinggalan informasi dari wilayah Kabupaten Nunukan, jangan lupa untuk memfollow akun sosial media RRI Nunukan. Untuk sosial media kami itu ada di Instagram, kemudian TikTok, Facebook, dan juga YouTube. Jadi silahkan yang belum follow, belum subscribe, yuk di subscribe aja sekarang. Oke, kalau gitu ini saya sajikan lagu terakhir ya untuk menutup Ruang Rindu di hari ini. Tadi ada request dari Kak Tajudin, lagunya Ali Abdul Aziz yang judulnya Tak Akan Nakal.

0: warna wortel aslinya ungu? Sebelum abad ke-17, hampir semua wortel berwarna ungu. Wortel orange yang kita kenal sekarang adalah persilangan yang dikembangkan oleh petani Belanda untuk menghormati keluarga kerajaan mereka, House of Orange. Warna orange dianggap memiliki nilai simbolis sebagai lambang nasionalisme dan kebanggaan rakyat Belanda. Karena itulah, varietas ini terus dikembangkan hingga akhirnya lebih populer dibandingkan jenis lainnya. Selain alasan politis, warna orange juga dikenal memiliki rasa yang lebih manis, tekstur yang lebih lembut, dan lebih mudah diterima masyarakat luas. Faktor inilah yang kemudian membuatnya mendominasi pasar global hingga sekarang.
1: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam program Nunukan malam ini. Dan sekarang saatnya kita masuk ke segmen informasi tentang budaya dan juga seni tradisional. Untuk itu, informasi pertama yang akan saya sajikan untuk Anda adalah mengenal Sakyan, seni tato spiritual dalam tradisi Buddha. Pernahkah Anda melihat seorang biksu Buddha yang memiliki tato di lengan atas dan bahkan bahunya? Jika diperhatikan, tato tersebut bukanlah sembarang tato, melainkan sebuah tradisi merajah tubuh tradisional menggunakan simbol tokoh Buddha. Meskipun tato tersebut terkenal di kalangan biksu Buddha, tidak semua biksu memiliki tato ini. Tradisi tersebut dikenal sebagai Sakyan, sebuah seni rajah suci yang telah berkembang selama ratusan tahun dan memiliki makna spiritual yang mendalam. Lantas, apa itu tato Sakyan? Dan mengapa tato ini sangat terkenal di kalangan biksu Buddha? Jadi, pendengar, tato Sakyan merupakan seni raja tradisional yang berkembang di kawasan Asia Tenggara, terutama di Thailand. Tato ini dikenal bukan sekedar hiasan tubuh, melainkan bagian dari praktik spiritual yang diyakini mengandung doa dan perlindungan. Istilah Sakyan berasal dari dua kata, yakni Sak yang berarti menato atau menusuk kulit, serta Ian yang merujuk pada diagram suci dalam tradisi Buddha dan Hindu. Pola yang digunakan banyak beragam jenisnya, biasanya berupa simbol geometris, aksara kuno, hingga gambar tokoh spiritual yang memiliki makna tertentu. Salah satu motif yang paling dikenal adalah Sakyan Buddha. Tato ini menampilkan figur Buddha atau simbol-simbol yang berkaitan dengan ajaran Buddha. Dalam tradisi setempat, tato tersebut dipercaya sebagai pengingat untuk menjalani kehidupan yang baik dan menjunjung kebajikan. Sehingga para pemilik tato tersebut akan mendapatkan sejumlah pantangan untuk terhindar dari malapetaka. Pembuatan Sakyan secara tradisional dilakukan oleh biksu atau guru spiritual yang dianggap memiliki pengetahuan khusus. Prosesnya sering diawali dengan doa dan ritual tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap makna spiritual yang terkandung dalam rajah tersebut. Sakyan memiliki berbagai bentuk dan simbol yang masing-masing dipercaya mengandung doa serta makna spiritual tertentu. Yang paling terkenal, ada beberapa nih pendengar. Yang pertama ada Gauyot atau Sembilan Puncak. Kemudian tato ini dipercaya memberikan perlindungan, kewibawaan, serta keberuntungan. Yang kedua ada Hateo atau yang berarti lima baris. Hateo berbentuk lima baris aksara suci yang ditulis secara vertikal. Setiap baris memiliki doa dan tujuan berbeda, bisa soal perlindungan dari nasib buruk, peningkatan keberuntungan, hingga kesuksesan dalam kehidupan. Dan yang ketiga ada petit atau delapan arah. Tato ini dipercaya memberikan perlindungan saat berpergian. Kemudian ada suako atau sepasang harimau. Suako menampilkan dua harimau yang saling berhadapan. Simbol ini melambangkan kekuatan, kepemimpinan, keberanian, dan otoritas. Yang kelima ada Hanumanian, di mana motif ini dipercaya memberikan kekuatan mental serta ketangguhan menghadapi tantangan. Yang keenam ada Ong Pra. Ong Pra ini menampilkan sosok Buddha yang sedang bermeditasi. Tato ini melambangkan kebijaksanaan, ketenangan batin, dan perlindungan spiritual. Yang ketujuh ada Jorake atau buaya. Motif buaya melambangkan kekuatan, daya tahan, dan kemampuan bertahan dalam situasi sulit. Dan yang terakhir, yang paling terkenal ada juga tato Mangkorn atau naga. Naga sendiri ini dipercaya membantu meningkatkan kewibawaan dan kesuksesan karena naga merupakan simbol kekuatan, kemakmuran, dan keberuntungan dalam berbagai budaya Asia. Kalau untuk prosesnya sendiri, itu diawali dengan pemilihan motif yang disesuaikan dengan tujuan spiritual pemohon, seperti perlindungan, keberuntungan, atau kewibawaan. Nah, proses ini biasanya dilakukan oleh acan atau guru Sakyan atau biksu yang memahami tradisi tersebut. Perajahan dilakukan menggunakan jarum logam panjang atau bambu secara manual. Berbeda dengan tato modern yang menggunakan mesin ya.
Kemudian selain gambar utama, tato juga dilengkapi aksara suci yang berisi doa atau mantra. Setelah selesai, ajarn atau biksu akan memberikan pemberkatan melalui pembacaan mantra. Dalam tradisi Sakyan, tahap ini dianggap penting karena melengkapi makna spiritual dari tato yang telah dirajah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Lubak Laya. Lubak Laya adalah makanan khas tradisi suku Dayak Lundaye dengan bentuk layaknya lontong pada umumnya. Dibuat dengan nasi putih dan dibungkus dengan daun pisang-pisangan. Lubak Laya biasanya digunakan pada acara pesta pernikahan, kematian, maupun acara adat. Meski bahannya sama-sama dari beras, namun karena beras yang digunakan

0: Kan adalah beras adan dari Krayan yang dihasilkan dari pertanian organik, membuat rasa lubak laya terasa lebih gurih dan sedikit terasa manis dibanding dengan beras biasa. Untuk membungkus lubak laya ini harus menggunakan daun itip, yaitu daun dari jenis pisang-pisangan yang biasanya ditanam untuk taman. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bau harum yang khas pada makanan tersebut.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, informasi selanjutnya mengenai menghargai tradisi, ini pentingnya menjaga etika saat berkunjung ke tempat wisata adat. Mengapa menjaga etika di wisata adat itu sangat krusial? Yang pertama, menjaga kesakralan kawasan dan ritual adat. Kemudian yang kedua, bentuk penghormatan tertinggi kepada tuan rumah. Yang ketiga, melindungi warisan budaya dari kerusakan. Dan yang keempat, menghindari konflik sosial dan sanksi adat. Berlibur ke destinasi wisata adat itu kan memang semakin digandrungi ya oleh masyarakat. Menikmati keindahan arsitektur rumah tradisional misalnya, menyaksikan ritual leluhur, hingga berinteraksi langsung dengan masyarakat adat itu memberikan pengalaman spiritual dan edukasi yang nggak ditemukan di objek wisata modern. Namun, berbeda ya dengan wisata hiburan biasa. Kampung atau desa adat adalah kawasan komunal yang masih memegang teguh hukum adat, kesakralan tradisi, dan nilai-nilai leluhur secara turun-temurun. Makanya, tadi ya alasan-alasannya kenapa kok jadi penting nih. Yang pertama kan tadi ada menjaga kesakralan kawasan dan ritual adat. Ya karena memang di wilayah itu, kesakralan tuh masih tinggi. Adatnya masih dijaga begitu. Terus yang kedua tadi, kenapa bentuk penghormatan tertinggi kepada tuan rumah? Karena ketika menjaga etika tuh memang kita memperlihatkan bahwa kita tuh menghormati tuan rumah yang ada di situ. Seperti pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau misalnya ada aturan tidak boleh memfoto misalnya, ya jangan memfoto di situ. Atau meminta izin dulu misalnya mau memfoto, begitu. Terus tadi kan yang ketiga adalah melindungi, alasan kenapa kita harus menjaga etika, karena melindungi warisan budaya dari kerusakan. Kerusakan yang jelas sih kerusakan fisik, misalnya membuang sampah sembarangan, itu kan bahaya juga ya, bisa merusak lingkungan. Terus apalagi yang semakin parah, melakukan vandalisme, coret-coret sembarangan, mengubah posisi-posisi benda yang ada di sana, itu jangan sampai terjadi ya pendengar. Terus tadi kan yang terakhir etikanya adalah untuk menghindari konflik sosial dan sanksi adat. Kenapa? Karena di daerah seperti wisata adat itu biasanya hukum adat di beberapa daerah itu masih berlaku sangat kuat ya, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi siapa saja yang melanggarnya. Pelanggaran etika yang fatal, baik disengaja maupun tidak, bisa memicu ketersinggungan personal maupun komunal. Oleh karena itu, penting sekali untuk menjaga etika ketika Anda ingin berkunjung ke tempat wisata adat untuk menghindari konflik sosial dan juga sanksi adat. Begitu. Jadi itu tadi ya alasannya kenapa menjaga etika saat berkunjung ke tempat wisata adat itu sangat penting untuk dilakukan, pendengar. Oke, informasi ini jadi informasi terakhir ya pendengar, yang akan menutup kebersamaan kita di Nunukan malam ini. Tapi sebelum itu saya mau ngingetin lagi nih, sekali lagi ya, untuk Anda yang mau menikmati berbagai macam berita dan informasi yang terpercaya, akurat, dan pastinya tidak kaleng-kaleng ya, tidak berita hoax, itu bisa Anda dapatkan semuanya secara gratis dan cepat dan mudah pastinya hanya di portal rri.co.id. Di sini sudah tersedia banyak jenis rubrik, ada rubrik berita yang menyajikan berita regional, nasional, hingga berita internasional. Kemudian ada juga rubrik olahraga nih pendengar, apalagi yang lagi rame ya, yang mengikuti Piala Dunia 2026, nggak boleh melewatkan berita-berita terbarunya ya. Terus ada juga rubrik gaya hidup. Di sini ada soal hobi, iptek, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, dan juga wisata. Terus ada juga rubrik ekonomi, rubrik hukum, ada rubrik berita lain. Ini juga gak kalah menarik ya, karena banyak informasi yang menarik, yang unik juga yang disajikan di rubrik berita lain ini. Misalnya nih, ada tentang menjelaskan soal sistem perpipaan, kayak gitu-gitu. Jadi menarik ya, bisa dijelajahi sendiri pendengar. Sekali lagi di portal www.rri.co.id, atau bisa juga nih di aplikasi RRI Digital.

Dayak berasal dari hutan Kalimantan Barat yang memiliki nama lokal beragam seperti bawang tiwai, bawang sabrang, bawang berlian, bawang lubak, teki seberang, dan bawang hantu. Bawang ini digunakan masyarakat Dayak sebagai tanaman obat. Ciri spesifiknya adalah memiliki umbi berwarna merah menyala dengan permukaan yang sangat licin. Bawang Dayak juga dapat diperbanyak dan dipanen dalam waktu yang singkat sehingga mudah dikembangkan untuk kepentingan industri. Secara turun-temurun, bawang Dayak selalu dipergunakan masyarakat lokal sebagai obat berbagai jenis penyakit berat maupun penyakit ringan seperti kanker payudara, membantu mengatasi penyakit diabetes mellitus, menurunkan hipertensi, menurunkan kadar kolesterol, obat bisul, serta berkhasiat sebagai anti-kanker, antiviral, anti-inflamasi, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, serta penangkap radikal bebas. Cara masyarakat lokal memproduksi bawang Dayak menjadi obat adalah dengan merajang umbi bawang Dayak dengan ketebalan sekitar 2 mm. Kemudian, rajangan dijemur di bawah matahari selama kurang lebih 24 jam. Bisa juga menggunakan oven pada suhu 50 derajat selama 8 jam hingga kadar air hampir habis. Rajangan yang sudah kering dikemas menggunakan plastik kedap udara lalu ditutup dengan rapat.

0: Inspirasi Indonesia RRI Nonokan
1: mengotori langit. Suatu hari seorang perempuan pemarah mendamprat sang nenek yang mengetuk pintu rumahnya untuk menawarkan dagangan. Sang nenek mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya perempuan itu berhenti memaki. Ia bertanya kepada sang nenek, "Kenapa nenek malah diam?" Sang nenek balik bertanya kepada perempuan pemarah itu,
2: "Nak, jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu, nak?"
1: "Ya, milik si pemberilah."
2: "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu, nak. Nenek tidak mau menerimanya. Kamu harus menyimpannya sendiri. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan mengotori wajahnya sendiri."
3: Saya Ahadia Syasha, salam perbatasan.
4: Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

kiblat pertama umat Islam dan merupakan salah satu tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra. Al-Aqsa berarti terjauh. Diberi nama Al-Aqsa karena jauhnya jarak antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala menyebut Masjidil Aqsa sebagai tempat yang sekelilingnya diberkahi. Berkah tersebut mencakup keberkahan dalam bidang agama dan bidang dunia. Keberkahan di bidang agama karena merupakan tempat turunnya para nabi. Sedangkan keberkahan dunia karena dikelilingi oleh kebaikan-kebaikan duniawi. Terdapatnya sungai-sungai, pepohonan, dan buah-buahan yang semua itu menjadi sebab terpenuhnya kebutuhan hidup dan bahan makanan. Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di atas bumi, sebagaimana hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama dibangun di muka bumi? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian masjid mana? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa jarak pembangunan antara keduanya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 40 tahun.

bahwa yang pertama adalah salah seorang putra Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa yang pertama membangunnya adalah para malaikat, kemudian sebagian besar para nabi merawatnya.

0: mendatangi dan berziarah ke Masjidil Aqsa.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan mengikuti Mutiara Pagi. Mutiara Pagi kali ini akan dipandu langsung oleh Pak Ustadz dan akan disampaikan juga langsung bersama Ustadz. Antara Ustadz dan Ustadz saling bertemu. Silakan Pak Ustadz Muhammad Ridwan Haji Supangat, yang lebih dikenal, yang akan memandu dalam kegiatan Mutiara Pagi ini bersama pengisi Ustadz Muhammad Kadabi. Silakan Pak Ustadz Supangat.
2: Baik, terima kasih Rekan Rusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera para pendengar, pecinta pendengar RRI di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di gelombang RRI di acara Mutiara Pagi setiap hari Minggu ada dialog. Dan hari ini saya ditemani oleh Pak Ustadz Muhammad Kadhafi, Master Pendidikan. Pada hari ini kita akan berbicara tentang tiga golongan manusia setelah hari raya kurban pasca hari raya kurban baru saja selesai 4 hari yang lalu, apa-apa yang kita perhatikan dan apa yang harus kita lanjutkan kegiatan pada bulan berikutnya, kita simak bersama selama 10 menit nanti kita akan berdialog. Kami serahkan kepada Pak Ustadz Umar Kadhafi. Silakan Pak Ustadz.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min sururina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah. Wa may yudlilu falahadiyallahu. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim wa barik ala nabina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia beserta hidayah Allah. Hingga subuh hari ini kita masih dapat menikmati manisnya nikmat iman dan Islam, sehingga kita juga masih bisa senantiasa melaksanakan rutinitas kita di Radio Nunukan. Kemudian salam beserta selawat tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa menjadi teladan kita dalam seluruh aspek kehidupan ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dan alhamdulillah atas izin Allah kita masih dimudahkan untuk berjumpa di hari kurban Idul Adha di tahun ini. Dan kemudian selepas itu tentu ada golongan juga. Jadi ada tiga golongan manusia setelah hari raya Idul Adha. Jadi di mana di momentum Idul Adha kita diberikan berbagai macam hikmah yang ada di baliknya, berbagai macam ibrah pelajaran yang bisa kita ambil, dan di antaranya yakni kita kembali pada kesadaran spiritual, kembali kepada kesadaran penciptaan, bahwa sesungguhnya segala yang kita miliki hanyalah kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tiap-tiap yang kita miliki merupakan kepunyaan Allah, kemudian diamanahkan kepada kita. Apakah kita akan menjadi orang yang amanah terhadap tanggung jawab tersebut, atau malah sebaliknya. Namun selepas

0: itu setelah kita menikmati berbagai macam hidangan di bulan yang penuh keberkahan, di hari yang penuh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana dijanjikan berbagai macam kebaikan. Dan apakah selepas itu kita akan menjadi orang-orang yang akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Quran surah Al-Fatir ayat 32, yang artinya kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, maka golongan yang pertama adalah yang digambarkan di dalam Quran ini, yaitu zolimun linapsihi, menzolimi diri sendiri. Jadi kita akan melakukan evaluasi, bermuhasabah diri. Setelah hari raya kurban, apakah kita termasuk orang-orang yang zolimun linapsihi, menzolimi diri sendiri? Mereka adalah orang yang amal kebaikannya bercampur dengan perbuatan dosa. Jadi mereka melaksanakan kewajiban agama, namun terkadang masih melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, atau masih mengabaikan sebagian syariat. Jadi kita akan melihat di golongan mana kita berada. Dengan catatan yang pertama, ketika ingin melihat apakah hari ini setelah kita merayakan hari kurban, apakah kita betul-betul telah melaksanakan seluruh syariat Islam. Jadi, atau jangan-jangan sebagian yang kita laksanakan. Semisal kemarin kita mengambil bagian untuk berkurban, tapi di lain kesempatan kita juga masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ciri-ciri orang yang digambarkan di dalam Al-Qur'an bahwa mereka menzalimi dirinya sendiri. Zalam tu nafsi atau zalimin di nafsi. Kemudian yang kedua yaitu muktasid. Jadi golongan pertengahan. Mereka adalah orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah atau kewajiban dan menjauhi larangan. Namun amalan sunnah dan kebaikan tambahan yang mereka lakukan masih terbatas atau tidak sebanyak golongan yang terakhir. Jadi para pemirsa, dimanapun Anda berada, di golongan pertengahan ini adalah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya, yaitu golongan yang pertengahan. Jadi mereka senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak memerhatikan amalan-amalan sunnah. Jadi mengabaikan kebaikan yang berkaitan dengan sunnah. Apakah di hari ini kita masih dalam kategori yang demikian? Apakah kita hanya fokus pada kewajiban-kewajiban syar'i yang memang sudah diwajibkan oleh Allah? Namun kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan sunnah, amalan-amalan sunnah kita tinggalkan. Maka kita tinggal melihat di kedudukan mana kita berada, di golongan mana kita berada, atau jangan-jangan justru kita tidak masuk sama sekali. Kemudian yang ketiga yaitu sabiqun bil khairat. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi golongan yang ketiga itu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka adalah orang yang senantiasa terdepan dalam beramal soleh. Mereka tidak hanya mengerjakan kewajiban, tetapi juga rutin dan sungguh-sungguh mengamalkan amalan sunnah. Jadi yang ketiga ini adalah sabiqun bil khairat, yaitu mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka yang senantiasa teguh di dalam kebaikan, istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah, tetapi juga memerhatikan sunnah. Jadi amalan-amalan sunnah juga diperhatikan. Bukankah yang berkaitan dengan amalan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahadan." Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita melalui firman-Nya, siapa yang hendak ingin berjumpa denganku, maka laksanakan amal soleh. Jadi amal soleh itu tidak hanya kewajiban yang bersifat wajib, tetapi amal soleh juga bisa berupa kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan sunnah. Jadi kebaikan-kebaikan atau amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, tatkala dia mampu menuntun kita untuk lebih taqarrub ila Allah, lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia menjadi amal soleh. Maka selepas kita melaksanakan hari raya kurban, apakah kita berada di golongan yang pertama, yaitu mereka yang menjalankan syariat Allah tetapi masih bercampur dengan kemaksiatan, atau yang berada di golongan pertengahan, yaitu mereka yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala namun masih kurang atau enggan dalam melaksanakan sunnahnya, atau yang ketiga yaitu mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan juga melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak pernah meninggalkan amalan-amalan sunnah. Maka kita bisa bermuhasabah diri, kita bisa melihat di kedudukan mana kita berada. Barangkali itu sekilas yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. Lebih baik dan kurang kami mohon maaf, kami kembalikan kepada.
1: Iya, baik, terima kasih. Demikian tadi penyampaian dari Pak Ustadz berkaitan bagaimana setelah kita melewati berpesta pahala, Pak Ustadz ya. Kalau dilihat dari pahalanya orang berkorban itu kan ibaratkan kita berangkat perang dengan membawa harta, membawa jiwa, nama, pulang tinggal nama, luar biasa, seperti mati syahid gitu, Pak Ustadz ya. Luar biasa pahalanya. Tapi dalam hal ini ada juga beberapa hal kriteria yang bagaimana cara melaksanakan ibadah itu kurang sempurna gitu, Pak Ustadz ya. Artinya makanya digolongkan ada tiga golongan tadi, kita introspeksi diri masuk di golongan mana, kita bahas pada dialog ini, Pak Ustadz. Bagi yang akan bertanya silakan di gelombang RRI kami akan jawab bersama-sama Pak Ustadz. Pertama Pak Ustadz, tiga golongan tadi adalah, yang pertama adalah yang paling buruk ya Pak Ustadz ya,
0: ya.
1: Mendolimi
0: kualitas imannya ya,
1: dolim, perbuatan dolim, artinya ya ibadahnya ya jalan ya kan, kurbannya ya jalan, mungkin sholatnya juga jalan Pak Ustadz, tapi di situ juga masih melakukan kejahatan-kejahatan ya, pelanggaran Pak Ustadz ya. Mungkin menganggapnya bahwa apa yang dia dapatkan itu adalah halal karena untuk ibadah. Contohnya umpamanya kan sekarang ini lagi ramai-ramainya begal itu Pak Ustadz, begal ya, kalau di kota-kota besar itu ya kan, yeah. Mungkin dia mau kurban, mau ibadah tapi tidak ada uang ya kan, dengan cara membegal ya kan, merampok ya kan, atau mencuri ngambil barangnya orang ya. Gitu tanya. Itu adalah termasuk dia di dalam golongan yang mendolimi diri sendiri itu Pak Ustadz.
0: Ya, betul.
1: Dalam hal ini bagaimana kalau untuk mendapatkan barang untuk umpama ada iuran dari RT atau iuran dari kaum di suatu lingkungan untuk kita korban urunan karena tidak ada uang, terus kita cari uang dengan menghalalkan segala cara, gimana Pak Ustaz?
0: Jadi yang pertama, Islam itu memudahkan bahkan yang berkaitan dengan kurban itu bagi yang mampu.
1: Jadi, yang mampu, ya, tidak dipaksakan.
0: Tidak dipaksakan sama sekali.
1: Kalau memang tidak ada ya jangan sampai kita terus
0: ya menyusahkan diri sendiri juga menyusahkan orang lain, dan itu sudah melanggar syariat Islam.
1: Dan ada juga tradisi Pak Ustadz. Jadi kalau datang hari raya itu ya bukan hanya raya kurban saja, hari raya biasa itu meluapkan rasa rasa bangganya, rasa senangnya, ya kan? Mungkin setelah dia berpuasa satu bulan mungkin okay, puasa dia. Tapi begitu datang hari Lebaran itu, kalau saya lihat di TikTok YouTube itu kan, wah. Dia buka baju ya kan, badannya bergambar semua, terus bawa obor, wah. Bukan malah takbir, tapi malah justru melampiaskan saking senangnya. Dalam ini gimana kriteria ini? Dia puasa-puasa ya kan, terus ketika datang hari raya meluapkan saking senangnya, saking bahagianya, takbir, tiktanya takbir keliling ya kan, tapi terus arahnya tidak ke sana. Dia terus ria, lepas baju, ya kan, umpungkan sambil minum-minum dan lain-lain. Gini maksudnya?
0: Jadi tetap tidak bisa. Makanya kan di dalam Islam itu, ibadah itu bukan pada momentum tertentu. Jadi ibadah itu memang kewajiban yang dianugerahkan oleh Allah bersifat sepanjang masa. Jadi sejak kita lahir sampai kita kembali ke liang lahat itu wajib bagi kita untuk beribadah. Tapi seringkali orang membedakan. Jadi mereka kelihatan alim pada momen tertentu.
1: Pada rasa tertentu.
0: Ya, semisal ketika lagi bulan puasa, mereka akan memperlihatkan seolah-olah mereka yang paling bagus. Selepas itu sudah. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita akan lihat sukses dan tidaknya puasa kita tergantung sejauh mana kita konsisten dalam menjaga kebaikan-kebaikan itu. Artinya ibadah yang dilakukan hanya ikut-ikutan dan tentu tidak punya pondasi kuat untuk istiqomah, maka harus ada ilmunya.
1: Padahal namanya ibadah itu harus ada ilmunya,
0: bukan momentum.
1: Karena kita tidak ada ilmunya, ikut-ikutan ya kan, saking senangnya, saking bangganya ya kan, dengan menggunakan mungkin sound horek dan lain-lain kan. Okay lah, kalau sound horek, kalau takbir keliling betul-betul takbir ya.
0: Silakan.
1: Kalau dinunukan insya Allah memang takbir betulan Pak Ustadz.
0: Ya memang aman yang, memang.
1: Tidak ada yang mabuk-mabukan sampai mabuk-mabukan ya kan.
0: Joget-joget ganggu yang lain.
1: Dongdut di jalanan. Itu kan artinya ngerti, maksudnya melampiaskan saking senangnya kan gitu. Tapi sebenarnya ibadah tidak seperti itu Pak.
0: Iya betul. Pada saat bersama melanggar memang syariat Islam.
1: Iya. Jadi para pendengar, untuk mengkriteriakan setelah kita Lebaran itu, kita introspeksi diri apa yang sudah kita kerjakan kemarin ya kan. Umpama sudah kurban ya, yang jelas korbannya ya uangnya dari uang hasil kerja keringat pastinya.
0: Tidak
1: boleh kita ngambil yang bukan haknya ya kan. Mencuri umpamanya, atau mungkin membegal, atau mungkin ngentrit ya kan. Ngentrit itu ya ngambil tapi tidak ngomong-ngomong kan gitu. Ngambil haknya yang bukan kita punya gitu Pak.
0: Harus sumbernya yang halal.
1: Harus yang halal. Jadi bukan berarti terus kalau kita kanu korban satu ekor sapi tapi uangnya ngambil dari koperasi atau mungkin dari kantor ya kan. Awal alam ya Pak Ustaz. Mudah-mudahan tidak terjadi ya seperti itu. Jadi kalau memang betul-betul korban itu berarti dari hasil
0: keringat
1: sendiri.
0: Dan itu pun kalau kita mampu. Jadi kalau tidak mampu tidak boleh kita susahkan diri
1: sendiri. Tidak dipaksakan.
0: Begitu juga ada yang mampu kadang berat untuk mengeluarkan harta ini juga bahaya juga.
1: Banyak, ya kan?
0: Jadi bukan hanya yang tidak mampu, yang tidak mampu justru ingin berkurban akhirnya dia dengan cara yang tidak bagus, saking pengennya. Ada yang punya kelebihan harta tapi tidak mau mengeluarkan. Nah ini juga jadi sama-sama dua golongan ini.
1: Kalau
0: yang
1: di berita-berita itu kan ada tukang gali parit, ada tukang apa namanya itu tukang sampah itu mumpul saking pinginnya berkorban. Tapi ada juga yang memang uangnya melimpah,
0: kelimpahan, takut kurang tidak mau kasih
1: ya ini. Mungkin tidak ngerti ilmunya Pak. Mudah-mudahan kalau mendengar dari siaran Mutiara Pagi ini akan mengerti ilmunya. Nanti kalau sudah ngerti ilmunya Pak Ustadz, dia akan sadar, akan mengeluarkan sebagian hartanya.
0: Insya Allah.
1: Selanjutnya termasuk golongan yang kedua yaitu istiqomah, artinya dia melaksanakan ibadah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan petunjuk, tapi mungkin tidak mempertahankan ataupun tidak menambahi ilmu-ilmu yang sudah kita lewati, Pak Ustaz, ya. Artinya contohnya seperti orang setelah puasa Ramadan itu kan, kalau selesai bulan puasanya, puasanya sudah selesai, kok dosanya belum diampuni oleh Allah, berarti itu termasuk tadi Pak istiqomah, tapi tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini kalau tambahan-tambahan apa Pak Ustadz setelah kita raya kurban ini, agar kita justru bukan mempertahankan yang sudah ada, tapi meningkatkan ibadahnya. Ini ibadah-ibadah apa yang harus dikerjakan setelah lewat raya kurban ini, Ustaz?
0: Jadi memang ibadah yang harus kita lakukan itu karena prinsipnya tadi bahwa apa-apa yang kita miliki ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ada hak orang lain yang ada pada kita, dan pada akhirnya bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan infakkan sebagian rezekimu di jalan Allah. Jadi yang paling susah itu ketika ketaatan kita kepada Allah berkaitan dengan datangnya perintah yang berkenaan dengan harta. Maksudnya yang menjadi tantangan kita itu adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk diinfakkan di jalan Allah, bersedekah, kemudian membantu fakir miskin, memerhatikan anak-anak.
1: Itu dilakukan setelah kita raya kurban, setelah maksudnya kita sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah, bahwa kalau zaman dulu kan anak kandung ya Ismail itu ya, nah, sekarang ini harta yang kita keluarkan. Setelah itu apakah kita harus mengeluarkan lagi untuk umpamanya sedekah, barangkali untuk umpamanya membantu-bantu di masjid? Dalam hal ini setelah kita kurban ini yang afdal apa untuk agar kita mempertahankan istiqomah tadi, Ustaz?
0: Karena tadi kan jadi kurban itu tujuannya itu adalah untuk membunuh sifat keakuan yang ada pada diri kita itu.
1: Membersihkan.
0: Ya, membersihkan. Berarti memang Allah yang punya.
1: Iya,
0: nah, itu.
1: Iya.
0: Jadi kalau Allah yang punya, maka kita harus meringankan seluruh organ tubuh untuk memanfaatkan yang Allah anugerahkan itu dalam kebaikan. Nah, karena kurban tadi memang hadirnya itu adalah agar sifat keakuan yang melekat pada diri kita itu memang bisa dikembalikan kepada Allah, maka harta yang harus kita keluarkan. Nah, kalau amalan apa yang harus kita lakukan di bulan-bulan yang semacam ini?
1: Setelah
0: ya, kalau di dalam Islam itu semua amalan itu baik. Jadi bahkan tidak mengenal bulan. Nah, pertanyaannya adakah orang yang mau istiqomah di dalam kebaikan itu? Maka selain berzikir, tentunya berzikir misalnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah sholat sunnah kita, kebaikan-kebaikan sunnah kita, itu yang paling berat tadi, yaitu yang ketika kebaikan itu berkaitan dengan harta. Misal anjuran untuk sholat sunnah barangkali masih kita mampukan sholat sunnah, tapi ketika perintah itu
1: berkaitan dengan harta, harta
0: mikir dua kali tiga kali karena tadi oh sudah susah nyarinya. Nah, bahkan orang mungkin enggan untuk pergi berhaji sekalipun ada hartanya karena tadi takut kurang. Nah, padahal Allah pengen ini semua yang melekat itu rasa keakuan kepemilikan sebenarnya punya Allah semua. Tapi kalau keyakinan kita utuh, pasti akan dikembalikan oleh Allah. Karena kita makai dalam kebaikan, insya Allah akan memudahkan kita dalam beramal.
1: Maka infakkanlah sebagian harta kita,
0: ya, di jalan maka Allah.
1: Allah akan
0: membalas,
1: menginfaki kembali.
0: Bahkan diibaratkan satu butir. Yang jadi betapa mulianya orang yang memang diringankan oleh Allah untuk mengeluarkan sebagian rezekinya, sebagian hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah.
1: Ya, mudah-mudahan para pendengar, jangan kita kikir, kita pelit ya, dalam hal ibadah. memang tidak nampak sekarang karena tapi sebenarnya juga ada ancamannya gitu Pak Ustadz, ya, kalau betul. Apabila kita tidak mengeluarkan sebagian harta kita untuk fisabilillah,
0: ya,
1: maka ada juga ancamannya bahwa nanti di sana akan ketemu ular buta itu Pak Ustadz. Bahwa ya, nanti juga kalau kita tidak keluarkan harta kita, harta kita itu nanti yang akan
0: jelma,
1: menyiksa kita sendiri,
0: betul, ya, harta yang akan jelma kemudian karena tidak dipakai untuk dalam kebaikan. Jadi
1: iya,
0: ilmu agama itu penting agar kita ringan dalam beramal.
1: Jadi istilahnya setelah kita kurban, yang sudah kambing punya kambing, yang sudah urunan-urunan, yang sudah sapi-sapi, ya kan, terus dilanjutkan. Bukan berarti terus setahun sekali hanya itu saja. Fisabilillah, masih banyak lagi, ya kan, infak sedekah untuk masjid, untuk anak yatim piatu, karena ada haknya memang di harta, ya,
0: betul,
1: di situ.
0: Itu yang paling susah.
1: Kita kerja umpama gaji kita 10 juta, 20 juta, ya kan, tiap bulan, itu ada haknya orang lain di situ yang harus dikeluarkan.
0: Dan orang yang beriman tentunya ketika ada sebagian sahabatnya atau sebagian saudaranya yang mengalami kesulitan, pasti dia akan merasakannya juga, minimal meringankan tadi. Ya.
1: Kalau begitu semua orang umat Islam, wah, tidak ada orang miskin di Indonesia.
0: Ya.
1: Terus yang terakhir Pak Ustadz, berlomba-lomba dalam kebajikan. Ya. Itu baltatun toibatun walaupun keberbatun. Ya. Artinya berlomba-lomba, artinya ya, kalau toh kita umpama sudah sempurna, sudah memenuhi syarat, sudah ibadah, sudah tambah-tambah sunah-sunahnya juga, nah, kita memang untuk berlomba-lomba Pak, untuk mendapatkan tambahan ibadah gitu Pak.
0: Iya, fastabiqul khairat.
1: Ada janjinya dari Allah Pak Ustaz dalam berlomba-lomba dalam kebajikan ini Pak Ustaz.
0: Ya, wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, karena akan diberikan kemudahan. Jadi bahkan Allah akan memberikan harta yang tidak pernah kita sangka-sangka. Jadi rezeki itu diberikan oleh Allah yang mungkin sebelum tidak pernah kita sangka. Kita akhirnya kaget. Itu buah daripada tadi kebaikan yang selalu kita lakukan. Bahkan kita mengambil bagian, ingin lebih baik lagi daripada yang lain. Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi seluruh janji Allah yang berkaitan dengan siapa saja yang berlomba-lomba dalam kebaikan, pasti janjinya adalah yang berkaitan dengan dunia, kemudian yang berkaitan dengan juga akhirat. Jadi bukan hanya kemewahan dunia yang kita dapat, juga tempat terindah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Itu. Jadi apa yang kita cari, pada akhirnya kita cari ridho Allah, agar kelak kita bisa berjumpa dengan Allah. Itu buah daripada kebaikan yang kita lakukan.
1: Berlomba-lomba dalam kebajikan, banyak hal ya, bukan hanya masalah harta, boleh juga masalah sosial, ya kan?
0: Niat
1: masalah
0: yang ikhlas,
1: siar Islam. Ya, seperti inilah siaran Mutiara Pagi ini kan, artinya termasuk berlomba-lomba
0: dalam kebaikan,
1: mencari kebaikan, memberikan penerangan kepada masyarakat yang belum tahu, atau yang sudah tahu diingatkan, lupa barangkali. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Demikian tadi berkaitan dengan tiga golongan yang setelah kita melewati pesta pahala, maka kita mohon kiranya untuk bisa mempertahankan diri, minimal kita ya istiqomah tetap beribadah. Bukan berarti kalau setelah kita panen pahala terus berikutnya terus libur,
0: bahaya,
1: libur ibadah, itu tidak ada maksudnya.
0: Khawatirnya ke depan tidak jumpa lagi. Jadi harus dijaga.
1: Jadi tidak ada istilah libur libur ibadah. Itu ada. Ibadah itu terus, karena rutinitas memang sudah kewajiban kita sebagai umat muslim. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Umar Qadhafi pada pagi hari ini. Kita jumpa pada pertemuan berikutnya di hari Minggu pagi. Saya Bung Ridwan, ditemani rekan saya Mas Rusdi Labaco, mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Mutiara Pagi kali ini edisi Minggu 31 Mei 2026 dengan topik tiga golongan manusia setelah hari raya kurban. Dan ini merupakan hari terakhir di bulan Mei tahun 2026. Thank you.
3: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: Saudara, berikut kami sampaikan warta nunukan yang kami himpun dalam sepekan dengan membahas berbagai topik menarik. Bersama saya, Muhammad Wahyu, inilah warta sepekan selengkapnya. Hari Raya Idul Adha dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Melalui ibadah kurban, masyarakat diajarkan untuk meningkatkan rasa kebersamaan serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Ustadz Haji Ruslan menekankan pentingnya sikap saling berbagi, terutama kepada masyarakat kurang mampu. Ia menilai semangat berbagi tidak akan membuat seseorang merasa kekurangan, tetapi justru menjadi amal dan tabungan pahala untuk kehidupan di akhirat.
1: Idul Adha ini berbagi, kita harus berbagi, ya, berbagi kepada orang yang tidak mampu, berbagi kepada orang yang memerlukan pertolongan, entah siapapun namanya, kita harus diusahakan di dalam hati kita itu bisa berbagi kepada sesama manusia.
0: Ia menambahkan berbagi hewan kurban pada momentum Idul Adha mencerminkan nilai kepedulian sosial yang perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat diharapkan dapat lebih peduli terhadap kondisi sesama, khususnya warga yang membutuhkan bantuan.
1: Insya Allah kita sama-sama lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Dan yang terpenting adalah kita semua masuk surga tanpa hisab.
0: Ia berpesan agar nilai kepedulian sosial yang tercermin dalam Idul Adha dapat terus tumbuh dan diterapkan di tengah kehidupan masyarakat. Ia turut mendoakan agar seluruh masyarakat diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga dapat kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha di tahun mendatang dengan pribadi yang lebih bertakwa. Ustadz Ruslan mengingatkan pentingnya melaksanakan ibadah kurban di momentum Idul Adha bagi umat muslim yang mampu secara ekonomi. Ibadah kurban dinilai tidak hanya menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga wujud kepedulian sosial terhadap sesama. Menurutnya, makna mampu dalam berkurban tidak selalu identik dengan seseorang yang memiliki banyak harta. Ia menilai masyarakat dengan kondisi sederhana namun tetap berusaha menyisihkan rezekinya untuk menabung demi berkurban juga dapat dikatakan sebagai orang yang mampu.
1: Maknanya adalah kita diajak untuk berkorban. Kapan lagi kita bisa berkorban, kan? Yang dikatakan orang berkorban itu adalah orang mampu, bukan orang kaya. Ada orang kaya banyak uangnya tapi dia tidak berkorban, artinya dia tidak mampu. Ada juga orang yang susah tapi ketika itu dia kumpul uangnya 1 sen, 2 sen, 3 sen, begitu sampai waktunya kurban dia mengeluarkan uang itu untuk kurban, maka itulah yang dikatakan orang mampu.
0: Ia menegaskan bagi umat muslim yang mampu secara ekonomi dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Hal tersebut juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut bahwa siapa saja yang memiliki kelapangan rezeki namun tidak melaksanakan kurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami.
1: Apa kata Rasulullah, ketika kau sudah mampu namun tidak berkurban, jangan sekali-kali dekat dengan masjidku. Jangan sekali-kali kau masuk di masjid kami. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mampu yang tidak mau berkorban. Dia nyata mampu tetapi dia enggan untuk mengeluarkan harta yang dia miliki.
0: Ia berharap hadis tersebut dapat menjadi pengingat agar umat muslim yang mampu tidak meninggalkan ibadah kurban. Menurutnya, pelaksanaan kurban tidak hanya merupakan ibadah tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian sosial melalui pembagian hewan kurban kepada masyarakat yang kurang mampu.
2: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Pertamina mulai menyiapkan penyaluran LPG subsidi 3 kg ke wilayah daratan Kalimantan. Penyaluran ini menyusul telah disetujuinya usulan tambahan kuota LPG oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Sales Branch Manager Pertamina Kalimantan Utara Bidang Gas Reza mengatakan, distribusi LPG 3 kg ke wilayah daratan Kalimantan ditargetkan mulai terrealisasi tahun ini. Program tersebut merupakan bagian dari konversi penggunaan minyak tanah ke LPG bersubsidi.
3: Sudah di ACC oleh pusat, kuotanya dari Jenderik sudah ditambah. Nanti kita coba bahas teknisnya lebih lanjut dengan Pemda untuk pelaksanaannya gitu.
0: Sebelumnya pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkan penambahan kuota LPG 3 kg untuk wilayah daratan Kalimantan karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap gas bersubsidi. Kepala Bagian Ekonomi Setda Nunukan Ruhadiansa mengatakan pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota sekitar 80 ribu tabung per bulan. Jumlah itu meningkat hampir 2 kali lipat dibanding kuota yang saat ini diterima Kabupaten Nunukan.
4: Alasan kami kemarin surat kita ke pusat itu bahwa subsidi LPG hanya baru Pulau Nunukan dan Sebatik. Kita minta alokasikan untuk wilayah daratan Kalimantan. Ada sekian kecamatan kita sampaikan.
0: Pemerintah Kabupaten Nunukan menyebut proses konversi minyak tanah ke LPG akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi sosial serta geografis wilayah, mengingat sebagian masyarakat masih menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Perumda Tirtataka Nunukan untuk sementara belum membuka penyambungan baru bagi pelanggan air bersih. Hal ini dilakukan karena kapasitas debit air dinilai belum mencukupi untuk melayani tambahan pelanggan. Direktur Perumda Tirtataka Nunukan Arpiansah mengatakan saat ini terdapat sekitar 300 warga yang telah mengajukan pemasangan sambungan baru, namun permohonan tersebut belum dapat direalisasikan.
5: Penyambungan baru sementara belum kita ini. Daftar tunggu mungkin sekitar 300-an, 400-an acara se-kabupaten lah. Ya nanti kita pasang-pasang aja kan, tapi nanti tidak dapat air. Ada perhitungan-perhitungannya.
0: Lebih lanjut, Arpiansah menjelaskan, Perumda Tirtataka terus mengusulkan penambahan embung sebagai tempat penampungan air baku. Penambahan embung dinilai mendesak untuk meningkatkan kapasitas distribusi air bersih kepada masyarakat.
5: Kita tetap mengajukan usulan juga ke pemerintah daerah, ya kan? Bahkan juga ke BWS, ada sih yang kita usulan. Tapi kami sebagai pengelola, cuma bisa mengusulkan ya, mengingatkan terus untuk penambahan embung. Karena sumber air ini yang lebih utama, kalau embung itu bertambah, lebih banyak lebih bagus lagi.
0: Berdasarkan data Perumda Tirtataka Nunukan, saat ini tercatat sekitar 12.500 pelanggan di seluruh Kabupaten Nunukan yang menggunakan layanan air bersih PDAM. Jumlah pelanggan diperkirakan terus bertambah seiring meningkatnya jumlah penduduk di daerah ini. Pelajar di Kecamatan Krayan Selatan terpaksa berjalan kaki menuju sekolah akibat akses jalan yang rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan. Kondisi ini terjadi sejak sepekan terakhir setelah jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi kubangan lumpur. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan kondisi jalan saat ini sangat berbahaya bagi pengendara roda 2 maupun roda 4. Menurutnya, pelajar tidak punya pilihan lain selain berjalan kaki karena kendaraan sulit melintas di wilayah berlumpur.
6: Naik motor, tapi sekarang udah bisa naik motor, ya takut juga kan karena jalannya lumpur, ya licin, ya paksa jalan kaki lah. Kalau yang di hilir itu bisa hitungan jam, ada lokasi di hilir ini, anak-anak dari sana, ya itu bisa sampai ya 1 jam lah. Mau dipaksa bawa motor kan licin, apalagi ya lumpur, ya udah bisa juga sampai di sana kan kotor kan.
0: Selain jalan berlumpur, sejumlah jembatan penghubung di wilayah Krayan Selatan juga mengalami kerusakan. Beberapa jembatan dilaporkan longsor dan amblas sehingga semakin menyulitkan mobilitas masyarakat. Akibat kondisi tersebut, aktivitas warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu lumpuh total. Kendaraan pengangkut sembako juga kesulitan masuk karena akses jalan tidak bisa dilewati dengan aman.
6: Ya, masalahnya lagi ya jembatan ini, jembatan ada jembatan penyeberangan anak sungai, kan dibuat kayu log gitu kan. Jadi ada yang longsor, ada yang amblas, ya itu yang ada sekarang ini.
0: Lebih lanjut, Oktavianus menjelaskan kondisi ini menjadi persoalan tahunan setiap musim penghujan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan agar aktivitas pendidikan maupun ekonomi masyarakat kembali normal.
2: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan, Doni Setiawan, menyampaikan rasa syukur karena beberapa waktu lalu warga negara asing asal Perancis telah berkunjung ke wisata sarana asimilasi edukasi Saila Nuka. Berdasarkan tim di lapangan, WNA tersebut mencari wisata di Nunukan, kemudian diarahkan ke Saila Nuka. Kemudian mereka ke Saila Nuka hingga ke Tugu Mandau. Ia mengungkapkan hal ini menjadikan suatu hal yang positif bagi lapas Nunukan dan umumnya bagi masyarakat Nunukan.
7: Masyarakat Nunukan ternyata Saila Nuka dan wisata di Nunukan itu sudah sampai ke warga negara asing untuk bisa berkunjung ke Saila Nuka. Harapan kami nanti kami akan melakukan beberapa pembenahan-pembenahan dan mungkin fasi agar Saila Nuka ini bisa lebih dikenal masyarakat luas.
0: Doni Setiawan berharap wisata Sri Lanka ini lebih dikenal luas bukan hanya masyarakat Nunukan saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia dan mancanegara melalui media sosial yang disebarluaskan ke masyarakat.
7: Jadi agar Sri Lanka ini menjadi lebih berkembang lagi dan masyarakat juga mendapatkan dampak yang positif. Mungkin di situ nanti kita akan kerjasama dengan masyarakat untuk masalah UMKM-nya dan sebagainya.
0: Di sisi lain, di bidang pertanian dan peternakan terus berkesinambungan dan berjalan. Saat ini peternakan sudah ada ayam petelur, ayam potong, dan memiliki sapi. Untuk pertanian ada sayur kangkung, bayam, dan terong. Sekarang ini membudidayakan tanaman pertanian hortikultura yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Demikian Warta Nunukan sepekan bersama saya Muhammad Wahyu. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
4: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
3: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
5: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, Para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurus

0: ayat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 6 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selamat pagi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan yang saat ini menikmati akhir pekan, tepatnya hari Minggu. Nah, informasi kami hadirkan kali ini cukup menarik sekali nih. Ada ribuan masyarakat Nunukan mengunjungi wisata Sailanuka. Seperti apa informasinya? Yuk, sama-sama kita simak. Kawasan wisata Sailanuka Lapas kelas 2B Nunukan ramai dikunjungi masyarakat pada H-2 ya, Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Nah, tingginya antusias masyarakat terlihat dari jumlah pengunjung yang mencapai kurang lebih 1240 orang. Sailanuka yang merupakan sarana wisata, edukasi dan pembinaan milik Lapas kelas 2B Nunukan ini menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Kabupaten Nunukan untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Pengunjung ini tampak menikmati berbagai fasilitas dan suasana wisata yang tersedia di kawasan tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan, petugas Lapas kelas 2B Nunukan melakukan monitoring dan pengawasan secara optimal guna memastikan situasi tetap aman, tertib dan kondusif selama kunjungan berlangsung. Nah, pengamanan dan pengawasan dilakukan pada area masuk, lokasi wisata hingga titik keramaian pengunjung. Kepala Lapas kelas 2B Nunukan Doni Setiawan menyampaikan bahwa meningkatnya jumlah pengunjung menjadi motivasi bagi jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan Sailanuka. Selain menjadi tempat rekreasi masyarakat, Sailanuka juga merupakan bentuk dukungan terhadap program pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan. Melalui pengelolaan kawasan wisata tersebut, warga binaan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan produktif dan pemberdayaan hasil karya binaan.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia tadi informasi terkait tentang tempat wisata favorit Sailanuka yang mencapai 1200 lebih orang yang sudah mengunjung di H+2 pasca Idul Fitri. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah pagi ini. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Kafein, Hidupku Kan Damaikan Harimu. Kemudian menyusul, Cobalah Untuk Setia. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Dan setelah itu juga kita akan mendengarkan sebuah feature terkait tentang jejak cagar budaya di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Ini dia, Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu.

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena Tobat Dayu Undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan Hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah, tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia baku, lalu kita daftarkan di Dapobud, itu kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari apa dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan ini awalnya kan cuma dinas pendidikan. Lalu menjadilah dia dinas pendidikan dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke dinas pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk pidana pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi informasi yang baru saja kita dengarkan terkait tentang cagar budaya yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Dan informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nunukan menggelar pertemuan bersama petani. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Ini dia. Pekan Nasional Petani Nelayan akan diselenggarakan di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo tanggal 20-25 Juni 2026 mendatang di Gelanggang Olahraga David Tony, Kabupaten Gorontalo dengan mengangkat tema menampilkan teknologi pertanian modern atau smart farming. Alat mesin pertanian canggih Al-Sintan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Mas Niadi mengatakan bahwa pihaknya sudah melaksanakan pertemuan bersama petani, nelayan dan kelompok kontak tani nelayan andalan untuk menghadiri kegiatan Pekan Nasional Petani Nelayan di Provinsi Gorontalo. Kemudian instansi terkait turut mendukung kegiatan tersebut seperti PT PLNI, BPJS Ketenagakerjaan dan Kominfotik Kabupaten Nunukan. Ia berharap kepada petani nelayan yang ikut event tahunan ini dapat menimba ilmu, bertukar pengalaman, mengembangkan dan membangun jejaring dengan petani nelayan dari berbagai daerah. Apalagi alat pertanian sudah semakin canggih dan mengolah pertanian sehingga bisa meningkatkan semangat para petani Nunukan. Dan ia juga menambahkan jika PENAS ini adalah kegiatan khusus petani dan nelayan untuk memamerkan, berlomba dan melihat apa saja teknologi pertanian yang dapat dipraktekkan di Nunukan. Dengan cara ini petani nelayan juga bisa mandiri dan mengembangkan hasil bumi. Itu dia pendengar terkait tentang persiapan PENAS lomba pertanian yang dipusatkan di Indonesia saat ini ada di Gorontalo. Baik pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Cross Potom 9 tahun, kemudian menyusul Cukuplah Sudah. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi

0: ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
4: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
3: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
5: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila.
2: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: Pernikahan adalah pengikatan yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan. Pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi di Indonesia. Seperti halnya suku Tidung di Nunukan, Kalimantan Utara. Diceritakan oleh Ibu Kartini, warga RT 17, ada beberapa tahap prosesi jelang pernikahan. Di antaranya, ngadot belanja, yaitu memberikan jujuran ditentukan ketika akan melangsungkan perkawinan, maka uang mahar juga termasuk di dalamnya. Dari itu, masyarakat suku Tidung menganggap pemberian jujuran merupakan hal wajib yang harus ditunaikan dalam pernikahan, yang berarti mereka menganggap jujuran adalah sebagai pemberian yang memang harus ada di setiap pernikahan. Mas kawin merupakan hasil kesepakatan pada saat perseruan yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh calon mempelai pria untuk diantar ke rumah calon mempelai wanita. Waktu penyerahan jujuran, tradisi perkawinan suku Tidung menggunakan pantun dari pihak laki-laki memberikan pantun, dan dari pihak perempuan membalas pantun dari pihak laki-laki.
1: Melamar dulu, apa disetujui kah, apa enggak. Setelah itu baru naik jujuran.
2: Ya, biasanya kalau jujuran apa sih yang disiapkan?
1: Apa saja yang disiapkan. Baru apa ini?
2: Nah, biasanya gini kan, biasanya kalau apa namanya jujuran itu untuk orang Tidung, orang Tidung itu apa saja yang disiapkan, mak? Itu cincin atau apa gitu
1: maksudnya? Pokoknya lengkap, selengkap-lengkapnya,
2: alat-alatnya,
1: pokoknya alat apa macam barang-barang bahan anu ini, bahan makanan ini.
2: Apa saja, beras?
1: Beras, gulanya, minyaknya, tepungnya, apa? Garam, ajinomoto.
2: Semua dapur ya,
1: alat-alat dapur. Ya,
2: terus emas atau apa?
1: Emasnya cincin.
2: Uang juga?
1: Ada uang, cincin.
2: Cincin itu emas, cincin.
1: Emas, cincin, uang di situ kan. Setelah itu.
2: Nah, setelah jujuran itu, jujuran itu diangkat, ditetapkan. Biasanya
1: diangkat di tempat perempuan.
2: Diantar tempat perempuan.
1: Gitu.
2: Setelah itu penentuan hari
1: pernikahan.
2: Ya. Setelah jujuran.
1: Setelah jujuran itu kan di penentuan hari anunya,
2: hari pernikahan.
1: Hari pernikahannya.
2: Ya. Itu tidak bisa sembarang.
1: Tidak bisa. Hari cari waktu hari anu apa? Bagus.
2: Hari yang baik.
1: Hari yang
2: itu
1: baik.
2: Itu supaya apa itu?
1: Supaya enggak anu apa? Supaya aman.
2: Gitu. supaya langgeng barangkali gitu.
1: Ya enggak anu enggak langgeng kan.
2: Biasanya siapa yang menentukan hari?
1: Biasanya anu lah macam imam kah apa?
2: Imam.
1: Biasanya orang tua lah.
2: Orang tua.
0: Setelah itu acara selanjutnya adalah berpupur yang dilakukan di malam hari. Acara dilaksanakan di rumah masing-masing, akan tetapi jika salah satu dari pihak mempelai berbeda kampung, maka akan dilaksanakan secara bersama-sama.

0: sementara prosesi acara berbukur akan diiringi dengan kesenian hadra. Nah, ini berbukurnya tujuannya untuk apa? Berbukur?
1: Supaya kita kelihatan yang cantik.
0: Iya. Nah, ini berbukur ini apa saja bahan-bahannya?
1: Berbukur. Beras, tepung beras ditunggu, baru taruh yang harum-harum kan? Jampanan harum.
0: Pandan.
1: Pandan harum.

0: bebas ya. Tamu-tamu yang datang.
1: Enggak juga, dia pun orang di rumah. Bebas. Siapa yang mau menutur itu bebas.
0: Itu pupur kedua mempelai atau?
1: Kedua mempelai. Okay. Setelah berpupur, langsung masuk di dalam. Diangkat pakai tikar, tikar tempatnya bahan tadi. Ya itu kan berkembangan aja, enggak bersarung aja kan. Ya. Nah, karena perempuannya bersarung. Yeah. Si prianya pakai

0: berpacar atau paci. Sebelum dekat hari akad nikah, masing-masing mempelai sudah menggunakan pewarna kuku alami yang berwarna merah yang berasal dari daun pacar.
1: Berpaci itu untuk apa?
2: Supaya kelihatannya cantik kan kuku dilihat.
1: Warnanya ya,
2: warna
1: untuk alami.
2: Merah.
1: Alami. Pakai apa itu pacinya?
2: Daun paci lah.
1: Daun paci ya.
2: Nah, ada berarti kayu tuh kan? Okay. Daun paci kayu tuh.
1: Ya, setelah itu baru diangkat pakai tikar tadi ya.
2: Baru diangkat pakai tikar.
1: Setelah
2: pakai
1: berpupur tadi.
2: Setelah berpupur. Okay. Baru berpaci, baru diangkat masuk ke dalam.
1: Oke. Okay. Setelah itu
2: besok paginya baru mandi.
1: Mandi kembang. Jadi kembang itu apa saja di dalam?
2: Kembang yang kembang kertas itu yang di harum-harum.
1: Melati juga mawar.
2: Melati. Ya, mawar ada. Baru ditutup pen kuning. Kasih tidur satu malam. Itu air kembang itu kan. Nah, paginya baru kasih mandi.
1: Biar kelihatannya segar atau apa gitu.
2: Iya, kelihatannya segar.
1: Oke. Okay. Baik.
2: Tapi yang si perempuan.
0: Akad nikah. Sebelum mempelai pria masuk ke dalam rumah, ia akan melakukan akad nikah. Tradisi di mana mempelai pria dihambur beras kuning.
1: Penghiasan pengantin.
2: Iya. Penghiasan pengantin sudah dianu kan? Baru akad nikah atau apa sih itu tadi?
1: Penghiasan pengantin ini seperti apa?
2: Salon,
1: dihias ya, dihias.
2: Salon.
1: Ini cewek, ini perempuan.
2: Ya,
1: mempelai perempuan ya, dihias.
2: Perempuan dihias. Okay. Di salon kan?
1: Setelah itu menunggu
2: pengantin pria datang.
1: Oke, jadi ini si pengantin wanita dipupuri, terus di apa namanya itu dimandikan, itu dihias sambil menunggu
2: mempelai pria datang. Nah, terus mempelai pria datang diarak. Diarakkan pakai anu tuh.
1: Apa namanya? Tumpang atau hadra?
2: Iya, hadra. Setelah itu sampai sudah di depan pintu, diselawat dulu baru dihambur beras kuning 3 kali.
1: Yang ini di selawat selesai menghambur beras kuning itu maksudnya apa?
2: Supaya selamat dihambur beras kuning.
1: Jauhkan dari bahaya.
2: Ya, adat kami tidung begitulah.
1: Lempar untuk mempelai?
2: Untuk mempelai pria.
1: Pria tadi ya, sebelum dia masuk rumah.
2: Sebelum masuk rumah. Jadi setelah masuk rumah, diselawat dulu kan, diselawat. Baru dihambur beras kuning 3 kali. Duduk di atas tilam, pakai dia. Raja Besila tuh duduk. Nah, pria sama perempuan sudah berduduk.
1: Oh, sudah bersanding sudah.
2: Sudah di situ. Baru begini.
1: Apa
2: ijab kabul? Sudah itu baru cincin.
1: Tukar cincin.
2: Tukar cincin sudah. Setelah itu sudah baru sanding.
0: Sebelum acara bersanding dimulai, terlebih dahulu dilakukan acara arak-arakan dari keluarga pria menuju rumah keluarga wanita. Dalam acara arak-arakan akan diiringi dengan kesenian hadra, yang kemudian di acara tersebut juga akan dibawa beberapa perlengkapan yang diantaranya busak dian yang berarti bunga lilin, sedulang berupa cindramata yang berbentuk piring yang dibungkus dengan kain kuning sebanyak 9 buah yang dibawa oleh 9 orang ke pihak perempuan. Setelah rombongan arak-arakan tiba di dalam rumah, maka kesenian hadra yang menjadi pengiring berhenti. Yang kemudian keluarga wanita mengutus salah satu dari pihak keluarga untuk menjemput rombongan pihak mempelai pria dengan membacakan sholawat Nabi dan melemparkan beras kuning, yang kemudian barulah keluarga pria memasuki rumah wanita. Ketika rombongan memasuki rumah, akan diiringi musik kulintang dan menyanyikan lagu Capin yang berarti raja berangkat. Setelah itu mempelai pria berdiri di depan pelaminan yang disebut pagau, yang kemudian akan melakukan prosesi hugau pagau, yaitu semua undangan yang hadir akan memberikan hadiah berupa uang yang dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan.
1: Ya, bersanding ini ada beberapa kali bersanding ini.
2: Hari pertama kan itu kan
1: bersanding.
2: resepsinya sudah kan. Jadi malam ketiga itu bersanding lagi. Nah, itu malam ketiga kan bersanding, baru bejepin.
1: Oh, jepin ya, itu tarian khas tidung.
2: Tarian tidung sudah.
1: Iya.
0: Kiwong Talulando, yang berarti malam ketiga, merupakan acara lanjutan dari prosesi perkawinan. Acara ini dilakukan pada malam hari, di mana akan dihadiri undangan yang kemudian diisi oleh acara hiburan Jepin, sejenis tarian. Setelah undangan pulang, maka akan dilanjutkan dengan acara menyanyikan lagi bebalon yang dilakukan hingga pagi hari. Pada subuh hari, mempelai wanita akan dimandikan oleh beberapa orang tua atau sesepuh kampung yang diiringi dengan musik hadra. Acara ini dinamakan Bendiu. Setelah acara Bendiu selesai, maka dilanjutkan dengan acara Betamon. Pada pagi hari, yaitu acara ini, mempelai pria akan menamatkan bacaan Al-Quran. Acara Betemot tidak menjadi wajib ketika mempelai pria telah melaksanakan acara Betamot Al-Quran sebelum ia menikah.
2: Setelah itu, paginya baca doa selamat sudah. Baca doa selamat, baru habis itu kan baru pergi ke mertua.
1: Ya, mertua itu namanya apa tuh?
2: Pergi nyembaloy.
1: Nah, itu seperti apa tuh?
2: Pigian bang, datang di tempat mertua.
1: Jadi diantar sudah ke sana?
2: Ah, diantar sudah si perempuan ini tempat si laki-laki ini.
0: Pada siang hari setelah acara bertamu dilakukan, maka dilanjutkan dengan acara nyembaloi, yaitu keluarga dari mempelai wanita akan berkunjung ke rumah keluarga mempelai pria. Sesampainya di rumah keluarga pria, maka kedua mempelai akan melakukan upacara yang dinamakan Kido Batu Gabut Lading, yaitu mempelai pria akan menginjak batu, gigit pisau, dan minum air putih yang bermakna keteguhan dalam menjalani keluarga.
2: Terus itu baru suruh injak batu.
1: Ya, injak batu ini seperti injak batu batu biasa atau batu yang sudah disiapkan?
2: Biasa, batu biasa aja, sembarang batu. Supaya hati kita itu macam mana itu tenang kan?
1: Seperti itu ya.
2: Jadi kalau pisau itu supaya kita tajam mencari nafkah itu bilang. Jadi terus itu sudah gigit pisau, ambil syarat bah.
1: Yeah.
2: Sudah ambil anu itu gigit pisau, baru minum air biasa di dalam gelas.
0: Dan ketika acara kunjungan tersebut dilakukan di rumah keluarga mempelai wanita, diadakan acara-acara umum

Vibe. Biar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:59 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu para umat-umatnya menjalankan ata sila, delapan sila. Delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan